pakaian adat untuk acara sukacita seperti pernikahan, sedangkan untuk acara duka cita dinamakan dengan porsa. Dan pemakaian keseharian yang tidak berhubungan dengan acara adat disebut dengan takuluk. Masih dari artikel yang sama, keunikan dari gotong nampak dari motif kain batik yang menjadi penutup kepala, yang notabene adalah ikon budaya Jawa. Lalu apakah ada akulturasi atau sejarah tertentu? Ternyata pada masa lampau, leluhur masyarakat Simalungun yaitu Raja Simalungun telah melakukan hubungan perdagangan dengan Kerajaan Majapahit. Sebagai simbol ikatan kerjasama, maka utusan Majapahit menyerahkan beberapa helai kain untuk Raja Simalungun. Sebagai bentuk penghargaan atas pemberian utusan Majapahit tersebut, kemudian Raja Simalungun menggunakan kain batik tersebut sebagai penutup kepala yang dinamakan dengan gotong. Dengan adanya sejarah tersebut, sejak tahun 2018, topi gotong sudah dicatatkan sebagai warisan budaya non-benda oleh UNESCO. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar

0: Di tengah perbedaan, kita tetap satu suara. Di tengah tantangan, kita tetap melangkah bersama. Karena semangat kebangkitan bukan cuma tentang sejarah, tapi tentang bagaimana generasi hari ini terus bergerak, berkarya, dan saling menguatkan. Anak muda dengan ide-idenya, para pekerja dengan perjuangannya. Dan setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, semuanya adalah bagian dari Indonesia yang terus tumbuh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan, tapi juga pengingat bahwa kita punya harapan, punya semangat, dan punya masa depan yang bisa dibangun bersama. Tetap semangat, tetap bersatu, dan terus jadi alasan Indonesia bangga.
1: Detik menegangkan,
2: napas tertahan, dan gol!
3: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
3: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia,
3: lebih dekat,
2: lebih dalam,
3: dan
2: lebih bermakna.

0: sa huta na longon di mandeling goda. Mian masaranak buru na mabano, rabdod daganak na namagbuar si Sampurana. Anak matyara gulong haholongan niya maina, tumbuk may anak sa kibong namagbuar si Sampurana. Biya carito na, di kasiton hita caritoon. Betak mambain pangajaran tu daganak ta, di sada hati hamak guling masi Sampurana. Tuinang na laus ke tu pangarat toan.
1: Ma, oh ma, kita nak kais manyugot tuduk potang. Pangmuan hendong buat soban, mendingan mau maafi tandam, ngarat tutuhutan aleban. Olo ma, ma, olo ma.
2: Oh amang anakku Sampurana, anakku amak siluang tunas. Horo batu-batu simpe ku amang, ulap tinggal ku na amang na susah napas. Mudalah ka amang siman jojakmu, tunah dao masa mertujuan. Hisiru amak pertunaatku, tulia do amang nang kanjalahan.
1: Udahlah kepian cobot, tibu dua umulak, hati-hati kupi marungut-ngut, buat edumak nama lumun marsak.
2: Angkudungi damak keputusanmu, lak kami narabi karambatan, upah buat doa mangrod doaku, horas mamang marhatok pisan, upah buat kuamak tubalian nyibuk.

0: nihalak na jolo na marguar si Zamburaga, sa dahalak na durako mo tinamalumarina, disirambas sa bajir na jolo tempat kejadian na. At ang betang marguna tulaganak ta, marirat sa pangidoon tu pamarenta, ang surapun ang dibangon, betang marguna siya nun tupulinyari.
1: Iya, 88,4 MHz Probat FM, suara budaya Nusantara ya Bang Danaka. Samburaga ya, lagu yang tadi kita nikmati dari Mas Dani Nasution ya Bang Danaka, menceritakan tentang seorang anak yang durhaka ya terhadap orang tuanya, terutama ibunya, karena mencari perbaikan nasib di luar kampungnya. Setelah berhasil malah tidak mengakui bahwa doa-doa terbaik itu berasal dari ibunya, begitu Abang dengarkan. Dan akhirnya Samburaga dikutuk ya, jadi tempat pemandian. Masih bermanfaat juga ya untuk orang banyak ya Abang Danaka ya. Tapi kita gak mau dong ya kalau misalnya kita jadi dikutuk ya Abang Danaka. Makanya ya, ini merupakan cerita apa namanya, turun-temurun dari budaya lisan Sumatera Utara, yang menceritakan bagaimana tentang seorang anak itu harus tetap berbakti walaupun sudah menjadi orang yang sukses ya Abang Danaka. Baik, pagi hari ini kita masuk dalam sajana acara hari ini dalam sejarah ya. Tentunya di pagi hari ini 20 Mei 2026 diperingati sebagai tonggak sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo Abang Danaka. Dan organisasi Budi Utomo ini resmi lahir pada 20 Mei 1908 yang menjadi momentum penting bagi sejarah perjuangan bangsa ya. Nah, mengutip dari buku Budi Utomo, Awal Bangkitnya Kesadaran Bangsa, yang ditulis oleh Gamal Komandoko, perhimpunan ini didirikan oleh 9 murid School Thought of Leading Van in Lensig Artsens. Nah, ini bibir saya ini agak Belanda-Belanda sedikit gitu. Walaupun kurang tahu betul-betul atau tidaknya ya, tapi disingkat SOFIA ya. Ini adalah merupakan sekumpulan anak bangsa. Di antaranya adalah Sutomo, Sulaiman, Suwarno, Gunawan, Mangunkusumo, Angka Projo Sudirjo, M. Suwarno, Muhammad Saleh, Suraji, dan Gombrek ya Bang Danaka. Jadi meskipun saat itu para pendirinya belum memiliki pengalaman berorganisasi sebelumnya ya, jadi para pelajar yang duduk di kepengurusan tersebut berusaha mengorganisir Budi Utomo sebaik mungkin, dan mereka memiliki visi besar agar organisasi ini kelak tumbuh menjadi perhimpunan yang lebih universal. Begitulah ya kira-kira Bang Danaka. Dan di hari kebangkitan nasional ini memiliki fakta, diantaranya adalah nama Budi Utomo dari celetukan Sutomo awalnya. Jadi nama Budi Utomo tentu sudah tidak asing lagi dalam catatan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai organisasi yang menjadi tonggak hari kebangkitan nasional. Nah, pemilihan nama ternyata menyimpan makna filosofis yang sangat mendalam. Nama ini tercetus dari Sutomo berkata kepada Wahidin Sudirohusodo, "Unika satunggaling pada melansai sarta nelakaken Budi Utami." Jadi perasa Budi Utami ini menginspirasi Suraji untuk memberi nama organisasi yang akan mereka dirikan, yaitu Budi Utomo. Nah, jadi Budi Utomo ini dikutip dari laman buku Budi Utomo, Awal Bangkitnya Kesadaran Bangsa. Kata Budi berasal dari bahasa Sangsakerta, yaitu Bodhi atau Budi. Kata ini memiliki arti yang luas, mulai dari keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, hingga pengadilan ya. Nah, selain itu kata tersebut juga mendukung makna daya tarik untuk membentuk penjunjung konsepsi serta ide-ide umum Abang Danaka. Sementara itu kata Utomo berakar dari bahasa Sangsakerta, yaitu utama, yang berarti tingkat pertama atau sangat baik dalam bahasa Jawa. Dan kata Utomo juga dimaknai sebagai kebajikan dan kesempurnaan dalam arti yang lebih umum. Nah, perpaduan kedua kata ini menghasilkan pemaknaan yang sangat positif bagi penggerakan nasional. Makna Budi Utomo kerap diartikan sebagai hari atau usaha murni, pure and endeavor, atau usaha tinggi, high endeavor ya Bang Danaka. Jadi intinya hari ini adalah hari kebangkitan nasional, dan tentunya kita sebagai warga yang baik harus tentunya mempunyai semangat yang tinggi ya, karena pencapaian kemerdekaan ini tidak mudah ya. Ketika zaman dulu orang tua kita hadir sebagai tonggak sejarah bangsa Abang Nenaka. Baik, pagi hari ini masih dalam sajian acara hari ini dalam sejarah dengan lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah perbedaan, kita tetap satu suara. Di tengah tantangan, kita tetap melangkah bersama. Karena semangat kebangkitan bukan cuma tentang sejarah, tapi tentang bagaimana generasi hari ini terus bergerak, berkarya, dan saling menguatkan. Anak muda dengan ide-idenya, para pekerja dengan perjuangannya. Dan setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, semuanya adalah bagian dari Indonesia yang terus tumbuh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan, tapi juga pengingat bahwa kita punya harapan, punya semangat, dan punya masa depan yang bisa dibangun bersama. Tetap semangat, tetap bersatu, dan terus jadi alasan Indonesia bangga.

Bangkit bersama menjaga sejarah bangsa. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai sadar akan pentingnya pendidikan, persatuan, dan perjuangan bersama demi kemerdekaan. Semangat kebangkitan itu menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi warisan perjuangan yang harus dijaga generasi muda. Dengan mengenal sejarah, kita belajar menghargai jasa para pahlawan dan terus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mari, jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk bangkit, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Iya, 20 Mei 2026 Abang dan Kakak ya, selain diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, ada sejumlah peringatan lain yang juga diperingati di hari ini Abang Nenaka. Diperingati sebagai hari reformasi ya Abang Nenaka. Jadi mengenang perjuangan demokrasi masyarakat Indonesia pada tahun 1998. Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya transparansi pemerintah dan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia. Nah, peringatan reformasi ini berakar dari demonstrasi besar mahasiswa dan masyarakat sipil pada tahun 1998 ya. Ngobrolin tentang tahun itu, saya berumur berapa ya? 18 tahun ya Bang Danaka. Tapi saya tidak ikut-ikutan ya. Maksudnya saya tetap menjalankan aktivitas sekolah begitu, walaupun dengan masa-masa sulit ya. Ini bercerita sedikit nih mengenai gelombang demonstrasi yang terjadi di tahun 1998 ya Bang Danaka, di mana harga semua naik begitu ya. Terus juga sampai saya sekolah itu saya harus mikir gimana ya. Misalnya nih dikasih ongkos 2.500, sedangkan harga bakso tahu aja siomay misalnya 2.500. Jadi harus makan apa begitu ya. Jadi ya itulah masa-masa sulit ketika kita ada di tahun itu ya Bang Danaka. Bagaimana tentang Anda ya? Merasakan juga gak sih gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi di tahun itu ya? Dimana pergolakan politik, ekonomi, dan pemberantasan korupsi pada masa itu ya Bang Danaka. Dan pemerintah peristiwa tersebut juga ya, peristiwa tersebut mencapai puncaknya melalui pendudukan gedung DPR, MPR oleh ribuan mahasiswa Indonesia. Nah, tekanan publik akhirnya membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Abang dan Kakak, itulah ya. Berikutnya ada, nah ini yang saya suka nih, Hari Lebah Sedunia. Atau Hari Lebah Sedunia, atau disebut juga dengan World Bee Day. Jadi Hari Lebah Sedunia diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk meningkatkan kesadaran pentingnya lebah terhadap ketahanan pangan global. Selain itu, peringatan tersebut juga mengingatkan tentang ancaman kepunahan lebah akibat perubahan iklim dan perubahan ataupun penggunaan pestisida ya. PBB menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Lebah Sedunia atas usulan negara Slovenia, dan tanggal tersebut dipilih untuk menghormati Anton Jansa, pelopor teknik pelebahan ya, perlebahan modern asal Slovenia. Kalau hari yang lainnya di tanggal yang sama ini adalah Hari Anjing Penyelamat Nasional, Hari Menjadi Jutawan Nasional. Ini yang saya suka ya, Hari Jutawan Nasional. Aduh, National Be a Millionaire Day. Kita semoga berkah selalu untuk Anda semua ya Bang Danaka. Baik, di pagi hari ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, tentunya kita akan menghadirkan sajian acara lainnya ya di pagi hari ini. Oke, di pagi hari ini untuk Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Dan tentunya kami harapkan Anda tetap bersama kami, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsia Lapari. Marsia Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsia Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Prompat. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: Baik, saatnya untuk Anda kita hadirkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Spesial hari ini 20 Mei 2026, ya, manakah hari kebangkitan nasional ya. Tema yang kita suguhkan di pagi hari ini tentu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya, yang tentunya menambah apa namanya semangat kita untuk tetap bangkit dari keterpurukan, Abang Denaka. Nah, yang kita hadirkan untuk Anda tema kali ini tentang raih prestasi gemilang, fokus pada pencapaian, dan jauhi narkoba. Nah, kita ingin sharing nih untuk Abang Denaka, ada nggak sih di lingkungan Anda yang ternyata anaknya pendiam, pengguna narkoba ya, atau juga ada anak-anak yang nakal ternyata berprestasi. Nah, ini bisa kita bagi untuk sharing ya mengenai tema kita kali ini. Apakah anak itu pintar itu harus nakal atau justru pendiam itu tetap cerdas, begitu ya Bang Denaka ya. Di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811644248. Kita coba untuk menyapa pagi hari ini untuk Anda, Bang Denaka. Halo, selamat pagi Markobar. Iya, lambaikan tangan pada kamera ya. Iya, kalau semalam banyak nih, mudah-mudahan hari ini juga bisa bergabung nih. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Halo, selamat pagi Markobar.
0: Iya.
1: Jalan-jalan ke Kota Mabar.
0: Ahoy.
1: Tinggal sebentar membeli sepatu.
0: Kenapa di sana?
1: Sebelum hamba memberi kabar, terlebih dahulu hamba ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berjuta-juta si buah durian.
0: Wah, banyak nih.
1: Durian diletakkan di atas papan. Berjuta-juta pria yang tampan. Hanya Kang Kiki yang paling tampan.
0: Kayak judul lagu. Banyak bunga di taman. Pak Anto, gimana kabarnya Pak Anto?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, hari inilah hari kebangkitan nasional.
1: Hari kebangkitan nasional ini tanggal berapa Ki?
0: 20 Mei.
1: Oh ya, sudah tanggal 20 ya.
0: Iya, Budi Utomo.
1: Iya, Budi Utomo, kalau nggak salah ini kan pendirinya Dr. Sutomo.
0: Iya, betul.
1: Yang memang bergerak waktu itu karena untuk supaya bangsa kita ini bangkit, supaya untuk berjuang merebut kemerdekaan dengan cara yang pertama ini kan termasuk berpolitik.
0: Betul.
1: Nah, di waktu itu kan bergerak di bidang termasuk politik,
0: iya,
1: budaya, dan pendidikan untuk memajukan bangsa kita.
0: Betul.
1: Karena pada waktu itu yang sekolah untuk rakyat pribumi saja itu orang-orang pilihan sih.
0: Iya, hanya orang-orang mampu gitu ya biasanya. Iya,
1: dan pemerintah Belanda tidak memberikan pendidikan sejarah tentang bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, kenapa demikian? Nanti kalau tahu bangsa, bahwasanya dulu bangsa kita adalah bangsa yang dulu pernah merdeka ataupun pernah berjaya di masa Kerajaan Majapahit, maka bangsa Indonesia ini akan bangkit melawan penjajahan Belanda. Itu makanya tidak diberi pembelajaran sejarah soal bangsa kita.
0: Betul.
1: Jadi mulai saat itulah Bang Budi Utomo memberikan arahan kepada bangsa kita supaya bangsa kita ini bangkit.
0: Betul
1: untuk
0: sekali.
1: Kembali merdeka.
0: Iya. Dan
1: kita
0: tentunya
1: kan dulu.
0: Betul. Dan tentunya Presiden Soekarno juga pernah membilangkan bahwa suatu bangsa yang besar adalah jas merah. Ya, kan?
1: Ya,
0: jangan melupakan sejarah.
1: Nah, itu makanya sama bangsa Belanda orang-orang pilihan, dan itu tidak diberi pembelajaran soal sejarah sih.
0: Iya, betul.
1: Dulu kan kita negara Nusantara pertama itu kan di masa Kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang kedua itu di masa Kerajaan Majapahit yang pada waktu itu rajanya bernama Hayam Wuruk. Itulah puncak kejayaan Majapahit.
0: Iya. Yang skala nasionalnya ya, walaupun kerajaan tertua ada di
1: Kutai.
0: Salakanegara dan
1: Kutai
0: ya.
1: ya pinter.
0: Harus pinter dong, ini kan temanya tentang temanya kita kali ini agak serius sih ya, tapi ini juga menjadi cerminan kita untuk generasi muda hari ini ya. Temanya tentang raih prestasi gemilang, fokus pada pencapaian dan jauhi narkoba. Nah, kira-kira di lingkungan Pak Anto gimana tuh kondisi generasi muda yang Pak Anto lihat gitu? Karena ada yang terjerumus narkoba, tapi ada juga yang berprestasi dengan lulus IPK tinggi begitu, generasi muda ini. Menurut Pak Anto gimana nih pandangan Pak Anto sekarang?
1: Kalau yang saya tahu sih ya, ini yang saya tahu, tapi entah benar entah enggak. Sekarang ini banyak pemuda-pemuda, jangankan pemuda yang sudah berumah tangga saja pun banyak yang menggunakan narkoba.
0: Iya, betul sekali.
1: Tentu ini merusak daripada jaringan-jaringan saraf otak yang ada yang menggunakan konsumsi narkoba. Bisa jadi ini terjadi untuk perang secara tidak terang-terangan sih. Kalau menggunakan senjata barangkali nggak mungkin. Jadi caranya dibuat seperti ini supaya bangsa kita ini menjadi bangsa penonton sih.
0: Wah, parah banget ya.
1: Ya, ini dampaknya sudah jelas sangat parah. Bukan hanya merusak diri sendiri, tapi juga merusak lingkungan dan juga merusak daripada keluarga. Banyak yang saya tahu orang yang bercerai itu disebabkan oleh pengaruh narkoba. Kenapa demikian? Karena dia barangkali kurang mementingkan keluarga, malah mementingkan narkobanya itu ketimbang keluarga.
0: Ada saudara saya yang ini bukan menceritakan, jadi maksudnya jadi cerminan bahwa narkoba ini sudah menjangkau keluarga gitu. Ada saudara saya yang cewek gitu kan, menikah dengan cowok. Nah, si suaminya ini pengguna narkoba. Ini hobinya marah-marah ya kan, kerja juga tidak jujur, jadi mandor juga, banyak nipunya gitu, banyak melarikan uang orang, tidak amanah untuk menggaji bawahannya. Ini jadinya rentetan keculasan atau kejahatan itu terus berlanjut dengan pengaruh narkoba.
1: Ini kan merusak daripada sendi-sendi kehidupan, bahkan juga dapat merusak moral si penggunanya sih. Jika dia tidak mengkonsumsi narkoba, itu bawaannya malas sih. Kuat tidur. Nah, ketika dia bekerja, memang stamina kuat sih, karena sel-sel tubuhnya ini istilahnya pada bangkit sih, sehingga kuat untuk bekerja. Tetapi ketika dia tidak menggunakan, sel-sel tubuh ini akan melemah sih, sehingga dia malas. Malas, kemudian untuk bekerja pun gampang capek, bawaannya maunya marah.
0: Iya, betul.
1: Kemudian dia berusaha apa yang bisa didapat supaya bisa mendapatkannya. Ada barang di rumah yang bisa dijual, ya dijual. Nggak bisa dijual, ya nipu orang lain.
0: Wah,
1: ya begitu saja kerjanya.
0: Bukan berarti menjalankan kota sendiri ya. Di sini teralis besi aja bisa hilang.
1: Ya seperti itu sih. Sudah jelas meluas.
0: Iya, betul.
1: Kemudian dia PD-nya pun terlalu besar kalau dia menggunakan konsumsi, mengkonsumsi itu. Dianggapnya orang lain itu kecil dan tingkat keberaniannya itu sangat tinggi.
0: Iya, tapi tidak sedikit juga sih generasi sekarang itu yang berprestasi begitu ya, yang membanggakan orang tuanya, lulus wisuda sesuai dengan waktunya gitu, memberikan capaian nilai yang bagus gitu. Itu juga hal-hal yang patut kita contoh ya.
1: Iya.
0: Dari
1: yang saya tahu sih ya, kalau di penjara itu yang saya tahu, yang saya pernah nengok adalah yang masuk penjara saya lihat. Malah yang banyak-banyak kan orang-orang kita. Coba kita lihat orang-orang Cina itu sih. Coba kita lihat tawuran-tawuran, yang keluyuran-keluyuran malam, yang sampai tengah malam orang tuanya tidak memperhatikan kemana anaknya. Itu rata-rata orang kita, orang-orang Cina kan nggak ada yang keluyuran seperti itu, nggak ada yang tawuran.
0: Gitu. Makanya.
1: Jadi ini juga perlu harus perhatian dari orang tua dan juga istilahnya kerjasama yang baik antara orang tua dengan pemerintah dan juga dengan aparat kepolisian.
0: Betul.
1: Karena ada juga yang terjadi ketika anaknya mau ditangkap, orang tuanya rame-rame menghalangi anaknya untuk ditangkap.
0: Nah, itu banyak yang kejadian seperti
1: banyak
0: itu.
1: Banyak kejadian seperti itu. Nah, setelah barang-barang di rumah habis ini itu dan orang tuanya sangat meresah, barulah orang tuanya lapor ke polisi bahwasanya dia rela ditangkap polisi. Nah, seperti itu. Semua itu sebetulnya dari semula itu dari bimbingan orang tua. Kalau orang tuanya itu mau memperhatikan benar-benar anaknya, kepada siapa dia bergaul, kalau misalnya lewat tengah malam harus dicariin kemana keberadaannya. Jadi kalau orang anak misalnya tengah lewat tengah malam tidak diperhatikan, ya ini bisa jadi sih terjerumus ke situ.
0: Betul sekali. Pokoknya dengan momentum adanya hari Harkitnas ini supaya bisa lebih menyemangati lagi generasi sekarang ya, terutama untuk yang generasi ini kan sebagai pengisi pembangunan bangsa ya kedepannya. Apalagi kalau misalnya dari sekarang tidak kita ingatkan hal-hal yang baik, nah ini bakal menjadi dampaknya di kemudian hari menjadi generasi yang lemah seperti tadi dibilang Pak Anto ya.
1: Karena pemuda ini kan istilahnya generasi penerus bangsa sih. Jadi apa jadinya kalau masalah misalnya para generasi muda ini moralnya bodoh?
0: Nah, oke deh.
1: Kalau tidak bisa dipercaya, karena betul. Nilai kepercayaan ini jauh lebih berharga dari yang segalanya. Harga emas itu memang namanya logam mulia dan harganya mahal. Tapi kepercayaan jauh berharga daripada emas. Kenapa? Karena kalau untuk punya emas, yang penting kita punya duit bisa kita beli. Tapi kepercayaan kalau sudah hilang, ini yang berbahaya sih.
0: Oh, emas hantaran. Itu seperti judul lagu. Kita hadirkan ya lagunya.
1: Apalagi yang namanya Mas Kiki, oh ini lu jauh lebih berharga sih.
0: Bagi yang suka.
1: Iya. Oke lagi nanti ngobrolnya terlalu panjang.
0: Iya.
1: Dengerin di belakangnya gerundel pula. Alah, maka Ali pun ngomongnya enggak enak juga. Bagi-bagi kabar lah.
0: Siap. Terima kasih. Oke. Pak Anto.
1: Tapi kasih lagu apa sih?
0: Ya udah, lagu apa?
1: Dar kebetulan saya istirahat sih, capek juga sih tiap hari kerja sih.
0: Lagunya apa?
1: Saya minta lagu Aceh, judulnya Ya Robi ya sih.
0: Ya Robi.
1: Ya.
0: Oke, nanti kita carikan ya. Oh ya, okay. Robi, yo, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Anto di servis ya, memberikan tanggapan bahwa itu tadi generasi muda ini harus patutnya jauhi narkoba ya, Bang Dedaka. Aceh lagunya. Oh, tadi ada juga Kak Farida katanya habis pulsa. Tapi kok bisa nge-WA ya? Gak apa-apa lah ya. Baik, untuk pagi ini Abang Nanaka yang ingin bergabung boleh silakan, kita tunggu kembali atensinya di 061-846-3115 ya. Selamat pagi untuk Ibu Ade Arbiati ya, mudah-mudahan hari ini masih mendengarkan atau lagi di perjalanan barangkali ya. Dan semua fans Pro 4 melalui grup WhatsApp juga selamat pagi ya, selamat mendengarkan. Ada Pak Abdullah, ada Abdurrahman, ada juga siapa lagi ya? Oh, banyak deh pokoknya. Kita menghadirkan Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema-tema yang ringan ya, dan mudah-mudahan bisa mengedukasi semua.

0: Di tengah perbedaan, kita tetap satu suara. Di tengah tantangan, kita tetap melangkah bersama. Karena semangat kebangkitan bukan cuma tentang sejarah, tapi tentang bagaimana generasi hari ini terus bergerak, berkarya, dan saling menguatkan. Anak muda dengan ide-idenya, para pekerja dengan perjuangannya. Dan setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, semuanya adalah bagian dari Indonesia yang terus tumbuh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan, tapi juga pengingat bahwa kita punya harapan, punya semangat, dan punya masa depan yang bisa dibangun bersama. Tetap semangat, tetap bersatu, dan terus jadi alasan Indonesia bangga.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Ya, lagu Mas Hantaran ya Bang Danaka ya, dari Yolanda dan Arif ya. Baik, kita balik lagi di pagi hari ini dalam sajian acara spesial Hari Kebangkitan Nasional ya Bang Danaka. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, dapat memberikan ucapan ya, baik melalui Tribun misalnya ataupun melalui pesan WhatsApp ya. Dan hari ini Markobar sedang menghadirkan tema tentang raih prestasi gemilang, fokus pada pencapaian dan jauhi narkoba. Iya, temanya lumayan panjang ya. Baiklah, teman-teman yang ada di studio, tenang aja ya. Oke, kita coba untuk menyapa pagi ini dengan siapa nih. Halo, selamat pagi
1: Markobar. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam, ini Mas Bambang bukan ya?
1: Ya iya dong.
0: Mas Bambang. Oh,
1: Mas Kiki, apa kabar? Sehat kan?
0: Alhamdulillah baik nih.
1: Amin ya Allah.
0: Amin,
1: ikan
0: amin.
1: Ikan kakap, ikan gabus.
0: Ikan kakap, ikan gabus.
1: Banyak kakap enggak bagus, Mas Kiki.
0: Tapi saya jualannya cakap-cakap lah di sini, jualan kakap.
1: Lain, lain kalau penyiar, itu memang cakap-cakap. Beda dong. Kita cerita yang wajar-wajar yang masuk di akal gitu loh.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Kalau enggak urusan orang apa kita bahas ya kan?
0: Kita lagi
1: ini kan hari kebangkitan nasional ya kan?
0: Betul.
1: Kita bahas. Ya, gitu. Aku aja aku pejuang. Kakekku pejuang, aku enggak mau banyak cakap.
0: Oh iya, gak pejuang.
1: Perlu, iya. Enggak perlu kali itu dibahas. Kita ikut di jalur aja loh. Ya, macam mana keluarga kita sehat, macam mana keluarga kita nggak ada terlibat narkoba, dan itu aja kita bahas.
0: Iya, betul.
1: Nggak tahu yang lain kita bahas, pantun pun nggak nyambung. Botak bukan sembarang botak, botak itu membelah kayu, botak bukan sembarang botak, botak pandai merayu, itu baru nyambung dia.
0: Ya udah, selamat pagi di kesempatan hari ini ya, Mas Bambang ya.
1: Iya, Mas Kia. Makasih banyak waktu Mas Kiki ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai ya hari ini. Iya, yang pasti kan hari kebangkitan nasional ini banyak sekali hal-hal yang memang patut kita apa namanya ya, sebagai warga negara yang baik, dan tentunya kita harus mawas ya terhadap bahaya-bahaya yang negatif ya,

0: jangankan narkoba gitu, cybercrime aja yang di dunia maya ini juga patut kita waspadai ya, untuk tuh supaya kita tetap menjadi netizen yang sehat. Baik, kita sapa di pagi hari ini dengan siapa nih? Halo, selamat pagi Markobar.
1: Markobar, apa kabar Bang Gani? Anda Pak menemani Bang Kiki nah pagi-pagi ya enggak, Bang?
0: Oh. Ini pasti Bang Edo ya.
1: Oh iya, pastilah orang
0: Palangkaraya. Apakah sudah sarapan pagi nih, Bang?
1: Alhamdulillah sudah masuk sepiring, Bang.
0: Oh, sepiring baduo ya.
1: Oh, kok bisa bahasa anu nah, bahasa Sumatera itu ya, Bang ya?
0: Ah, sitik-sitik aja, sitik-sitik.
1: Ya, ya belajarlah aku juga bisa belajar-belajar juga ya, Bang ya, Bang Kiki ya.
0: Iya, Bang Edo. Nih, kita lagi menghadirkan spesial Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Namun tema kita kali ini tentang bahaya narkoba bagi keluarga gitu. Di lingkungan Bang Edo, cemana kondisinya? Apakah di sana termasuk juga pengawasan yang ketat dari keluarga atau dari lingkungan agar generasi muda ya di sana juga sehat begitu?
1: Kalau di Palangka, Bang, Bang Iki ya, untuk anunya, tapi ada orang di sini, orang mungkin di daerah ramai mungkin ada narkoba itu, Bang. Kalau di kampung ini kan agak pinggiran, Bang.
0: Oh, Palangkaraya sebelah mana?
1: Oh, Bang Kiki ini pengen tahu ya, Bang?
0: Yalah, pengen tahu sebelah mana nih Bang Edo tinggalnya?
1: Tinggalnya saya, kalau alamatnya ya, alamatnya di Panarung, dekat Bandara Cilikriwut.
0: Oh.
1: Dekat bandara itu agak ke pinggir. Kalau dulu di kota di sini, sekarang agak ke pinggiran. Kalau yang di pusat keramaiannya itu di Bundaran Besar, itu mungkin 7 kilo dari tempat saya nih, baru ke Bundaran itu.
0: Kecamatan Pahandut ya.
1: Nah, kok tahu, Bang?
0: Ini saya lihat dari sini. dari internet. Wah,
1: kok hafal ya, Bang? Enggak sekali kepalaan kan nanti,
0: iya,
1: Bang.
0: Iya, rupanya daerah namanya daerah Panarung ya.
1: Daerah Panarung tapi camatnya Pahandut.
0: Iya.
1: Camatan Pahandut.
0: Nah, di sana kegiatan positif anak-anak sekolah itu biasanya apa? Apa ada ya misalnya kegiatan ekstrakurikuler begitu?
1: Oh, kalau di kami ini di pinggiran nggak ngerti ya, gitu nggak ke kotanya aja, Bang. Kalau ini jauh gitu. Dari sekolahan, Bang.
0: Justru jauh dari perkotaan ya?
1: Ya, bukan jauh sekali, nggak dekat aja ya. Tadi sekitar 7 kilo, pusat keramaiannya kan agak di sana, agak jauh dikit. Ini agak di pinggiran sudah, jadi agak ke pinggir lah gitu, Bang.
0: Iya. Tapi kondisi anak-anak di sana relatif sehat, misalnya ada kegiatan olahraga, begitu.
1: Ada di sini kadang-kadang iya benar ada aja kalau gitu olahraga senam pagi yang biasa apa Jumat berkah itu, Bang, kadang-kadang
0: ada ya. Oh, masya Allah. Iya.
1: Dan kadang-kadang ada aja lah gitu untuk kesehatan kita ya, Bang ya.
0: Iya. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Bang Edo nih selaku walaupun berasal dari generasi yang lama ya, artinya kan pembangunan ini harus terus berjalan begitu. Apa yang mau disampaikan mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 ini tahun 2026?
1: Gimana ya pendapatnya, nggak sekolah lagi kita, Bang, gimana, Bang?
0: Pokoknya apa yang harapannya begitu?
1: Harapannya ya semoga anak sekolah ya pandai semuanya aja, Bang.
0: Benar.
1: Iya, kayak Abang tadi udah bagus tadi anunya tadi. Abang siapa yang barusan masuk tadi?
0: Ada Mas Bambang.
1: Nah, itu kan Mas Bambang tuh udah bagus gitu. Nah, tapi kalau saya ngasih pendapat, Bang, bukan nano nggak agak kurang cara peranunya seperti ini di pinggiran aja, jadi ya saya nggak ngerti masalah itu, bukan nggak ngerti sedikit ya, Bang, ya gitu ya, Bang.
0: Ya paling tidak dalam rangka momen Hari Kebangkitan Nasional ini banyak sekali hal-hal yang patut kita apresiasi, misal anak-anak yang berprestasi ini kan juga pencapaian yang luar biasa. Misalnya gini, ada postingan di internet ya, mama saya SMP katanya gitu, bapak saya SD tapi saya sarjana. Nah, ini juga harus jadi pemantik prestasi untuk generasi sebelumnya ya, generasi sekarang ya. Oke deh, Bang Edo, terima kasih di pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan, Bang, lagi?
1: Bang? Tadi lagu daerah mana, Bang? Lagu tadi, Bang?
0: Oh, tadi Mas Hantaran itu Melayu.
1: Lagunya kan kayak lagu Omay Rama takkan lagi kan itu, tapi judulnya apa tuh Bang?
0: Oh tadi ya Robi lagu Aceh. Oh ya,
1: ya Robi. Bagus itu lagunya Bang.
0: Iya,
1: sesuai
0: iya.
1: Dengan Mas Edo Bang. Senang selalu lagunya Bang. Ada pandai iya. Sekali Pak Kiki ini cari lagu ya.
0: Ah kalau misalnya senang dan bahagia melalui perempat, saya ucapkan terima kasih ya.
1: Bagus tadi lagunya Bang.
0: Iya.
1: Nanti kalau dipilih-pilih yang rame aja lagi Bang ya.
0: Boleh nanti kita puterin
1: nanti
0: lah.
1: Nanti biar di apa melengket di perempat Medan ya.
0: Iya. Oke, okay, kita iya. Kasih kesempatan untuk yang lain juga ya Bang Edo ya.
1: Boleh ya.
0: Iya.
1: Buat Bang Cici ya sehat selalu Bang ya.
0: Sama-sama Bang Edo, terima
1: salam
0: kasih.
1: Salam ya buat penyiar perempat
0: iya.
1: Medan semuanya Bang ya.
0: Baik.
1: Biar enggak ketinggalan juga dengan kepala kantornya Bang ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Masa penyiar jadi salami di belakang kantornya enggak Bang ya?
0: Iya semuanya ya.
1: Ayo Bang, semuanya aja Bang ya.
0: Oke.
1: Silakan dilanjut Bang.
0: Yuk.
1: Yo pamit ya Bang ya.
0: Sama-sama.
1: Yo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kiki yang ganteng.
0: Terima kasih. Dari Palangkaraya ada Bang Edo ya. Kalau Bang Edo di Parnarung katanya gitu ya. Ini berikutnya siapa nih? Kedai kita lagi rame-ramenya ya kalau pagi-pagi. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Selamat pagi.
0: Wah,
2: Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Luar Ustaz biasa. Rudy. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
2: Baru pulang nih.
0: Dari mana?
2: Dari Masjidil Haram.
0: Oh iya,
2: masyaallah. Salat subuh.
0: Salat subuh di Masjidil Haram. Salat zuhurnya mau di mana nih?
2: Hah?
0: Salat zuhur mau di mana?
2: Salatnya apanya?
0: Zuhur.
2: Zuhurnya di masjid kita dong.
0: Oh iya, bolak-balik ya. Nah, apa yang membentengi generasi kita untuk menjauhi narkoba? Apalagi hari ini adalah hari kebangkitan nasional. Jadi harus kita bangkitkan semangat nasionalisme generasi muda sekarang, terutama untuk diri pribadi kita sendiri ini. Ustadz, bagaimana apa yang disampaikan di hari ini?
2: Ini peringatan apa namanya ini ya?
0: Harkipnas.
2: Jadi Harkipnas ini hari kebangkitan nasional.
0: Betul.
2: Nasional ini banyak kayak.
0: Tidak hanya narkoba sih. Pokoknya sekelumit permasalahan di Indonesia ini kan komplit gitu ya, dari mulai ekonomi, terus juga keluarga ya, sosial begitu.
2: Nah, ini zaman sekarang ini nggak menentu ini, apalagi zaman sekarang ini masalah sosial, masalah pergaulan terutama ya kan Kiki ya. Ini butuh perhatian orang tua yang sangat lebih ya.
0: Oke, keren. Iya.
2: Nah, jadi kita ini terutama sebagai orang tua, kadang kita benci kepada anak yang ya kita katakan suka membangkang ya. Suka mau menang sendiri. Tapi kita sebagai orang tua, pernah gak kita berpikir dulu? Kita semua juga begitu. Yang namanya masih anak-anak kan begitu. Kita pun zaman dulu pun kita semua orang tua begitu. Kita sebagai orang tua pernah gak kita berpikir? Pernah gak kita sebagai orang tua dulu ya melawan orang tua kita sendiri kita kan. Jangan taunya kita menyalahkan anak sendiri. Tapi orang kita sebagai orang tua pun juga perlu introspeksi diri juga ya Kak Kiki ya.
0: Iya betul.
2: Kadang-kadang orang tua zaman sekarang ini kan suka menyalahkan anak, suka menyalahkan guru.
0: Yeah.
2: Ini kenapa nggak dididik anak saya gitu.
0: Perlakuannya
2: brutal.
0: Iya, padahal yang paling utama sebenarnya pembentukan karakter itu dari rumah dulu ya.
2: Betul. Jadi dari rumah terlebih dahulu.
0: Iya.
2: Kalau dari rumah keluarga dahulu, keluarga itu sekolah kecil pertama.
0: Betul. Benua.
2: Sekolah kecil pertama itu dari keluarga. Dididik kita dari bayi.
0: Iya.
2: Beranjak remaja, kemudian berinjak menjadi dewasa kan itu ya.
0: Fase-fase kehidupannya ya.
2: Betul. Tapi sekarang ini lah, orang tua zaman sekarang ya anaknya masih kecil, baru umur berapa tahunan itu ya, 3 tahun itu udah dikasih HP ya. dikasih gadget gitu. Kita kalau saya kepada anak, ya jangan terlalu memanjakan, jangan terlalu kasar juga.
0: Iya.
2: Karena kalau kita, kalau kita sebagai anak ini kan, apalagi orang tua ngeluh, aduh, ini dikasih tawar lemah lembut, takutnya nanti kemanjaan. Ya, kalau dikasarin, takut ntar emak sama bapaknya kasar bener gitu kan. Jadi seimbang saja. Kalaupun kita main kasar ya, main bentak ya bolehlah, tapi jangan sampai kita main tangan. Ya namanya kita sebagai orang tua kan marah karena sayang gitu ya. Nah itulah dia kan Kiki.
0: Oke dah, terima kasih nih Ustaz pagi hari ini ya, sudah bergabung bersama Pro 4.
2: Saya tadi tertarik tadi, siapa yang baru turun itu?
0: Pak Edo di Panarung.
2: Oh, Pak Edo.
0: Iya.
2: Di Palangkaraya.
0: Palangkaraya.
2: Oh, Palangkaraya.
0: Iya, jauh.
2: Oh, di sini juga ada tuh Palangkaraya ya?
0: Jalannya.
2: Kan Palangkaraya. Iya ya. Oh, buatnya Pak Edo lah ya kan.
0: Iya.
2: Sehat selalu. Nanti kalau masuk lagi Pak Edo, coba tolong dulu sapa dulu nama saya Muhammad Rudi Pak Edo ya.
0: Iya, Ustaz Rudi.
2: Tapi jangan terlalu panggil bapak kali, nggak boleh. Ya panggil Mas Rudi pun boleh, jangan bapak itu nggak boleh.
0: Di perempat ini semuanya abang dan kakak ya.
2: Iya, abang dan kakak, jangan bapak Rudi, nggak boleh. Nah itu dia ya. Oke lah. Bawa jangan Kiki sekeluarga ya.
0: Oke.
2: Sehat selalu.
0: Siap.
2: Dimudahkan segala urusannya ya.
0: Iya.
2: Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Nanaka, kita rehat sejenak ya. Satu lagu kita hadirkan nanti tentunya. Kembali saya menyapa Anda di pagi hari ini. Dan kami harapkan Anda tetap bersama kami Perwat FM Suara Budaya Nusantara. Kita hadirkan lagu Pica-Pica dari Juan Reza ya di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Baik, kita balik lagi Abang Rika di pagi hari ini ya, Pica-pica ya. Dan saya akan menyapa Anda kembali untuk di sesi kali ini tentang bahaya narkoba ya, dalam rangka tentunya Hari Kebangkitan Nasional ya Bang Nanaka. Kita membuka line telepon untuk Anda di pagi hari ini. Semoga Anda yang masih menunggu ya, ada suaranya nih. Halo, selamat pagi. Halo. Halo.
1: Kita ngobrol kabar untuk pendengar dan penyiar.
0: Iya, tapi jauh kali ininya suaranya, coba dekatkan.
1: Kemana dekatnya, ke tembok apa? Ke kubu kolong.
0: Iya, Pak Habib ya.
1: Ya, seperti demikian lah, drama aku menyampari penyiar ganteng.
0: Nah, jadi Pak Habib ini kan orangnya tuh ya slow-slow aja, ya kan banyak ketawa gitu. Pak Habib, kalau di lingkungan Pak Habib di Jampesta sana gimana nih kondisinya untuk generasi muda sekarang, apakah juga mengalami?
1: Di sini kondisinya mercekam, di sini rupanya cuacanya mendung.
0: Oh, lagi di jalan rupanya ya.
1: Iya.
0: Iya, gimana? Ada yang mau disampaikan nih, boleh?
1: Maksudnya apa nih, bebas?
0: Temanya kan tentang ini, kita kan lagi memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya, betul.
0: Tapi subtema kita kali ini mengerucut kepada generasi muda kita yang tetap menjadi generasi prestasi, begitu ya, fokus pada pencapaian dan jauhi narkoba. Nah, menurut pandangan dari Pak Habib sendiri ya, terutama di lingkungan Pak Habib, sekarang ini generasi muda sekarang di sana cukup sehat nggak dengan adanya aktivitas yang positif, Karang Taruna misalnya atau apa gitu di situ?
1: Ya, mudah-mudahan dengan hari kebangkitan nasional yang ke apa ya, setiap tahun ini, mudah-mudahan yang untuk pemuda lah khususnya ya.
0: Iya. Nah,
1: kalau bisa apalah, jauhkan dari yang namanya semua bahaya, termasuk bahaya tawuran,
0: betul,
1: narkoba juga,
0: iya,
1: itu anti seramor singkong bagaimana ini kerap oleh apa terjadi itu anak muda juga ini apa yang melakukannya, makanya untuk keamanan juga lah,
0: iya,
1: jadi kita harus mengantisipasi,
0: iya,
1: apa tidak lalu lagi kejadian seperti ini, kenapa? Karena istilahnya karena saya harus pilih pun sendirikan itu besar kan?
0: Betul sekali.
1: Mungkin dengan kebangkitan corona yang terjadi hari ini.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi ya.
0: Iya, Pak Habib ini maaf sekali ya, waktunya terbatas banget. Iya,
1: Pak Habib ini kan baru pulang nih tiap pagi.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Dari
0: tua tadi namanya. Dari tua ya, oke deh.
1: Karena PKL. Mereka pun mengadakan apa-apa yang ada kondisi
0: iya.
1: Juga hari ini kan.
0: Baik, terima kasih Pak Habib atas ya, atensinya.
1: Ya.
0: Salam sehat.
1: Ya.
0: Iya, salam sehat untuk keluarga.
1: Ya,
0: waalaikumsalam ya. Pak Habib merupakan penelpon terakhir kita di pagi hari ini, Abang Danaka. Dan yang pasti dengan mengusung tema Hari Kebangkitan Nasional hari ini, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, 20 Mei 2026 sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 ya. Kita akan hadirkan tema berikutnya di Markobar ya, setiap harinya mulai pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Nah, esok hari begitu Abang Nenaka ya. Dan untuk sekarang nih setelah jam 9 kita akan nikmati lagu-lagu asal leluhur saya ya. Saya saudaranya KDM ya. Nanti lagu-lagu Sunda kita akan hadirkan untuk Anda ya. Kalau tadi banyak bapak-bapak, saya harapkan nanti jam 9 ini ada ibu-ibu ya yang masuk untuk bergabung ya, baik untuk bisa share tentang resep-resep masakan ya Sunda ataupun tempat-tempat wisatanya dan yang lainnya ya. Baik, selamat mendengarkan kembali Propat FM Suara Budaya Nusantara. Kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Kabar berita Pro 4. Mendengar alunan musik suling dan kecapi, kita akan terbawa suasana khas pedesaan. Itulah salah satu ragam seni tradisi Sunda yang masih lestari. Suku Sunda mendiami wilayah Jawa Barat dan Banten dengan akar budaya agraris ataupun pertanian. Namun, ternyata etnis Sunda juga ada di perantauan, misalnya di Sumatera Utara. Seperti dituturkan Kang Ayi Hikmat, seorang penggiat seni Sunda di Aceh, mengatakan bahwa awal mula tahun 1900-an, pada masa penjajahan Belanda, banyak mendatangkan pekerja kuli kontrak dari Jawa. Pada perkembangannya, setelah masa kemerdekaan, ada yang kembali ke kampung halaman, ada yang menikah dan berketurunan, seperti misalnya banyak terdapat di kampung Banten di Medan dan sekitarnya. Bahkan ada nama jalan PWS, Paguyuban Wargi Sunda, dan Jalan Pasundan. Bahasa Sunda juga masih dapat didengar di desa Pematang Johar, Deli Serdang. Sebagai bentuk kerinduan akan kampung halaman, juga dalam pelestarian budaya leluhur di Sumatera Utara, tumbuh dan berkembang seni Sunda seperti pencaksilat, tembang Cianjuran, gamelan Sunda, tari Badaya, dan tari Merak. Meski tidak sebanyak suku Jawa, ada di antaranya komunitas suku Sunda seperti Pabansu, PWS, Pasundan, AMS, PUB, dan yang lainnya. Tentunya menjadi keberagaman di Sumatera Utara yang kaya akan suku, adat, dan budaya. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Di tengah perbedaan, kita tetap satu suara. Di tengah tantangan, kita tetap melangkah bersama. Karena semangat kebangkitan bukan cuma tentang sejarah, tapi tentang bagaimana generasi hari ini terus bergerak, berkarya, dan saling menguatkan. Anak muda dengan ide-idenya, para pekerja dengan perjuangannya. Dan setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, semuanya adalah bagian dari Indonesia yang terus tumbuh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan, tapi juga pengingat bahwa kita punya harapan, punya semangat, dan punya masa depan yang bisa dibangun bersama. Tetap semangat, tetap bersatu, dan terus jadi alasan Indonesia bangga.

0: Atas Aucu. Dari Bungsu Bandung ya, lagunya Oncom Gondrong ya, Bang Danaka, lagu yang kita dengarkan ini ya. Dan tentunya lagu-lagu Sunda akan masih kita hadirkan untuk Anda selama 30 menit hingga pukul 10. Ini kira-kira siapa nih yang sudah berkedip-kedip nih di line telepon 4. Halo, selamat pagi. Oke, lambaikan tangan pada kamera rupanya ya. Yang ingin bergabung boleh silakan ya di 0618463115 untuk lagu-lagu Sunda di pagi hari ini. Spesial ada saya nih ya, karena itu tadi ya, kadang pas di Rabu saya masuk malam gitu ya. Ini spesial ya, orang Sunda langsung ya. Nah, abang dan kakak, kalau Jakarta ataupun Betawi memiliki ondel-ondel. Nah, ternyata Jawa Barat pun punya ya, yang hampir mirip tapi berbeda begitu Abang Danaka. Karena beda cerita begitu Abang Danaka, atau beda tema begitu ya, namanya Badawang. Nah, tapi sebelum kita hadirkan informasinya, kita ingin menyapa Anda melalui line telepon kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Bang, maaf, Bang. Tadi yang nyenggol nembang itu siapa tadi, Bang?
0: Oh, Pak Ustadz Rudi.
1: Berarti dipanggil Rudi ya gitu ya?
0: Iya, Bang Rudi aja. Pingin dipanggil.
1: Rudy, Bang Rudi, biar keren katanya. Bapak nggak mau ya, Bang?
0: Iya.
1: Ketuaan mungkin, Bang, ya?
0: Pokoknya di sini Abang dan Kakak aja.
1: Ustadz ya, Bang, ya?
0: Ustadz, alhamdulillah.
1: Nah, namanya Ustadz Rudi ya. Nanti kapan-kapan bisa tengok kan?
0: Boleh, Ustadz. Silakan. Saling menyapa.
1: Rudi ya?
0: Iya.
1: Terima kasih banyak, Bang Piki ya.
0: Sama-sama, sehat selalu.
1: Ganggu aja, Bang, nih pagi-pagi. Silakan dilanjut, Bang, ya.
0: Iya, siap. Terima kasih.
1: Hey, Bang. Lagunya Sulan Maning boleh minta, Bang?
0: Lagu Sunda.
1: Itulah lagu Sulan Maning, lagu Sunda, Bang.
0: Sorban Palid ya.
1: Sulan Maning biasanya, Bang.
0: Sawulan Maning.
1: Iya.
0: Oh, Sawulan Maning itu lagu Cirebon. Ya udah, nanti kita puterin ya.
1: Oke, Bang, tak tunggu ya, Bang, minta maaf ya, Bang, ya, biasanya yang masuk lain alurnya nih, Bang.
0: Iya, boleh.
1: Terima kasih banyak, Bang.
0: Yuk, siap.
1: Yo, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi Jawa Barat itu tidak hanya Sunda ya, ada juga yang di daerah Cirebon ya, dengan dialek Cirebonnya begitu ya. Ada juga di Banten ya, dengan dialek Bantennya ya. Nah, itu termasuk kalau Sawulan Maning ini lagu Tarling ya, lagu Cirebonan. Tapi kita nanti akan hadirkan, dicoba ya. Kita cari dulu nih lagunya. Namun sebelumnya, informasi mengenai budaya Sunda, yaitu Badawang. Bentar, ini kemana nih alien ininya? Oh iya, oke, okay. Balik lagi. Jadi, Sunda ini memiliki kekayaan tradisi yang luar biasa. Salah satunya adalah kesenian Badawang ya, Bang Danaka. Saya langsung dari rri.co.id Bandung. Mengenai boneka yang berukuran raksasa yang sekilas mirip ondel-ondel atau ogoh-ogoh dari Bali ya. Jadi menggunakan rangka bambu yang ringan namun tetap kokoh ya, boneka ini dimainkan oleh seorang penari yang masuk ke dalam bagian tubuh Badawang ini ya. Jadi sekilas kalau Badawang itu artinya besar begitu Abang Danaka. Jadi bonekanya ukurannya besar. Dan ini tidak hanya tontonan melainkan warisan leluhur yang syarat akan nilai estetika dan kebersamaan. Nah, secara historis kehadiran Badawang di tanah Sunda diyakini memiliki akar yang sangat tua, bahkan terkait tentang ritual agraris masa lalu. Jadi pada zaman dahulu, boneka raksasa ini sering dihadirkan sebagai simbol penolak bala ataupun sebagai media penghormatan ya, kepada Dewi Sri atau Dewi Padi pada saat panen tiba. Begitu. Jadi nilai historisnya yang memang dihadirkan ya dari masyarakat lama. Nah, wajah Badawang yang kerap dibuat mencolok menjadi ekspresi jenaka atau sedikit menyeramkan, dipercaya dapat mengusir roh-roh jahat yang hendak merusak hasil bumi masyarakat. Nah, seiring dengan waktu, fungsi ritual ini bergeser menjadi fungsi hiburan murni, Abang Danaka. Adapun karakter dari kesenian Badawang ini yaitu boneka yang besar mempresentasikan tokoh-tokoh punakawan seperti Semar, Cepot, Dawala ataupun Gareng ya. Atau visualisasi sosok raksasa yang lucu. Nah, saat pertunjukan dimulai, Badawang akan menari dengan gerakan yang dinamis, terkadang diselingi atraksi jenaka yang memancing tawa penonton. Tentunya itulah ya kesenian Badawang. Kita klik dulu nih untuk lagu Sawulan Maning, namun sebelumnya kita hadirkan dulu deh lagu yang lain dulu ya. Untuk Bang Edo di Palangkaraya, mohon sabar sebentar ya. Saya hadirkan untuk lagu berikutnya dari Teh Nining Meida dulu dengan judul Salaresna. Selamat mendengarkan kembali Sampurasun.

Tahukah kamu, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena bertepatan dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi yang didirikan oleh para pelajar Stovia ini menjadi tonggak sejarah karena mengubah cara perjuangan bangsa Indonesia dari perlawanan fisik ke daerah.

organisasi lain. Kelahiran Budi Utomo memicu munculnya berbagai gerakan dan organisasi pergerakan nasional lainnya yang semakin memperkuat tuntutan kemerdekaan Indonesia. Peringatan ini pertama kali ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada 20 Mei 1948 untuk mengenang dan terus menyalakan semangat persatuan kaum terpelajar dan seluruh rakyat Indonesia setelah masa kemerdekaan.

0: Baik, kita balik lagi Abang dan Kak ya. Apakah ada yang masih bertahan nih? Halo, selamat pagi. Iya. Tadi ini ya. Menghubungi 0618463115. Siapa ya? Saya ingin menyapa Kak Farida ya. Mama Rizky ya, nanti Mama Rizky saya hadirkan lagu suara saya aja ya. Versi saya ya. Baik, untuk yang ingin memilihkan lagu barangkali ya, ataupun menyampaikan pesan. Seperti misalnya nih, Bang Anggian Asan di Jalan Karya ya, selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Semoga semangat perjuangan Budi Utomo dan para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk memperteguh sikap nasionalisme dan patriotisme, serta menumbuhkan dan menjaga tunas bangsa yang berdedikasi demi kedaulatan negara. Oke, terima kasih ya. Dan yang lainnya juga boleh ya, Bang Deka, yang ingin memberikan ucapan juga boleh ya. Kita masih menghadirkan informasi budaya di kesempatan hari ini dari rri.co.id, Abang dan Kak. Okay, banyak sih sebenarnya. Nah, ini suling Sunda. Saya kalau ditanya alat musik yang dekat dengan saya adalah suling Sunda ya. Walaupun saya pernah punya tapi patah gitu ya. Saya punyanya suling modern ya. Tapi nadanya bisa pentatonik juga. Nah, ini suling Sunda memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda sesuai dengan keperluan untuk mengiringi berbagai seni tradisi Sunda, Abang dan Kak. Jadi dikutip dari jurnal Paraguna Institut Seni Budaya Indonesia Bandung ya. Dalam judul jenis dan aplikasi seni suling Sunda dalam karawitan ditulis oleh Fajar Hidayatullah, menjelaskan bahwa ada beberapa jenis suling yang ada dalam tradisi Sunda, Abang dan Kak. Nah, diantaranya ada suling panjang, suling pendek, suling degung, suling mandalungan atau suling mandalung, suling biasa, suling gebos, suling okaf, dan suling cirebonan. Inovasi berbagai jenis suling dan penambahan lubang nada pada organologi suling telah memberikan kelebihan dan kekurangan tersendiri ya. Kelebihan dari perkembangan ini adalah dengan adanya berbagai jenis suling menjadi lebih fleksibel dalam menghasilkan beragam nada, laras, dan surupan, sehingga suling dapat digunakan untuk mengiringi berbagai jenis sajian lagu atau kesenian pada karawitan Sunda dan memberikan lebih banyak ekspresi musikal kepada pemainnya dengan suara khas yang dihasilkan di setiap nadanya ya. Kita coba untuk menyapa hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Wilujeng Enjing, dengan siapa nih?
1: Wah, selamat.
0: Wah, selamat.
1: Iya.
0: Oh, selamat kata. Rapopo.
1: Wah, selamat.
0: Iya, wah, selamat di Marendal ya.
1: Oh, di Perumahan Mewah.
0: Iya, di
1: Mepet Sawah. Ini iya. Bang Riki.
0: Iya, saya Kiki.
1: Kiki apa Riki?
0: Kalau Riki Pro 1, saya Pro 4.
1: Oh.
0: Iya.
1: Pro 2 siapa? Riko.
0: Riko. Di tengah-tengah ada Riko. Riko singene arep opo?
1: Ini acara apa nih, Bang?
0: Acara Sunda, tiap hari Rabu pagi. Pernah punya pengalaman atau kenangan manis tentang orang Sunda enggak, atau masakan Sunda misalnya?
1: Pernah makanan Sunda ngerasakan.
0: Apaan tuh?
1: Sorry ini, Bang.
0: Hah?
1: Karedok.
0: Oh, karedok. Iya. Suka karedok ya?
1: Mantep, Bang.
0: Iya, jadi karedok ini sebenarnya
1: pecel ya dia tuh, Bang.
0: Iya, sebenarnya sayuran mentah.
1: Iya.
0: Itu di bumbu kacang gitu. Nah, biasanya ada kacang panjang, ada terong, ada timun gitu. Dan
1: rasa manis.
0: Iya, mirip pecel lah. Kalau pecel kan lebih manis ya. Kalau karedok ini cenderung ke asin tapi enggak terlalu asin juga sih gitu.
1: Iya, dia memang mentah deh, Bang, sayurannya, Bang.
0: Mm-mm, mentah semua gitu.
1: Dari kemangi, selada, kul.
0: Iya, karedok lenca.
1: Banyak banget dia apa, Bang? Dia apa ini? Makanan dia apa sudah di, Bang?
0: Betul sekali.
1: Kue terasa manis.
0: Apa?
1: kue tengah semanis.
0: Iya, terus apanya yang wah, selamat
1: ayam
0: tahun.
1: Ayam goreng.
0: Ayam goreng.
1: Baru es lilin.
0: Es lilin kayak judul lagu.
1: Es kelapa.
0: Iya.
1: Pernah aku ada juga di perkoran Sunda.
0: Oh, di mana, daerah mana?
1: Hah?
0: Orang mana?
1: Sukabumi.
0: Oh, Sukabumi. Iya.
1: Yo. Oh, bingung banget orang ngomong Sunda sama adiknya.
0: Tapi nyambung.
1: Hah?
0: Tapi nyambung.
1: Aku yo-yo ae lah, Kang.
0: Yo-yo ae sing penting ngerti lah.
1: Kumaha damang? Damang.
0: Kumaha damang? Damang. Iya, iya.
1: Bodas.
0: Bodas mah putih.
1: Hah?
0: Kalau bodas putih.
1: Ya, teh apa? Banyak, Bang.
0: Iya, banyak ya.
1: Tadi-tadi Bang Sunda, Bang.
0: Ya, tuh.
1: Ganteng-ganteng.
0: Ya, itu seperti siapa?
1: Hah?
0: Yang ganteng itu seperti siapa?
1: Seperti Bang apa, Bang Kiki.
0: Selalu memuji sendiri.
1: Kalau yang cantik kayak Kak siapa?
0: Iya.
1: Kak Hanum, Kak Tika, Kak Sherlin.
0: Iya, itu mah udah pasti ya tuh.
1: Di situ ada magang, Bang, orang magang.
0: Magang? Oh, lagi pada ke sebelah.
1: Ngapain?
0: Ya, membantu-bantu siaran gitu.
1: Oh, baru nyapu gitu.
0: Iya,
1: Marlon.
0: Iya, Marlon mah marga Simajuntak.
1: Itu berapa di kontrak, Bang? Bang Marlon itu, Bang.
0: Apanya? Bukan di kontrak lagi kalau Marlon mah jadi petugas negara.
1: Loh, udah jadi petugas negara?
0: Iya.
1: Loh, dia gak nyanyi lagi di Eropa. Marlon 5.
0: Itu Marlon 5. Aduh.
1: Ancur. Banyak artis jadi perempat ini ya.
0: Banyak. Benar-benar.
1: Bapak Kiki Pokasia 5 menit.
0: 5 menit. Ricky Harun.
1: Pikiran Dona Harun, Bang.
0: Oh, itu Dona Harun, anak indung. Oh, apa,
1: cerai dengan istrinya dia.
0: Oh, tahu juga ya. Ini Wak selama ini.
1: Nampak apa bandelan dari sekarang.
0: Iya. Oke deh, Wak. Makasih ya, Wak. Maggie Jet udah meninggal.
1: Siapa?
0: Mau Maggie Jet.
1: Maggie Jet?
0: Iya, mau berkirim salam ke ini. Mau berkirim salam ke Michael Jackson atau Madonna. Madonna masih ada. Marilyn Monroe.
1: Marilyn Monroe masih itu, Bang?
0: Udah meninggal.
1: Udah meninggal lah menjadi kerja.
0: Wah, udah lama kali lah Marilyn Monroe tahun 1936.
1: Taylor Swift masih hidup, Bang. Taylor masih hidup.
0: Siapa?
1: Taylor Swift
0: masih ya. Ada.
1: Itu, Bang, telur rapen pada nyanyi, Bang.
0: Oh ya, Taylor Swift ya, telur manis.
1: Taylor Swift itu mantanku, Bang.
0: Oh, macam mana lah mantannya orang Amerika sana ya.
1: Cuman aku ikutin dia bahkan gulung kabel, Bang.
0: Oi, udahlah, makasih ya.
1: Bang Kiki udah nikah belum?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Berapa anaknya?
0: Belum, 5. Belum dikarunia anak.
1: Hah?
0: Belum ada.
1: Hemat berarti.
0: Iya. Mengurangi jumlah penduduk di dunia.
1: Tambahlah, Bang.
0: Iya, insyaallah. Iya, insyaallah ya.
1: Mau perang kita ini.
0: Benar, kalau sebanyak anak.
1: Banyak anak.
0: Benar. Oke deh, Wak, selamat, terima kasih di pagi hari ini sudah bertandang ke Pro 4 ya melalui frekuensi.
1: Oke, Bang.
0: Siap. Ada Wak Selamat
1: di Miria Bu Cendrawasih.
0: Nah, itu tadi.
1: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Oke deh, Wak, terima kasih.
1: Yoi.
0: Ada Wak Selamat ya. Saya ingin menghadirkan lagu. Ini lagu ternyata udah beberapa tahun yang lalu dari Teh Rita Tila ya. Judulnya Kantunkeun, tapi versi suara saya lagi serak pun enggak apa-apa lah ya untuk bisa menghibur Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk hadirin Akang Teteh sadayana ya, mangga nyengakeun laguna Kantunkeun versi suara saya karaoke ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Nerka, hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda dengan hadir lagu terakhir Rika Rafika dengan karya Dok Lenca untuk Anda. Bilahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi budaya Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Prompat FM, suara budaya Nusantara.
3: Makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

Bangkit bersama menjaga sejarah bangsa. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai sadar akan pentingnya pendidikan, persatuan, dan perjuangan bersama demi kemerdekaan. Semangat kebangkitan itu menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi warisan perjuangan yang harus dijaga generasi muda. Dengan mengenal sejarah, kita belajar menghargai jasa para pahlawan dan terus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mari, jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk bangkit, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Tahukah kamu, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena bertepatan dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi yang didirikan oleh para pelajar Stovia ini menjadi tonggak sejarah karena mengubah cara perjuangan bangsa Indonesia dari perlawanan fisik kedaerahan menjadi gerakan modern berbasis pendidikan dan persatuan nasional. Berdirinya Budi Utomo membawa beberapa perubahan penting bagi bangsa Indonesia. Pertama, perjuangan intelektual. Bangsa Indonesia mulai sadar bahwa penjajahan tidak hanya bisa dilawan dengan senjata fisik, melainkan melalui kecerdasan, pendidikan, dan diplomasi. Kedua, kesadaran berbangsa. Organisasi ini menyatukan berbagai elemen masyarakat yang sebelumnya terpecah belah karena perbedaan suku, agama, dan budaya menjadi satu kesatuan identitas nasional. Dan yang ketiga, pemicu organisasi lain. Kelahiran Budi Utomo memicu munculnya berbagai gerakan dan organisasi pergerakan nasional lainnya yang semakin memperkuat tuntutan kemerdekaan Indonesia. Peringatan ini pertama kali ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada 20 Mei 1948 untuk mengenang dan terus menyalakan semangat persatuan kaum terpelajar dan seluruh rakyat Indonesia setelah masa kemerdekaan.

0: Di tengah perbedaan, kita tetap satu suara. Di tengah tantangan, kita tetap melangkah bersama. Karena semangat kebangkitan bukan cuma tentang sejarah, tapi tentang bagaimana generasi hari ini terus bergerak, berkarya, dan saling menguatkan. Anak muda dengan ide-idenya, para pekerja dengan perjuangannya, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, semuanya adalah bagian dari Indonesia yang terus tumbuh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan, tapi juga pengingat bahwa kita punya harapan, punya semangat, dan punya masa depan yang bisa dibangun bersama. Tetap semangat, tetap bersatu, dan terus jadi alasan Indonesia bangga.
1: FYI for Yay Info.
2: Es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
3: Bang, es krim. Sini, Bang.
2: Neng. Es krim, Neng?
3: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
2: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
3: Moka.
2: Moka.
3: Ada nggak?
2: Ada, Neng, ada.
3: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
2: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
3: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
2: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
3: Saya kasih tahu ya, Bang.
2: Iya.
3: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan

0: Salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es, dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang, Neng.
0: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis, ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
2: FYI, for yay info.
3: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.

0: juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal memakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, Mbak. Dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4. Lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama, ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga, itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras, itu sudah cukup kuat, Mas. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkulak. Alhamdulillah. Untuk kendala siber sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Pak. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajar. Saya menggunakan keeksistensi yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkuluk itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Pak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Bunga matahari adalah tanaman yang berasal dari Amerika Selatan dan telah dibudidayakan dalam budaya India sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Bunga matahari awalnya digunakan sebagai makanan dan minyak. Pada abad ke-16, penjelajah berasal dari Spanyol membawa bunga matahari ke Eropa. Bunga matahari awalnya digunakan sebagai tanaman hias. Tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu, bunga matahari secara bertahap menjadi tanaman pokok. Budidaya bunga matahari berkembang sangat pesat sehingga menjadi sumber utama minyak. Pada akhir abad ke-19, Amerika Serikat mulai menanam bunga matahari secara besar-besaran sehingga membuat negara tersebut menjadi salah satu negara penghasil bunga matahari terbesar di dunia. Bunga matahari memiliki berbagai macam manfaat dalam kehidupan manusia. Di antaranya, biji bunga matahari merupakan makanan yang bergizi, kaya protein, serat, asam lemak tak jenuh, dan komponen lainnya. Biji bunga matahari dapat dibuat menjadi berbagai makanan ringan, seperti biji bunga matahari panggang, biji bunga matahari goreng, dan lain-lain. Minyak biji bunga matahari juga dapat diekstraksi, yaitu minyak yang sangat sehat karena kandungan akan vitamin E dan asam lemak tak jenuh yang dapat digunakan untuk memasak dan membuat berbagai makanan. Biji bunga matahari juga dapat digunakan sebagai pakan ternak, khususnya untuk burung dan unggas, dan sering digunakan untuk membuat karangan bunga dan dekorasi. Pemanfaatan biji bunga matahari lainnya, yaitu untuk produk kosmetik dan perawatan kulit. Vitamin E dan asam lemak tak jenuh dalam minyak bunga matahari memiliki efek melembabkan kulit yang baik, sehingga minyak bunga matahari sering digunakan dalam kosmetik dan produk perawatan kulit. Pemanfaatan biji bunga matahari juga bisa digunakan untuk bahan bakar dan cat. Singkatnya, di dunia ini ada beberapa tempat yang memiliki lautan bunga matahari yang indah dan tempat-tempat yang tentunya merupakan tempat yang bagus untuk melihat lautan bunga matahari. Bunga matahari sering dianggap sebagai bunga yang melambangkan kesetiaan dan ketulusan. Ini dikarenakan bunga matahari selalu menghadap matahari karena pertumbuhannya menunjukkan dedikasi dan kecintaannya pada matahari dan kehidupan. Secara keseluruhan, bunga matahari telah menjadi salah satu tanaman yang paling populer di dunia.

Bangkit bersama menjaga sejarah bangsa. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai sadar akan pentingnya pendidikan, persatuan, dan perjuangan bersama demi kemerdekaan. Semangat kebangkitan itu menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi warisan perjuangan yang harus dijaga generasi muda. Dengan mengenal sejarah, kita belajar menghargai jasa para pahlawan dan terus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mari, jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk bangkit, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Wajar Stovia ini menjadi tonggak sejarah karena mengubah cara perjuangan bangsa Indonesia dari perlawanan fisik kedaerahan menjadi gerakan modern berbasis pendidikan dan persatuan nasional. Berdirinya Budi Utomo membawa beberapa perubahan penting bagi bangsa Indonesia. Pertama, perjuangan intelektual. Bangsa Indonesia mulai sadar bahwa penjajahan tidak hanya bisa dilawan dengan senjata fisik, melainkan melalui kecerdasan, pendidikan, dan diplomasi. Kedua, kesadaran berbangsa. Organisasi ini menyatukan berbagai elemen masyarakat yang sebelumnya terpecah belah karena perbedaan suku, agama, dan budaya menjadi satu kesatuan identitas nasional. Dan yang ketiga, pemicu organisasi lain. Kelahiran Budi Utomo memicu munculnya berbagai gerakan dan organisasi pergerakan nasional lainnya yang semakin memperkuat tuntutan kemerdekaan Indonesia. Peringatan ini pertama kali ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada 20 Mei 1948 untuk mengenang dan terus menyalakan semangat persatuan kaum terpelajar dan seluruh rakyat Indonesia setelah masa kemerdekaan.

drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Kamu di Depan Ka'bah. Oke? Take!

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Rom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kalau kita mendengar kata Rasida, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasida sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasida adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue merasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada satu cuci tangan, tiga cuci tangan, katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api dah rasanya kental, sudahlah tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender. Ah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kalau itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati, mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng, gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesarapannya empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Ah, dia pun ngerasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya gimana cara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultanan dulu, misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya enggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama.
3: Untuk sehari-hari sekarang ini, jarang mungkin
1: membuat ini? Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya, kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli, dia tahu saya Melayu, dia beli-beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention. Di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titipapan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada, bubur pedas masih ada, nah tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan, itu tadi ada orang yang mau simpel buat. Tidak seperti yang dirasakan, misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana, ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyot dia rasanya, lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kue rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu. Filosofi.

pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

Bangkit bersama menjaga sejarah bangsa. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai sadar akan pentingnya pendidikan, persatuan, dan perjuangan bersama demi kemerdekaan. Semangat kebangkitan itu menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi warisan perjuangan yang harus dijaga generasi muda. Dengan mengenal sejarah, kita belajar menghargai jasa para pahlawan dan terus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mari, jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk bangkit, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dahulunya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Chinese lah kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia menunjuk, dia jumpailah Datuk Sawan. Datuk Sawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Sawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Kali jumpa ke Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan ilmu mewakaf, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Makanya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Saudi. Kalau dulu nggak ada bintang bulannya, dipikir kita tempat orang latihan. Maka itulah ada di sini, Bu. Nah, bentuknya itu bertangga dia, itu. Maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu, lubang bergerak. Ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Nah, kita kan tahu lah tahun berakhir dia, kalau itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Sultan. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna

Bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

0: Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Datu Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan, sejak berdiri tahun 1886, Masjid Raya Kedatuan Sunggal tidak banyak mengalami perubahan dan masih mempertahankan bangunan aslinya, termasuk 4 tiang atau pilar penyangga masjid yang terbuat dari kayu, serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai, serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya Kedatuan. Kedatuan Sunggal itu berupa kerajaan, bentuknya kedatuan. Kan ada kesultanan, ini kedatuan. Hanya panggilan sebutannya Tengku, Sultan, kita Datuk. Dibangun oleh negeri kita itu, kerajaan itu kan negeri. Negeri Kedatuan Sunggal yang membangun. Melayu kan identik dengan Islam, jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya udah ada masjid ini. Cuma ini pada pemugarannya pada tahun 1886. Nah, katanya perekatnya itu dari putih telur, bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk di akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya, ada 4, satunya lain. Bawahnya itu kan tiga supa kan. Jadi yang pertama lah tahun 1600 sebenarnya. Datuk Adir itu namanya. Jadi mungkin waktu itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itu lah jadi besar begini. Itu yang pertama. Nah, disitulah mungkin Datuk Badu Zaman yang nanti sebagai mungkin meresmikan. Waktu itu Masjid Raya Kedatuan Sunggal itu perubahannya itu sekitar tahun 1900. Ini barusan kemarin tahun 2009 kita kembalikan lagi ke nama semula, Masjid Raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Karena namanya itu, kalau nama Badu Zaman kan berarti nama perorangan. Untuk penambalan raja, Datuk Salafati Ihsan, terus penambalan perangkat adatnya, disahkan, itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Badu Zaman karena dibangun oleh Datuk Badu Zaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Badu Zaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun, sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Badu Zaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Badu Zaman mengatur strategi perang melawan Belanda. masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badriuzzaman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badriuzzaman. Sedangkan makam Datuk Badriuzzaman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini nama raja-raja, ada 5 raja-raja Bang Adik yang dihukum seumur hidup ke Jawa Barat. 5 ini, 1 kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, yang meninggalnya di sini. Ini ada nama-namanya nih semua. Datuk Sulung Barat, dari yang 5-5 ini 1 yang kembali. Jadi ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada perang Sunggal. Jadi itu perang paling lama, ada 23 tahun. Gak pernah, ini sebenarnya gak pernah terjajah sebenarnya. Konflik terus, konflik aja terus. Gak pernah takluk sih, enggak. Ya inilah pejuangnya 5-5 ini. Datuk Sulung Barat, dia dapat keringanan hukuman. Karena di penjara itu ada suatu peributan segala macam yang bisa mengatasin, boleh pulang. Dia yang bisa ngatasin. Enggak, udah bebas murni lah. Ya kembalilah ke kerajaan.
0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKM dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan pondok tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sunggal, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita hanya membuat kamar mandi dipisah, laki sama perempuan dipisah. Terus kita akan bangun pondok tahfiz. Terus bikin mapannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka lagi, dibentuk serupa bentuknya nanti gitu. Mohon doa dan restu atas peresmian pembangunan masjid inilah. Bantuan bisa disalurkan ke BSI nomor rekening 212133 4448 atas nama Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Pendengar, demikian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

kita sebagai makhluk Tuhan saling berbagi kebaikan. Insya Allah.

tempat penampungan sementara sampah di RW 09 depan pabrik Astra Honda Motor Jalan Sunter Kemayoran, Kelurahan Sunter Jaya Tanjung Priuk Jakarta Utara telah dibersihkan dan ditata menjadi taman agar tampak lebih rapi, bersih dan nyaman. Pada Selasa kemarin, Camat Tanjung Priuk Samsul Rizal Khadafi mengatakan bahwa penataan dilakukan karena lokasi TPS yang berada di pinggir jalan protokol dinilai sangat mencolok dan menimbulkan kesan kumuh sehingga mengganggu estetika kota. Ia menjelaskan proses pembersihan dilakukan sejak dini dengan melibatkan sekitar 30 petugas gabungan dari penanganan prasarana dan sarana umum, suku dinas lingkungan hidup, unsur TNI, serta pihak terkait lainnya. Kita beralih ke berita lainnya. Indonesia ikut serta dalam gelaran International Tourism and Travel Fair atau Salon Internasional di Tourisme et de Voyage ke-25 kembali dilaksanakan di Valles des Exposition Kota Alger, Aljazair tahun ini. KBRI Alger menghadirkan pertunjukan seni panggung hingga mengundang para peserta hingga pengunjung berdatangan. Salah satunya adalah tari kandangan, tari tradisional Sunda yang ditampilkan oleh Freya Hanisa Syafri, seorang pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi di Aljazair. Selain itu, seni bela diri pencak silat turut dipertunjukkan oleh 4 pesilat muda berbakat asal Aljazair. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

destinasi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: cuma dua opsi untuk mantan bayi kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu salammu, sombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
10: Terima kasih masih bersama kami di Perompat RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau untuk Indonesia, menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
10: Kabar baik. Panggilannya kabar baik, Rani Rini Januari.
11: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya. Haruslah dipanggil Puan. Jadi oh, Puan Rani.
10: Puan Rani. Baiklah, kalau begitu Puan Rani apa kabar?
11: Saya baiklah. Di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
10: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
11: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di sini juga hujan.
10: Pekanbaru juga hujan.
11: Hujan gerimis tapi.
10: Oh, gerimis
11: sekarang
10: tapi ya.
11: Mendung lah. Gerimis-gerimis tak diundang ya.
10: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
11: janganlah nanti kita lari.
10: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
11: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil. Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
10: Baik.
11: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
10: Baiklah, kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
11: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu, boleh?
10: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
12: Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
11: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sehat ke Datuk?
12: Alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau. Yang
12: tepatnya saya itu nama saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
11: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
12: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya. Zikir malam nanti insyaallah sempena satu tahun dimaklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau. Dari hari ini pas satu tahun.
11: Oh, pas satu tahun.
12: Pas satu tahun dimaklumatkan, artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah.
11: Hari ini tepat betul ya, berarti
12: sebab kebangkitan nasional itu, maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
11: Oke, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk, sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau. Ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
12: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu, dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim Malan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai, waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagian besar wilayah Riau sekarang untuk menjadi daerah istimewa gitu karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini, kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja pada sejarah tradisinya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
11: Oke. Tapi kenapa kita disebut dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa nih Datuk?
12: Ada setidaknya ada tujuh alasan gitu. Tujuh alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu, bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan Melayu. Dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya ketika kemahagian Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan tapi juga dalam bentuk harta, seperti contoh bagaimana Sultan Terkasih menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai di eksploitasi itu tahun 36 dan itu diserahkan pada untuk Republik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita pantas gitu. Apalagi kalau kita melihat di Riau, sistem kekerabatan di Riau ini ada tiga. Di tempat lain cuma satu. Kalau di Riau ini ada tiga. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun ada, parental pun ada. Ini tiga-tiga ini bergabung dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu ini di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada adat apa pihak pemangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau pegang contoh yang paling konkret itu di Pelawan. Misalnya. Di Pelawan itu sultannya masih ada dan masih berfungsi walaupun heritage ya, walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pemimpinan yang lama lagi, perbatinan batin juga masih berfungsi. Kemudian ada bupati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada tempat lain. Di tempat lain barangkali ada masa ada monarki modern, tapi sistem pemerintah yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
11: Karena memang apa namanya budaya kita ini masih kental.
12: Iya ya, itu. Ya, dan sampai sekarang pun kita melihat bahwa ya istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menyumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua daerah penting tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
11: Tapi Datuk, untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau itu susah tak Datuk?
12: tidak susah. Tidak susah. Tidak susah sebab gini, kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita isikan perundungan dan perundungan Riau. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Hari kebudayaan. Dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 7 Oktober? Karena yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita hormat. Kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada DPR RI dan DPD gitu ya, sebab mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
11: Iya. Tapi mungkin ada sebagian masyarakat tuh. Kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
12: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan, orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya, itu berarti jelas itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan gitu apa ya, itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita. Apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa dan bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu kita di sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa. Akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
11: Oke. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
12: dilakukan? Nah, ini untuk ini gini. Ini di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan cakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin ya. Berarti seperti seolah-olah kita ini bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan.
11: Bahasa kita ya.
12: Itu ada artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu kan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dasar dia kan gitu. Itu artinya makanya kata ini untuk apa? Makanya Destinasi Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Kenapa? Kita dengan kalau kita daerah Istimewa Riau ini berarti ada perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah puan ya. Kita dapat mendengar apa dialek Melayu asli itu. Jadi kita ni dah campurnya.
11: Betul.
12: Itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi cara kebudayaan, matinya satu dialek berarti mati satu bangsa gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan yang mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikiran. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, kita setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari APBN itu berasal dari Riau. Yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kan wajar masyarakat bertanya. Sebab masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih di bawah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Jadi kalau dia istimewa berarti ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah puan apa bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kesatuan. Itu memerlukan pemikiran dan pemikiran ini ya, dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewa ini pada hakikatnya adalah bagaimana kita menandakan istimewa itu kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
11: semuanya ada.
12: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
11: Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu
12: Nah, begini. Daerah lain juga Melayu, Melayu. Tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang-undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Oh. Ya, di dalam Undang-Undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya itu disebut jelas disebut. Nah, itu bagian yang istimewanya. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Provinsi Riau sendiri.
11: Iya, Datuk. Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa, Datuk?
12: Kami dulu makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang ini kan. Bagaimanapun ini keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan peningkatan nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata. Walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah, itu diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia, kemerdekaan Malaysia itu tidak diawali dengan perang-perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi, apa macam. Tentu kita kalau misalnya kita dapat 10, cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang. Kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Hati tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami tanah ulayat kami itu dapat sedengkal, tetap kan berjuangkan, dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Taala.
11: Tapi Datuk di kita sudah menjadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan, Datuk?
12: Kamu yang paling apa ini tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulai itu harus diakui oleh republik ini, dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Nah, itu betul-betul. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Nah, itu yang apa nih. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau pakai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Ya, dan itu kalau itu diakui kalau adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah, tanahnya mana sekarang? Nah, tanah ini ya kita mengakui bahwa pengatur agraria kita kan masih harus disempurnakan. Alhamdulillah memang dalam pemerintahan sekarang ini misalnya bagaimana pihak BPN misalnya bagaimana sekarang ini mencoba mendaftarkan tanah ulayat. Itu kita ikuti. Dan Riau merupakan alhamdulillah Riau mengecas satu dari 7 provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat, dan itu kita kejar gitu. Nah, itu contoh artinya ini sangat memungkinkan sebab ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
11: Betul, menata juga ya. Baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
12: Belum. Ini baru nak perjuangkan.
11: Satu tahun tadi apa tadi?
12: Apa memaklumatkan perjuangan. Memulakan perjuangan.
11: Perjuangan aja harus satu tahun ya.
12: Dan kita yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Itu tapi kita ini memang kita perlu stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Artinya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri kan bawa ini semua apa macam ini apanya, kita berdialog. Ya cukup bagus intens juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apa ya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
11: Apa lagi yang mungkin yang kurang Datuk yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa Datuk?
12: Ya bagaimana ya, yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini kan ya, dalam seperti bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu itu ya. Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu, naskah akademis sudah diatur, sudah dilucur, sudah terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang tergantung pada keputusan
11: dari
12: dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu kita yakin. Tapi akhirnya kita apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi tema belum siap kita. Sebab harus bagaimana hal-hal yang itu harus banyak diatur gitu. Tapi artinya kita saya mempercayai itu kalau ini kalau besok.
11: Iya iya. Kalau besok ya Datuk. Siapa tahu di maklumat setahun ini besok jadi istimewa.
12: Tapi maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu.
11: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
12: Ya, sekarang ini. Sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
11: Lobby terus.
12: Iya, terus kita bicara dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu saya dulu wartawan ya. Wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma berbual. Nah, artinya gitu. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual ya. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di nasional maupun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan ya. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri nafas kepada lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
11: Baik, kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk, perannya Datuk?
12: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab begini, seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sebenarnya. Mungkin makin setahun dua tahun lagi mungkin belum, tetapi untuk generasi yang akan datang itu untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda gitu, itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya tunggu perintah kita lah gitu jalannya. Biasa ada sekitar kan ada sekitar 40-an laskar-laskar yang anak-anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggolkan daerah istimewa Riau. Itu contoh lah menurut saya, itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaik-baiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
11: Iya, baiklah. Perjuangan terus kita lakukan ya, dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan ya Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah, kita juga undang penelpon boleh ya Datuk? Mpok Nova, kita juga undang penelpon boleh?
10: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin.
11: Ya, boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
10: 021-350-4510 untuk Pekanbaru.
11: Baik, kalau di Pekanbaru 2076123606 ya. Baik. Atau 23606.
10: Puan Rani, sebelum kita terima penelpon kita break dulu ya.
11: Boleh, boleh.
10: Baiklah. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
11: Kalau di Pekanbaru sila di 0761-23606 ya. 0761-23606.
10: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Ye, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apalah
1: ya. Enggak apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan, ini
1: jangan.
2: Pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Jam akhir pula ya.
1: Baiklah, baik. Kita terima ya. Di 02135045510 untuk Jakarta, untuk Pekanbaru.
2: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
1: Ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh. Dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Rancak
2: warna ini. Ah, rancak warna udah beda tuh.
3: Puan Rani dengan Tigeria. Ya?
2: Saya Tigeria dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terus
3: Jakarta ada Pak Nova ya, Pak Nova. Saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya. Silakan Cikgu.
3: Assalamualaikum buat Batu Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kena Datu.
4: Ya, alhamdulillah.
3: Datu yang baik hati. Memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Boleh sila.
3: Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Alhamdulillah.
3: Harus begitu lah. Kan ini berpantun juga
2: nama. Nanti dibalas sama Datu
3: nanti. Ini ya, kali ini. Bukan di Yogyakarta aja yang ngasih istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan Puan. Mau tanya apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Datu. Pertanyaannya Datu, ini kan ada 3 pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya Bapak Datu.
4: Iya,
3: Datu ya.
2: Baik.
3: Ekonomi seperti apa, fondasi histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apa lagi nih? Melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari Cik Juria di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terima kasih.
3: Ponopa.
2: Iya.
3: Harapan pendengar setia begini pun
1: sepatutnya. Baik.
3: Nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan. RRI Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan silaturahim takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun Cik Juria.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Iya.
2: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita terima yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak.
2: Selamat siang,
5: Puan Rani.
2: Iya, saya. Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oh, apa kabar Maluku? Udah siang nih, udah sore malahan ya.
5: Udah sore. Tengah lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
2: Iya. Silalah, Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
2: Ya.
5: Daerah istimewa Rio karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
4: Saya
5: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya. Karena kan di Rio ini sering terjadi karhutlah.
4: Bentar.
5: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Rio gitu ya? Apa itu artinya Rio punya tanggung jawab lokal

0: atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan Karhutla ini. Pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, iya.
0: Iya, itu baik. Ini pertanyaan saya, data yang mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya. Terima kasih ya buat semua.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat ya Datuk ya?
2: Ya, sudah ya Datuk, ya. Sudah paham ya.
1: Sudah, silakan Datuk.
2: Kita jawab saja Datuk, sila. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu ya. Datuk, sila.
3: Ya, ya. burung merbah, burung cempua.
1: Suai.
3: Dibawa orang ke sungai api.
1: Suai.
3: Sungguh bagus pertanyaannya. Tapi saya memang menjawabnya sulit.
1: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit.
3: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, memang pertama dari segi kontribusi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau, misalnya tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya dari semua Yogyakarta misalnya ke daerah keistimewaan itu untuk budaya ada 500 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
3: Ya, coba itu untuk ketemuan pembangunan budaya makan wajar mereka, tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba bayangkan. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya itu kan berkaitan ya sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Nah, di Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mendidik pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi heterogen ini, apalagi kita berbahasa langsung dengan negara asing ya. Artinya dia punya dalam tanda petik ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dilangkah khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita ke tempat RRI membuat stasiun di Bengkalis dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ini harus ditangani khusus berjuta ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu lah, cara ekonominya waktu kecil-kecil dulu itu kami dulu beli batu es tau gak?
1: Es
3: itu ke Malaysia gitu.
1: Nah,
3: artinya kena ekonomi di sini sangat rendah, sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan? Itu berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu, kan? Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi. Nah, sekarang contoh. Maka saya pertanyakan, tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau. Soal semua tanah di Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kalau jalan keluar, artinya setelah 30 tahun nanti perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang oke ya, kan itu jalan keluar. Artinya itu harus ditangani secara khusus gitu. Gitu juga dalam kontribusi apa sejarah ya, cakap begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini, jadi itu ditemukan di Logas. Itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya, soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah, itu menunjukkan seperti itu. Kemudian kalau lebih mau jelasnya baca juga lah di Facebook saya hari ini, saya memuat tentang bagaimana dari Sri Maria itu apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
2: apa media sosialnya?
3: Di Facebook.
2: Datuk Ikram Jamil.
3: Situ saya jelaskan tentang bagaimana daerah Sri Maria sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap itu. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penanaman tanah itu dari apa bersilang lah gitu ya itu. Nah, kemudian dari adik yang dari
2: Maluku ya.
3: Itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini, Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi Riau ini khusus khusus. Pertama, dia dekat dengan pasar internasional. Ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan cepat. Keluar dari Riau ini sudah, kita sudah masuk perairan nomor dua teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha ini, dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini, bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang, menerima. Artinya orang untuk berusaha okey. Asalkan di mana langit didunduk, di mana bumi seluruh langit didunduk. Artinya jangan berada raja di negara raja seperti itu. Artinya selagi dia ingin membangun cerita. Dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan kalau dia Melayu, bahkan ke Melayu dia bangun sudah Melayu, dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya berusaha sehingga usaha begitu lancar sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi karhut lahir.
2: Betul.
3: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. jadi kadang-kadang dengan khusus berarti ada penanggung khusus. Berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Nah itu akan payah boleh. Memerun itu dah pasti lagi ada itu. Artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar, tapi yang ditempat itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu. Kita bukan berpindah itu bukan berarti delek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Jadi kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi, ya kalau kita lihat sekarang ini selahalapnya kalau dia dihabiskan dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang misalnya satu orang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari Riau kan tak sampai segitu. Tapi artinya untuk membuka kebun di Riau harus ada pertemuan khusus. Tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik. Jadi itu kalau misalnya karhutlah itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu.
3: Itu sama-sama besar. Ya. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu.
2: Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
3: Ini kan dua baru. Aceh sama Jogja. Ya?
2: Kita coming soon lah ya.
3: Insya Allah. Maka kami di lembaga Riau kita bilang kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau. Insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah. Allah ya.
2: Mudah-mudahan. Ya, ya. Pak Nopa juga bantu doa ya.
4: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 0213504510 Pekanbaru.
2: Pekanbaru sila di 0761236006 ya. Tuan dan puan sila nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh, Pak
4: ya. Silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum. Terputus pula.
4: Terputus ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
2: Sila.
4: Halo, selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Dari siapa di mana nih?
5: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
2: Oh, Teteh. Kumaha damang?
5: Alhamdulillah saya pangestu.
2: Baik. Baik, ini Imam Jamil di sini.
5: Iya, Puan Rani, maya kabar?
2: Oh, saya baik. Kalau maya kabar itu Melayu Sumatera ya,
5: dari. Maya kabar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, salam dari kota hujan Bogor, Datuk.
3: Ya. Oh iya.
2: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
3: Kota yang sejuk dan indah.
2: Iya. Silakan, Teteh.
4: Ya, silakan, Teteh.
5: Datuk menuju menuju kota daerah istimewa begitu ya. Nah, bagaimana peran mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah tapi banyak yang berperan dalam hal ini untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datuk, untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datuk, Puan Rani, Nova, terima kasih.
4: Yo, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
2: 0761-23606 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Kita jawab saja dulu ya.
1: Jawab saja untuk Teh Dinda ya.
2: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda Bogor.
3: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus. Sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan di kebakaran atau dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sampai itu.
2: Iya, 2015 sih
3: Datuk. Wah, itu luar biasa. Tetapi kita dulu sekarang siap-siap. Sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab kami di Riau ini mohon doa lah ya.
2: Mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
3: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini Pekanbaru aja kena 33 derajat gitu lah, gitu kan. Ini dan ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda ada mana itu mereka sudah siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini, menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini, ya mohon doalah dari pendengar bahwa Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Taala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikacikan. Apalagi saya pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino yang pada dunia
2: mulai. Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policing Datuk ya, dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa.
3: Kita mengharapkan doa. Sebab doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tu cuma sedikit. Nanti doa dari semua lapisan masyarakat di mana pun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita tu langgeng istilahnya orang Jawa. Doa itu kita saling mendoakan sama yang baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
2: Amin. Mudah-mudahan ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya, Puan dan juga Datuk ya.
2: Amin. Mudah-mudahan. Jadi nanti berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tapi
3: tetap daerah istimewa Riau,
2: Provinsi Riau. Oh, daerah istimewa Riau ya.
1: Daerah istimewa Riau ya.
2: Riau.
1: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
2: Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
1: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita
3: mampir ke balai.
4: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu, terima kasih ya.
2: Terima kasih Pak Opa.
4: Terima kasih banyak
2: ya. Di seluruh Nusantara.
4: Baik kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Hari Rabu tanggal 20 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menggelar aksi edukasi pilah sampah secara serentak di lingkungan kerja perusahaan dan venue publik yang dikelola Jakpro. Aksi ini merupakan bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pilah sampah. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Iwan Takwin mengatakan gerakan ini menjadi salah satu implementasi dari Jakpro, kampanye transformasi hijau yang mendorong terciptanya ekosistem kota berkelanjutan menuju target net zero emission Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan telah menetapkan 430 cagar budaya nasional di tahun 2026. Sebelumnya Indonesia telah memiliki 313 objek cagar budaya nasional dan secara keseluruhan sekarang ada 743 objek. Setelah berstatus cagar budaya nasional, Menteri Kebudayaan Fadlizon ingin menginginkan objek-objek tersebut punya nilai manfaat bagi masyarakat. Pada Selasa kemarin, Fadlizon mencontohkan penataan dan pengelolaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang sekarang menjadi ikon wisata di Jogja. Saat ini Kemenbud sedang menata Candi Pelawasan dan berharap bisa seperti Candi Borobudur. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya, Mang Kakak, kembali lagi di Pro 4 Medan yang tadinya kita udah dengerin ya, Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Jakarta. Nah, sekarang nih Pro 4 itu masih menemani ya, kembali menemani aktivitas Abang Kakak di siang hari yang luar biasa nih. Nah, bersama aku Nova yang bakalan menemani Abang Kakak di jam 2 hingga jam 3 nantinya. Nah, maka bertepatannya hari ini tuh tanggal 20 Mei 2026 kita kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional nih. Kalau kita bicara soal bangkit nih, terkadang makna yang harus maknanya itu nggak harus ya selalu tentang hal-hal besar yang instan. Bangkit bisa dimulai dari hal kecil di sekitar kita nih, gitu kan. Bangkit dari kegagalan kemarin mungkin, atau bangkit untuk lebih peduli sama keluarga dan lingkungan, atau sekedar bangkit untuk mendukung produk-produk lokal karya anak bangsa. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang pergerakannya dimulai dari kolektivitas masyarakatnya yang tangguh. Gitu. Nah, di Hari Kebangkitan Nasional ini, mari kita sama-sama tebarkan energi positif, saling dukung, bukan saling menjatuhkan. Nah, dari aku nih, secara langsung mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Nah, Mang Kakak, tadi kita udah dengerin ya lagu lagu pembuka dari Cakrakan dengan Kekasih Bayangan. Dan lebih baiknya kita kayaknya lebih enak gitu ya kan, dengerin lagu-lagu berikutnya lah gitu ya. Jadi Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Bangkit bersama menjaga sejarah bangsa. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai sadar akan pentingnya pendidikan, persatuan, dan perjuangan bersama demi kemerdekaan. Semangat kebangkitan itu menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi warisan perjuangan yang harus dijaga generasi muda. Dengan mengenal sejarah, kita belajar menghargai jasa para pahlawan dan terus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mari, jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk bangkit, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

Perhiasan batu permata adalah keindahan alam dan kreativitas yang mempesona setiap orang selama ribuan tahun. Mari kita memasuki dunia misterius perhiasan batu permata, mengejar kilauan yang abadi dan pesona yang tidak terlupakan. Batu permata merupakan keajaiban alam yang berharga. Batu permata adalah hasil keajaiban alam yang memerlukan proses pembentukan yang sangat lama dan tekanan alam yang luar biasa. Kristal berharga ini terbentuk dari mineral dan bebatuan alam di kedalaman bumi dan kemudian diekskavasi oleh manusia. Mereka adalah bukti kekuatan dan keindahan alam yang mengesankan. Dunia perhiasan batu permata penuh dengan ragam keindahan. Di antaranya, berlian. Berlian dikenal dengan kilauannya yang tidak tertandingi dan dianggap sebagai simbol keabadian dan kemewahan. Berlian hadir dalam berbagai warna dan potongan, memancarkan cahaya yang memukau. Berikutnya, zamrud. Zamrud merupakan batu hijau yang berkilau dan diminati karena kecantikan alaminya. Zamrud juga memiliki kisah sejarah dan mitos yang mendalam. Berikutnya, safir. Safir adalah batu biru yang indah yang disukai karena warnanya yang kaya. Safir sering dianggap sebagai batu penjaga yang melambangkan kebijaksanaan dan perlindungan. Berikutnya, batu permata ruby. Ruby merupakan batu merah yang mempesona dengan warna merah yang mendalam. Ruby diminati karena memiliki simbol kekuatan dan keberanian. Berikutnya ada topaz. Topaz hadir dalam berbagai warna, tetapi yang paling terkenal adalah warna kuningnya yang cerah. Topaz sering dihubungkan dengan kebahagiaan dan energi positif. Perhiasan batu permata merupakan hasil dari kreativitas manusia yang tidak terbatas. Desainer perhiasan menggabungkan batu permata dengan logam mulia seperti emas dan perak untuk menciptakan karya seni yang mempesona. Setiap perhiasan adalah ekspresi seni dan cinta terhadap keindahan alam. Batu permata telah menjadi simbol kekuatan cinta dan kekayaan selama ribuan tahun. Batu permata digunakan dalam upacara pernikahan, perayaan, dan berbagai tanda status. Batu permata juga memiliki sejarah mitos dan pengobatan dengan banyaknya budaya yang menghubungkannya dengan kekuatan, penyembuhan, dan perlindungan. Pada zaman dahulu, pemburu batu permata menjelajahi dunia untuk menemukan batu-batu yang indah di dalam tanah. Mereka menggunakan pengetahuan ilmiah dan insting yang tajam untuk menemukan lokasi-lokasi di mana batu permata mungkin tersembunyi. Dunia batu permata adalah dunia keajaiban dan pesona yang tidak ada habisnya. Dari keindahan alam yang memukau hingga kreativitas manusia yang tidak terbatas, perhiasan batu permata menggabungkan menjadi karya seni yang abadi. Tentu saja batu permata ini tidak hanya sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai simbol kehidupan dengan keindahan, kekayaan, dan kekuatan.

Maka kak masih di seputar Hari Kebangkitan Nasional ya, maka kak. Apa sih hubungannya pelestarian budaya dengan Hari Kebangkitan Nasional? Nah ternyata pelestarian budaya itu dengan Hari Kebangkitan Nasional itu erat ya kaitannya, bersifat timbal balik gitu. Hari Kebangkitan Nasional itu diperingati setiap tanggal 20 Mei, menandai lahirnya organisasi Budi Tomo pada tahun 1908. Nah sebuah momen di mana bangsa Indonesia mulai sadar akan pentingnya persatuan dan identitas bersama untuk

0: memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ada 3 poin nih sama kakak yang menjelaskan bagaimana sih pelestarian budaya menjadi motor sekaligus esensi dari kebangkitan nasional. Budaya itu sebagai pondasi awal pergerakan nasional ya, kakak. Nah, sebelum munculnya gerakan politik yang radikal, kebangkitan nasional justru dimulai dari gerakan kebudayaan. Nah, organisasi seperti Budi Utomo awal mulanya itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kebudayaan, khususnya kebudayaan Jawa dan Madura pada saat itu yang kemudian meluas secara nasional. Nah, para tokoh nasional menyadari bahwa untuk membangkitkan rasa kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa yang dijajah, mereka harus mengalami kembali akar budaya, menggali kembali akar budaya, tradisi, dan juga keluhuran sejarah masa lalu. Nah, sebagai identitas budaya pemersatu bangsa. Nah, Indonesia adalah negara yang lahir dari keberagaman suku dan budaya. Pada momen kebangkitan nasional, kesadaran untuk melestarikan dan menghargai kebudayaan masing-masing daerah berubah menjadi kekuatan pemersatu. Nah, pelestari budaya bukan lain tentang ego kedaerahan, melainkan menjadi pondasi identitas nasional. Nah, budaya ini menjadi lem ya, Mang Kakak, yang menyatukan perbedaan di bawah satu payung, yaitu Indonesia. Nah, poin yang ketiga itu ada relevansi di era modern, yang pastinya di era digitalisasi ini ya. Nah, kebangkitan melalui kebudayaan di era globalisasi saat ini ya, makna kebangkitan nasional telah bergeser dari perjuangan melawan penjajah fisik menjadi perjuangan mempertahankan karakter bangsa. Misalnya apa itu? Sebagai benteng arus global. Nah, pelestari budaya adalah cara kita agar kita tidak kehilangan jati diri ya, Mangga, di tengah gempuran budaya asing yang kian merajalelanya masuk ke Indonesia gitu. Nah, kemudian itu ada kebangkitan ekonomi dan eksistensi. Nah, menjaga tradisi seni, batik, musik hingga kuliner lokal kini menjadi cara bangsa Indonesia untuk bangkit dan bersaing di kancah internasional. Nah, itu tadi ya, Kakak, kaitan hubungan antara pelestarian budaya dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, intinya ya, Bang Kakak, jika Hari Kebangkitan Nasional itu adalah momentum untuk menyalakan jiwa nasionalisme, nah maka pelestarian budaya adalah cara kita untuk menjadi agar api nasionalisme dan jati diri bangsa itu tetap hidup dan tidak padam oleh waktu gitu. Nah, Bang Kakak, jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Di tengah perbedaan, kita tetap satu suara. Di tengah tantangan, kita tetap melangkah bersama. Karena semangat kebangkitan bukan cuma tentang sejarah, tapi tentang bagaimana generasi hari ini terus bergerak, berkarya, dan saling menguatkan. Anak muda dengan ide-idenya, para pekerja dengan perjuangannya. Dan setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, semuanya adalah bagian dari Indonesia yang terus tumbuh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan, tapi juga pengingat bahwa kita punya harapan, punya semangat, dan punya masa depan yang bisa dibangun bersama. Tetap semangat, tetap bersatu, dan terus jadi alasan Indonesia bangga.

Iya Bang dan Kakak, kali ini hadir informasi untuk Anda mengenai jamur yang ternyata bisa dimakan. Memang ada beberapa jenis jamur yang sudah biasa kita konsumsi ya Bang dan Kakak ya. Tetapi ketika kita tersesat di hutan ya dan kehabisan bekal misalnya, jangan salah, ada jamur yang beracun yang bisa berakibat fatal bahkan kematian. Bagi orang-orang yang hobi berkegiatan di alam liar seperti mendaki gunung ataupun menjelajah hutan, tersesat merupakan resiko yang sangat mungkin dialami. Dalam situasi seperti ini, kemampuan survival atau bertahan hidup di alam liar menjadi sangat penting. Dengan kemampuan survival di alam liar, sebenarnya tersesat bukan menjadi persoalan. Pasalnya, di dalam hutan banyak sekali sumber makanan yang tersedia, apalagi di hutan tropis seperti yang ada di Indonesia. Salah satu sumber makanan yang bisa dimanfaatkan dalam situasi darurat adalah jamur. Tapi jangan sampai salah dalam memilih jamur Abang dan Kakak, karena banyak sekali jamur di dalam hutan yang ternyata membuat kita bisa menjadi keracunan. Karena itu, pahami dan kenali dulu mana jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan mana yang beracun. Ada beberapa jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan paling sering dijumpai di dalam hutan. Beberapa jenis jamur tersebut adalah diantaranya jamur kuping. Ya, jamur ini bisa kita konsumsi pada saat kita tersesat di gunung. Jamur ini bisa dengan mudah dijumpai di dalam hutan. Biasanya tumbuh pada batang-batang pohon yang sudah lapuk. Umumnya, jamur kuping yang ada di dalam hutan memiliki warna hitam dan coklat kehitaman. Namun ada pula yang berwarna coklat tua. Dalam keadaan segar, teksturnya terasa sangat kenyal, bahkan mirip dengan gelatin. Namun ketika kering, teksturnya menjadi keras seperti tulang. Jamur kuping berbentuk melebar seperti mangkuk ataupun kuping manusia. Karena itu jamur ini dinamai jamur kuping. Diameter jamur kuping berkisar antara 2 hingga 15 cm dengan tingkat ketebalan yang tipis, kenyal, serta berdaging. Berikutnya ada jamur kancing. Jenis jamur ini yaitu jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan biasa ditemukan di dalam hutan yang disebut dengan jamur kancing. Sama dengan jamur kuping, jamur kancing ini biasa ditemui di kayu-kayu yang sudah lapuk dan pada tanah yang gembur. Seperti namanya, jamur ini memang berbentuk hampir bulat seperti kancing baju. Biasanya, jamur kancing berwarna putih bersih ataupun coklat muda dengan tangkai yang pendek. Jamur ini sudah banyak dibudidayakan, bahkan harganya cukup mahal. Bahkan, sering dijadikan bahan untuk membuat pizza, jadi sudah terbukti keamanannya. Ya Abang dan Kakak, dan terakhir jamur yang bisa dimakan ketika kita tersesat di hutan adalah jamur tiram. Di dalam hutan, jamur tiram juga termasuk yang paling gampang dijumpai. Jamur tiram bisa dijumpai hampir sepanjang tahun di hutan pegunungan ataupun di kawasan-kawasan yang sejuk. Dan biasanya, jamur tiram juga ditemui di permukaan batang pohon yang sudah lapuk atau pada pokok batang pohon yang sudah ditebang karena jamur ini memang termasuk jamur kayu. Ciri-ciri umum jamur tiram diantaranya memiliki warna putih hingga krem dengan tudung yang berbentuk setengah lingkaran, mirip cangkang tiram dengan bagian tengah yang agak cekung. Jamur ini juga banyak dibudidayakan dan sangat mudah menjumpainya di warung-warung makan, sehingga aman untuk dikonsumsi. Demikian Abang dan Kakak di hari ini, mudah-mudahan informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Sumatera Utara, karena kita Indonesia.

Emang kakak nggak berasa ya udah jam 3 sore aja nih ya. Terima kasih ya emang kakak udah mau mendengarin aku yang siaran dari jam 2 tadi sampai jam 3 ini. Nah itu artinya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar abang kakak. Tapi abang kakak jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 4 Medan karena bakalan ada teman aku Najwa yang akan menemani abang kakak di jam 3 hingga jam 8 malam nantinya. Jadi abang kakak jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Ya Allah.

0: Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: 88,4 FM Promotor Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak sore hari ini kembali Najwa hadir menemani di Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Untuk sore hari ini di edisi Rabu 20 Mei 2020 pastinya ya. Dan nanti Najwa akan menemani Pro Dangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sudah berdering ya, kita angkat dulu nih Pro Dangdut.
1: Rudangdut,
0: makin asik
1: makin
0: nyahut. Iya.
1: Assalamualaikum, Najwa. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam, Bu Ratni. Kabarnya sehat, alhamdulillah. Bu Ratni, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Oh, sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus. Oke lah, Bu Ratni. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya anu aja lah. Ada yang ulang tahun nih, Radio Cinta aja.
0: Berdenging siapa tadi?
1: Radio Cinta.
0: Nginging ya. Raja Cinta.
1: Iya.
0: Raja.
1: Ya. Ada kan?
0: Aduh, nggak denger.
1: Radio Cinta.
0: Apa, Bu?
1: Radio Cinta.
0: Oh, radio.
1: Iya, Nike Z. Nah. Radionya berdering ini, dikecilin.
0: Iya. Aduh, udah. Oke, nanti diputerin.
1: Makasih, Ana.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Ratni tadi ya. Agak shock kuping kita kayaknya. Ah, ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita angkat dulu Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahoo.
0: Makin ya. Waalaikumsalam Bang Lumi.
2: Apa kabar Ganasua?
0: Sehat alhamdulillah. Abang gimana, Bang?
2: Agak ada gunung sikit dia ya kan.
0: Iya, Bang sehatnya.
2: Ya, dengar pasti nasuah, Kak Nasuah siap juga ya.
0: Amin. Lagu apa?
2: Lagunya apa? Tadi tak pikirkan ya. Oh, itu Kak Nasuah dari Erikusan, khusus malam ini.
0: Khusus malam ini, masih sore padahal.
2: Ya, menuju khusus malam ini, sore ini tak lagu makan Nasuah.
0: Khusus malam ini boleh. Nanti diputerin.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Kan asal ya.
0: Amin. Waalaikumsalam. Ada Bang Lumi ya. Nah, ini satu lagi ya. Nah, nanti bakal aja puterin dulu pastinya lagu requestan dari fansnya Pro 4 Pro Dangdut.
3: Makin asik makin yahu.
0: Makin yahu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana nih?
3: Aska.
0: Oh, ada Bang Aska. Gimana kabarnya Bang Aska di sore hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Begitu
0: ya.
3: Begitu juga kakak Najwa ya.
0: Iya, sehat juga nih sore hari ini.
3: Gak ada mereka. Ngemeng-ngemeng lagunya ini aja.
0: Apa tuh?
3: Lagu Roma bisa ya?
0: Roma Irama.
3: Iya.
0: Boleh. Apa judulnya?
3: Aku Sayang Padamu.
0: Aku Sayang Padamu. Aku Sayang Padamu. Roma Irama. Bentar, kita cari dulu ya.
3: Iya, lama pun gak apa-apa.
0: Adanya Aku dan Dia nih.
3: Iya.
0: Iya. Mau kalau judul yang lain?
3: Gak bisa tidur.
0: Gak bisa tidur. Itu dari Roma Irama juga
3: iya,
0: nih.
3: Iya.
0: Gak bisa tidur. Gak bisa atau tidak nih?
3: Tidak bisa tidur ya.
0: Ih, enggak ada juga. Udah lama kali itu Roma Iramanya ya.
3: Kemana?
0: Itu lagunya yang udah lama kali atau cemana?
3: Ya agak lama juga memang.
0: Ini aduhai ada aduhai. Iya,
3: terus Rana Anjani aja lah ganti.
0: Apa?
3: Rana Anjani.
0: Enggak denger apa?
3: Rana Anjani senyumlah.
0: Ratna Anjani judulnya.
3: Enggak, penyanyi ganti aja tadi.
0: Oh, penyanyinya Ratna Anjani bentar.
3: Iya, penyanyinya Ratna Anjani, lagunya Senyumlah.
0: Senyumlah, oke. Nanti diputerin yuk.
3: Ada kak ya?
0: Ada.
3: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, abang kakak Najwa puterin dulu pastinya requestan dari fansnya Pro 4 ya. Jadi pastikan abang kakak untuk tetap di Pro Dangdut, makin asik makin yahut.

Apakah saatnya azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah salat asar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, materi Medan, suara budaya Nusantara. Masih di Prodangdut, jadi ini sudah ada yang bergabung ya, Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Iya. Ada siapa di mana?
1: Mak, apa itu yang Prodangdut, Mak? Memang asik ya?
0: Makin asik, makin yahut.
1: Oh, makin asik, makin yahut.
0: Iya,
1: gitu
0: benar. Waalaikumsalam.
1: Dari warga Binjai.
0: Siapa tuh?
1: Mas Bambang gitu loh.
0: Ada Mas Bambang. Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Kabarnya sehat alafiat. Ini dengan ibu siapa ya?
0: Ada Najwa di sini, Bang Bambang.
1: Sehat Najwa. Sehat kan Najwa?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Amin Allah.
0: Amin. Oke, warga.
1: Aku lagu ini aja.
0: Apa tuh?
1: Itu masuk dangdut ya?
0: Yang mana?
1: Ini apa yang lembu-lembu itu apa nama judulnya?
0: Lembu-lembu.
1: dari Medan ke Kota Binjai.
0: Apa tuh lembu-lembu?
1: Apa sih lupa aku?
0: Sama.
1: Yang dari Binjai ke Kota Medan.
0: Nggak tahu Najwa, nggak pernah dengar Najwa.
1: Ada pernah diputer tuh loh.
0: Iya, judulnya apa biar kita cari nih.
1: Nah bentar ya, tunggu aku ingat dulu ya.
0: Ya ampun.
1: Aduh. Udah lain aja, kereta Mio aja lah.
0: Apa?
1: Kereta Mio.
0: Kereta Mio.
1: Ada.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Dari sini Jos.
0: Kereta Mio. Kereta Mio kan?
1: Iya.
0: Ada.
1: Ya udahlah ya, itu aja lagunya ya.
0: Boleh.
1: Makasih banyak Najwa ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas kepada dirimu semua satu keluarga ya.
0: Amin.
1: Selamat bertugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kakak yang masih mau bergabung di Prodangdut sore hari ini pastinya bersama Najwa ya. Oh ini sudah ada yang gabung nih, Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut.
2: Assalamualaikum Najwa, selamat sore.
0: Waalaikumsalam Umi.
2: Apa kabarnya cintaku sayangku?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Iya, Umi gimana kabarnya Umi?
2: Alhamdulillah sehat, wilujeng api-api wae cintaku sayangku.
0: Api-api wae.
2: Iya.
0: Ya wes, mereka selagu dangdut apa Umi?
2: Lagunya ini aja. Tadi itu yang Pak Bambang bikin lagu Ketamia itu kan lagu karo kan?
0: Itu aja nggak tahu.
2: Lagu karo itu.
0: Ternyata lagu karo itu Pak Bambang.
2: Mana bisa lagu karo? Iya. Alah, Pak Bambang gondol. Lagunya ini aja lah. Apa namanya? Pria idaman.
0: Pria idaman.
2: Ada kan?
0: Ada. Kira-kira pria idaman Umi kayak mana nih?
2: Oh, rumah orangnya ada di Kamboja.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Ya wes lah, nanti Najwa putarin ya Umi.
2: Iya, semoga sehat selalu ya Najwa ya.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Iya.
2: Selamat tinggal kamu tuntas.
0: Oke.
2: Assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam Umi. Ada Umi Sumi tadi ya. Dan untuk abang kakak yang masih mau request pastinya, karena nanti Najwa akan menemani Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Prodangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana?
3: Dari Mas Pon di Tamora.
0: Mas Pon.
3: Iya di Tamora loh.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Pon?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Najwa ke mana pula?
0: Sehat alhamdulillah. Mau request lagu apa sore hari ini di Prodangdut?
3: Lagunya itu aja lah, dari Maggie Z.
0: Maggie Z.
3: Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi.
0: Sakit apa judulnya, sakit gigi?
3: Iya, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi loh.
0: Oh, bentar.
3: Kalau bisa, dua aja. kalau bisa dua-dua jangan ya kan.
0: Iyalah jangan lah. Oke lah boleh. Nanti diputerin ya.
3: Ada kan?
0: Ada.
3: Makasih ya, batu bapak sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, Bang Kakak, Naju puter dulu pastinya lagu requestan dari fansnya Perompat ya. Jadi pastikan untuk tetap bersama Naju sampai nanti pukul 17 di Pradangdut. Makin asik, makin yahut.

88,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya di Prodangdut sore hari ini ya. Abang kakak yang masih mau request pastinya masih bisa sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin abang kakak yang ngirim-ngirim requestan di WhatsApp, mohonlah untuk lengkap ya. Jangan penggalan liriknya yang diketik ya, judulnya atau apa lah gitu. Pokoknya yang jelas biar cepet diputerinnya, karena agak susah juga nyari-nyarinya lagi itu penggalan lirik di judul lagu yang mana gitu ya. Agak bingung soalnya, gak semuanya Najwa dengerin lagu dangdut. Oke lah abang kakak, ini ada requestan dari Ahmad Helvetia Pasar 4, mau request lagu Laksama Bulan. Mungkin maksud dia Laksana kali ya, karena Laksama tuh gak ada. Ya pastikan untuk tetap bersama Najwa ya, sampai nanti pukul 17 di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.

Bangkit bersama menjaga sejarah bangsa. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai sadar akan pentingnya pendidikan, persatuan, dan perjuangan bersama demi kemerdekaan. Semangat kebangkitan itu menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi warisan perjuangan yang harus dijaga generasi muda. Dengan mengenal sejarah, kita belajar menghargai jasa para pahlawan dan terus menumbuhkan rasa cinta tanah.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Amak permusin nami, ala rono di sana poso buluk siat kesaran, naeng manoktor ninna nasida. Jadi dipanggilu nasida lagu Allah Yado Gemma. Baik kamu ma musin naya ma, tabo baik kamu asahi.

sedang mendengarkan Jazz Music from Bandung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Kakak. Sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Mutiara Sore untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh Ustaz Haji Husein Ali LC dengan tema tamak sebagai penyebab kehinaan diri. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 4, abang kakak sahabat budaya, selamat sore di Mutiara Sore yang berbahagia. Pada edisi kali ini kita akan bahas tentang tamak sebagai penyebab kehinaan diri. Tamak termasuk salah satu penyakit hati yang tidak istiqomah kepada anugerah Allah. Jiwa orang yang tamak selalu gelisah. Hendak begini salah, hendak begitu salah. Terhuyung ke kiri dan ke kanan seperti pohon yang dihembus angin. Tamak adalah sifat manusia yang ingin memborong segalanya dan mengumpulkan semuanya, sementara dia tidak mampu membawa dan memikulnya. Tidak ada yang ia sukai, semuanya dia suka, tanpa mau mengetahui apa gunanya. Milik yang ada di tangan orang pun disukainya. Untuk itu ia akan berusaha memperolehnya. Sifat tamak itu juga menghilangkan rasa malu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-wailu kullal wail liman taraka iyaluhu bi khair wa qadima ala rabbih bi syarr." Kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami radhiyallahu anhu, celakalah, benar-benar celaka bagi orang yang meninggalkan keluarganya dengan kebaikan, tapi tatkala dia datang menghadap kepada Tuhannya yang dia bawa adalah keburukan. Tamak adalah yang akan membawa seseorang kehadapan Tuhannya dalam keburukan dan kejahatan. Ia sangat suka kepada barang-barang duniawi tanpa mengetahui manfaatnya. Begitulah tamak tersebut. Bahkan dia pun tidak ingin mengetahui halal atau haram suatu benda yang telah

Kemuliaan itu adalah sifat orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada beberapa ciri-ciri khas orang yang tamak sehingga menjadikan orang itu celaka. Pertama, ayakuna harisan ala jamil amwal, adalah seseorang sangat rakus untuk mengumpulkan hartanya sehingga membuat dia celaka dan terhina di hadapan kebanyakan manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, adalah orang-orang tamak itu terus-menerus mengejar harta sehingga sampai dia ke dalam kubur dia lupa untuk membekali dirinya. Yang kedua, tanda-tanda orang-orang yang celaka disebabkan tamak, ayakuna himmatuhu fi syahawat, bahwa cita-citanya, angan-angannya dari mulai pagi hari sampai malam mau tidur adalah untuk melakukan keinginan-keinginan kejahatan, keburukan. Yang ketiga, ayakuna fahishan fil qaul wa mukatsiran lil ghibah. Tanda-tanda orang celaka disebabkan faktor utama adalah tamak, adalah mereka selalu dalam perkataannya perkataan keji, perkataan-perkataan yang kotor, dan selalu melakukan menceritakan orang lain yang orang lain itu tidak senang dengan apa yang dibicarakannya. Yang keempat, tanda-tanda celaka disebabkan faktor utamanya tadi tamak, ayakuna mutahawwinan bisalawatil khamsi, bahwa adalah orang tersebut berpengaruh dengan sebab tamaknya sehingga dia menganggap sepele, anggap enteng dengan urusan solat lima waktu. Kemudian yang kelima, antakuna suhbata ma'al fujjar, di antara pengaruh tamak adalah senang bergaul dengan orang-orang jahat. Kemudian yang keenam, ayyakuna sayyi'al khuluq, manusia tamak akan terhiasilah pada dirinya akhlak-akhlak yang buruk. Yang ketujuh, ayyakuna mani'an limanfa'atin nas, orang yang tamak berusaha untuk menghalang-halangi kepada kawannya, temannya yang sebenarnya bermanfaat bagi orang lain, tapi dengan sebab tamaknya dan serakahnya maka dia menjadi penghalang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi, la yajtami'ul iman wal bukhl fi qalbi rajul mu'min abadan, tidak akan berkumpul antara iman dan orang yang bakhil dalam hati orang beriman selama-lamanya. Kemudian di antara yang mempengaruhi tamak tadi adalah ayyakuna nasiyan lil maut, tamak mereka akan melupakan tentang kematian, sementara mati itu adalah pasti, sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti dia akan merasakan kematian. Pendengar Pro 4, abang kakak sahabat budaya rahimakumullah, Abul Hasan An-Naisaburi mengatakan, barang siapa yang menetapkan bagi dirinya mencintai sesuatu hal masalah dunia, maka ia pun telah menyandang sifat tamak. Dan apabila tamak itu sudah mulai dijadikan awal dari kecintaannya, maka ia telah memulai dari kehinaan.
sifat tamak tetap saja tidak

0: dapat diterima oleh hati yang berhiaskan keimanan. Karena bertentangan dengan niat manusia dalam hidup, agar manusia dapat hidup bersama yang harmonis sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu Khalifah Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, berkunjung ke Masjid Basrah. Sang Khalifah menjumpai beberapa orang yang sedang menyampaikan pelajaran dalam masjid. Beliau mendatangi mereka sambil mengadakan dialog singkat, seakan-akan beliau mengadakan ujian untuk menyaring siapa di antara mereka yang boleh berceramah di Masjid Jami' Baghdad. Mereka yang tidak menjawab pertanyaan Khalifah dengan tepat tidak boleh meneruskan pelajarannya. Sampailah pada saat itu giliran seorang alim yang masih remaja. Sang Khalifah bertanya kepada seorang alim, sang remaja dan pemuda tersebut yang bernama Hasan Al-Basri. "Apakah yang dapat memperkuat agama ini?" kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jawab Hasan Al-Basri, "Untuk dapat memperkuat agama ini adalah sifat wara." Kemudian Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya pula, "Apa yang dapat meruntuhkan agama ini?" Maka Hasan Al-Basri menjawab, "Itulah sifat tamak." Jawaban Hasan Al-Basri ini memuaskan sang Khalifah, dan beliau merasakan cukup. Maka Hasan Al-Basri diperbolehkan meneruskan pelajaran yang akan disampaikan di Masjid Jami' Baghdad. Itulah pelajaran singkat yang sangat bermanfaat, dan dialog yang dilakukan Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan para mubaligh dan juga seorang ulama di Masjid Jami' Basrah yang terkenal. Tamak sudah jelas suatu sifat manusia yang dapat meruntuhkan sendi-sendi hidup beragama, bahkan masyarakat juga negara. Berapa banyak pejabat-pejabat negara, dari mulai pejabat terendah sampai pejabat tinggi negara, dengan didorong keinginan hawa nafsu tamak tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan orang-orang yang memiliki sifat tamak. Tempatnya adalah di jeruji besi. Bahkan setelah keluar dia dari jeruji besi tersebut, mereka adalah orang yang dihinakan masyarakat tersebut. Telah berkata seorang syekh, "Ketika pertama kali saya memberi pelajaran di Iskandaria, yaitu ibu kota Mesir lama, suatu waktu ketika saya hendak membeli sebagian keperluanku," kata Tuan Syekh tadi, "dari orang yang kebetulan ku kenal, maka dalam hatiku timbul keraguan kalau-kalau kenalanku itu tidak akan menerima pembayaran dariku. Maka terdengarlah ketika itu bisikan hati kecilku, kemudian berkata, 'Menjaga keselamatan agama adalah dengan cara tidak menghambat harapan yang diharapkan oleh sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala.'" Apakah sifat wara itu sebenarnya? Wara adalah satu sifat mulia yang datang dari hamba Allah yang soleh untuk tidak terlalu terikat dengan keperluan dunia, menerima dengan ikhlas apa yang ada di tangannya, serta bersyukur atas semua yang sudah dimilikinya, serta tidak merasa iri dengan apa yang menjadi milik orang lain. Itulah dia sifat wara. Sifat wara mampu menghancurkan keinginan yang berlebih-lebihan, sebab keinginan yang berlebih-lebihan akan menimbulkan rasa iri serta rasa dengki. Sifat iri dan dengki adalah sifat iblis yang akan melahirkan api yang bisa menganguskan kesucian jiwa dan raga manusia, bahkan bisa merusak satu negeri. Pendengar Pro 4, abang kakak sahabat budaya rahimakumullah, kesimpulan, sifat warak menimbulkan sifat kanaah yang merasa cukup dengan apa yang sudah ada di tangannya, dan sifat kanaah akan menumbuhkan sifat sederhana yang sangat diperlukan oleh jiwa yang selalu ragu dan bimbang. Demikian barangkali tausiah singkat kita. Moga-moga memberikan manfaat bagi kita dan dapat kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Nasr minallahu fathun karib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: LL
1: The Custom LL Entertain
0: 好吧
2: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Abang Kakak, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: 8,4 FM Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Abang dan Kakak ya, di Ragam Irama Nusantara. Malam ini tuh sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat pastinya ya. Dan ini pastinya udah beragam lagu-lagu Nusantara yang di list untuk menemani aktivitas malamnya Abang Kakak nih. Jadi kalau malam hari ini mungkin yang masih dalam perjalanan, ya Najwa ucapkan semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan dan hormati sesama pengguna jalan pastinya. Dan untuk Abang Kakak yang udah berleha-leha ya, enak kali pasti udah rebahan. Apalagi bentar lagi ini ya, libur panjang. Tapi masih lama, jadi besok aja kita masih harus back to reality ya kan. Jadi pastikan Abang Kakak untuk tetap bersama Najwa sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat di Ragam Irama Nusantara, hanya di Perempat RRI Medan.

0: Intermezzo.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah Cup. Bola emon.
0: Intermezzo. 88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.
3: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: pergi dari sini.
1: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
0: Itu ada bui besar di sungai.
1: Bui itu bercahaya.
0: Ayo, Bu, kita dekati bui itu.

0: ada bayi, Mak.
1: Iya, Bu. Dari mana bayi ini?
2: Ikutilah kisah Legenda Putri Karang Melenung. Drama Legenda, produksi Radio Republik Indonesia Tarakan, persembahan Teater Paguntaka.

0: Iya, Bu. Ada apa?
1: Aku tidak bisa memasak lagi.
0: Kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kayu bakar habis, Pak.
0: Oh, iya. Itulah, Bu. Hujan terus sudah 7 hari 7 malam. Aku tidak bisa keluar mencari kayu bakar.
1: Kau harus lakukan sesuatu, Pak.
2: Itulah percakapan sepasang suami istri. Usia keduanya sudah tua, namun tidak memiliki anak. Mereka adalah petinggi Dusun Hulu dan istrinya, Babu Jaruma. Cuaca buruk melanda, sehingga seluruh warga di kampung Melanti tidak bisa keluar rumah. Bahkan untuk mencari kayu bakar saja tidak bisa.
0: Aku harus mencari jalan agar istriku bisa masak.
2: Di saat petinggi hulu dusun kebingungan mencari kayu bakar, seketika ia menatap salah satu kayu kasau pada atap rumahnya.
0: Nah, itu dia kayu kasau. Bu, lihat, aku sudah mendapatkan kayu bakar.
1: Dari mana kau dapatkan kayu itu, Pak?
0: Aku ambil dari atap rumah kita, Bu. Kayu kasau ini kau bakarlah untuk memasak.
1: Baiklah, Pak.
0: Sebentar, sini aku belah dulu kayunya. Ada ulat. Lucu sekali ulat ini.
2: Ulat itu terlihat sangat lemah, namun terlihat lucu saat menggeliatkan tubuhnya. Kedua matanya yang kecil memandang petinggi hulu dusun. Meski tidak bisa berbicara, ulat tersebut seperti meminta agar petinggi hulu dusun memeliharanya.
3: Tolong, jangan dibunuh aku.
2: Petinggi hulu dusun seperti bisa menangkap pesan itu. Ia lalu mengambil ulat itu dan berniat memeliharanya.
1: Apa yang kau pegang tuh, Pak?
0: Ini, Bu, ulat.
1: Ulat?
2: Keajaiban terjadi. Saat petinggi hulu dusun mengambil dan memegang ulat itu, mendadak cuaca membaik. Hujan dan petir pun reda. Langit cerah seperti sedia kala.
1: Pak, hujan sudah reda.
0: Iya, Bu. Syukurlah, akhirnya kita bisa keluar rumah dan berkebun.
1: Iya, Pak. Tapi mau kau apakan ulat itu, Pak?
0: Kita akan memelihara.

0: Dusun dan Babu Jaruma memelihara ulat itu dengan baik. Setiap hari mereka memberinya makan daun-daun muda yang segar. Waktu berlalu cepat, ulat kecil tersebut makin hari makin membesar dan akhirnya berubah menjadi seekor naga. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma tidak menyangka ulat yang mereka pelihara ternyata seekor naga. Petinggi Hulu Dusun yang kebingungan akhirnya mendapatkan jawaban dalam mimpinya. Ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik.
1: Siapakah engkau, wahai gadis cantik?
2: Aku putrimu, ayah.
1: Putriku?
2: Iya, ayah. Aku adalah jelmaan naga yang engkau rawat.
1: Apa?
2: Denganlah takut, aku tidak akan mengganggu warga kampung. Tapi, aku harus pergi dari sini. Ayah, tolong buatkan tangga yang besar agar aku bisa meluncur ke bawah.
1: Baiklah, akan aku buatkan tangga untukmu.
0: Hulu Dusun pun terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, ia pun membuat tangga yang besar dari bambu seperti pesan gadis cantik dalam mimpinya.

0: Setelah selesai, naga besar itu bergerak menuju ke tangga.
1: Ayah, ibu.
2: Iya, nak.
1: Bakarlah wijen hitam, kemudian lumuri seluruh tubuhku dengan beras kuning.
0: Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma mengikuti semua perintah naga besar itu. Mereka membakar wijen hitam dan melumuri tubuh naga itu dengan beras kuning.
1: Ayah dan ibu teruslah mengikuti aku. Ketika ada bui yang muncul di Sungai Mahakam, ikutilah bui itu.
0: Naga besar itu tiba di tanah dan mulai merayap menuju Sungai Mahakam. Ketika naga besar memasuki Sungai Mahakam, petinggi Hulu Dusun segera mendayung sampan mengikuti naga itu. Sang naga berenang ke hulu dan ke hilir Sungai Mahakam. Berturut-turut ia berenang sebanyak 7 kali. Setelah itu, sang naga menuju tepian batu. Ia berenang ke arah kiri sebanyak 3 kali dan ke kanan juga sebanyak 3 kali. Sang naga akhirnya menyelam. Cuaca tiba-tiba berubah menakutkan.

0: Pak, aku takut. Ayo, cepat kita kembali ke tepian, Pak.
1: Iya, Bu. Tenang, Bu. Aku berusaha agar kita bisa sampai ke tepi sungai.
2: Petir menggelegar sambung menyambung. Air sungai Mahakam bergejolak. Sampan yang dinaiki petinggi dulu dan babu jarima terombang ambing. Dengan sekuat tenaga, petinggi dusun mengayuh hingga sampan akhirnya dapat menepi.

0: Akhirnya kita selamat, Bu.
1: Iya, Pak. Cuaca juga sudah kembali tenang.
0: Bu, lihat. Itu ada buoy besar di sungai.
1: Iya, Pak. Buoy itu bercahaya.
0: Ayo, Bu. Kita dekati buoy itu.
1: Cepat, Pak. Kita dekati lagi buoy itu.

0: Prabu, dari mana bayi ini?
1: Alangkah bahagianya petinggi Dusun Hulu dan istrinya saat melihat bayi perempuan tersebut. Bayi itu berbaring di atas sebuah gong yang dijunjung seekor naga. Tidak hanya naga besar yang menjunjung gong itu, melainkan juga seekor hewan yang sangat aneh. Hewan itu bertubuh lembu, namun berkepala singa. Pada kepalanya terdapat mahkota indah terbuat dari emas. Ia juga memiliki belalai laksana gajah dengan dua gading panjang yang terlihat tajam pada ujungnya. Keanehan lainnya, hewan itu mempunyai sepasang sayap seperti sayap burung Garuda dan tubuhnya bersisik seperti ikan. Hewan aneh itu adalah lembu suwana. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma sangat ketakutan melihat lembu suwana itu.

0: Hewan itu menakutkan sekali.
1: Iya, Bu. Ayo kita pergi dari sini.
0: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
2: Naga besar dan lembu suanan hanya mengantarkan gong berisi bayi perempuan itu saja. Setelah itu, keduanya langsung kembali menyelam ke dasar sungai Mahaka.
0: Pak, cepat ambil bayi itu.
2: Babu Jaruma mendekap bayi perempuan itu. Mereka merasa sangat bahagia dan segera membawa pulang bayi tersebut. Dengan cara yang aneh dan luar biasa, permohonan petinggi hulu dusun dan istrinya telah dikabulkan Tuhan. Bayi perempuan itu diberi nama Putri Karang Melenung.

Bayi perempuan itu tumbuh dewasa dan menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, sehingga banyak pria yang ingin meminangnya. Namun sang putri akhirnya menerima pinangan seorang pemuda sakti mandraguna, Aji Batara Agung Dewa Sakti namanya. Keduanya pun menikah. Aji Batara Agung Dewa Sakti kemudian mendirikan kerajaan Kutai Kartanegara dan bertahta menjadi raja pertama kerajaan itu.

Demikian persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan dengan kisah legenda Putri Karang Melenung yang menjadi asal mulanya Kerajaan Kutai. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di cerita legenda selanjutnya.

0: Horas.
1: Majua-jua.
0: Anjua-jua.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya, walaupun mungkin kalau yang di sekitar Gatsu agak-agak kehujanan malam ini ya. Nggak tahu kalau di daerah Binjai, entah kalau di Cinta Rakyat ya. Pokoknya di sini ada hujan tadi ya Abang Kakak, gerimis. Dan semoga Abang Kakak juga di sana tidak kehujanan kalau misalnya baru pulang malam ini ya kan. Tapi kalau kehujanan, kalau misalnya sampai nanti cepat-cepatlah ganti baju ya kan, biar gak masuk angin. Karena kita gak tahu ya, kayaknya makin gampang aja kita nih sakit. Nah Abang Kakak, sekarang sudah pukul 20.22 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara obrolan malam Sumatera Utara, kali ini untuk budaya Batak Toba. Dan sebelum kita dengarkan obrolan budaya, kita putar dulu sebuah lagu Batak dari Osen Hutasoit berjudul Tarmaima, tentang seseorang yang menunggu kepastian dari pujaan hatinya.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Masih di Perempat Medan Abang Kakak, dan sekarang saatnya kita dengarkan obrolan Sumatera Utara ya. Tentunya membahas mengenai Batak Toba, yang kali ini memperbincangkan tentang opera Batak dengan judul Opera Batak Riwayatmu Kini. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik abang dan kakak, di kesempatan hari ini selamat menikmati hari Anda. Saya Kiki Koswara akan menemani Anda dalam sajian acara Obrolan Budaya RRI Net, program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz. Tonton apa yang Anda dengar. Dan tema kali ini kita akan menghadirkan tentang Opera Batak Riwayatmu Kini. Nah, Indonesia tentunya memiliki ragam budaya yang begitu luar biasa. Terus juga diantaranya adalah Batak Toba yang memiliki Opera Batak. Nah, Opera Batak ini merupakan suguhan pertunjukan beragam dari musik teater, musik tari, terus juga ada nyanyian dan juga terkadang dihadirkan pencak silat sebagai pertunjukan variatif yang sudah muncul sejak dahulu. Baiklah, untuk Anda Bang dan Kakak, kita akan mengenal lebih jauh Opera Batak bersama Bang Thompson dan kawan-kawan. Sebelumnya kita harus mengenal dulu ya, terkenal maka tak sayang. Bang Thompson ini merupakan seniman Indonesia kebanggaan Sumatera Utara bernama lengkap Thompson Parningotan Hutasoit, yang dikenal dengan Bang Thompson HS. Beliau merupakan seniman Indonesia yang dikenal melalui karya sastra berupa artikel, puisi, dan esai sastra yang dimuat di sejumlah media massa seperti Media Indonesia, Majalah Tapian Kompas, Batak Post, dan Inside Sumatera, serta tentunya beliau mahir memainkan musik khas Batak yaitu Hasapi, serta menulis skenario dan menjadi pemain teater. Terus juga kita juga akan berbincang bersama Kaleni Natalina Sipayung yang merupakan sekretariatan plot alumnus sastra Batak pekerja swasta. Ivan Siahaan adalah koordinator OBC atau Opera Batakem etnomusikolog, serta Ilham Siregar penyanyi etnomusikolog. Salam budaya.
1: Salam budaya.
0: Baik. Untuk di sesi hari ini kita ingin mengenal lebih jauh mengenai Opera Batak nih Bang Thompson terlebih dahulu ya. Nah, dari sejarah, menurut sejarah nih, mengenai Opera Batak yang merupakan seni peran pada masyarakat Toba, ini ternyata sudah ada sejak dahulu ya Bang?
2: Ya, sekitar tahun 1920-an lah ada catatan tentang grup di Sitamiang, Samosir.
0: Iya.
2: Opera Batak Sitamiang itu ada catatan yang tertinggal sekarang, 1927 sudah ada catatan administrasinya.
0: Berupa manuskrip?
2: Ya, pemain-pemain yang bergabung di grup itu menerima honor dan ada bukti-bukti dia menerima honor. Misalnya Tilhang Gultom sebagai pelopor Opera Batak menerima honor di situ, ada tanda tangannya.
0: Iya. Yeah, yeah. Yeah. Jadi memang sudah sejak zaman dahulu ya Bang ya, dari tahun 1920 ya.
2: Iya, yeah, sebelum Sumpah Pemuda itu Opera Batak sudah bisa dipastikan muncul sebagai seni pertunjukan yang mengusung kekayaan tradisi lokal dan menerima pengaruh dari luar. Makanya sebutan Opera Batak itu bisa dimaknai sebagai opera gaya Batak.
0: Opera gaya Batak.
2: Opera gaya Batak.
0: Nah, ini biasanya bahasa pengantarnya memang harus Batak Toba atau supaya bisa dinikmati oleh halayak dengan penggunaan bahasa Indonesia.
2: Iya, karena kebanyakan orang Batak Toba di situ dominanlah bahasa Batak Toba, tapi ada 1-2 cerita seperti cerita dari Angkola, tiga penggoda ulung misalnya dicampur-campur dengan dialek Angkola, cerita Guru Saman ya dicampur dengan dialek Karo, seperti itu. Yeah. Jadi disesuaikan dengan potensi pemainnya juga atau orang yang mampu berbahasa di luar
0: daerah
2: Batak
0: tersebut,
2: Toba,
0: ya?
2: Di luar Batak Toba.
0: Nah, kalau untuk pengambilan tema nih Bang, tema apa saja yang biasa diambil dari setiap pertunjukan Opera Batak ini?
2: Iya, jadi awal-awal lakon ceritanya itu selalu disebut lakon cerita. Lakon ceritanya itu diambil dari tema-tema folklore yang ada kaitannya dengan folklore cerita rakyat, seperti terkait dengan silsilah seperti si Raja Lutung, cerita si Raja Bata, cerita si Singa Mangaraja. Ada juga tema sosial seperti si Boru Tembaga, ya. Itu tema sosial. Maksudnya ada yang dianggap atau ditemukan fakta sosial, lalu itu diangkat ke cerita oleh Tilhang Gultom. Kira-kira begitu. Jadi ada beragam temanya. Dalam perkembangan kemudian juga ada situasi yang pemodernisasi juga seperti percintaan romantis siapa si Arden dan si apa Tiomina misalnya, itu cerita romantis yang diambil dari apa apa situasi modern, atau Tilhang sendiri menonton pertunjukan yang lain atau film gitu.
0: Oke. Dan ini untuk pada zaman dahulu ya Bang, mengenai opera Batak ini dari masa dahulu hingga sekarang bagaimana sih awal tampilannya begitu? Apakah memang mesti harus ada pakemnya atau seperti apa nih hingga ya, sekarang?
2: Iya, jadi opera Batak yang terdahulu lah sebelum direvitalisasi ya. Ya. Yang terdahulu itu jelas pakemnya dibuka bagaimana, misalnya harus dibuat nada tertentu, ropol namanya, do mi sol, itu dibuka dulu baru masuk musik, tarian atau nyanyi, kemudian nanti ada lakon, ada diseleng-selingi sampai akhir pertunjukan, itu ada musik, ada tari, ada lakon cerita, dan ini tidak sinkron selalu antara musik, tarian dan lakon ceritanya, tapi asik, jadi seperti pertunjukan variatif real dia itu. Jadi ada elemen tariannya, ada elemen musiknya, ada elemen lakon cerita atau elemen ceritanya begitu.
0: Nah, ini pengambilan cerita itu berupa misalnya dari cerita rakyat begitu ya Bang ya, terus juga tema-tema sosial. Nah, pada saat dulu atau hingga sekarang pernah enggak mengalami yang namanya pergolakan di masyarakat ketika suatu tampilan itu diangkat atau dihadirkan?
2: Ya itu kalau cerita dulu seperti Guru Saman kan, itu cerita ada unsur pembunuhan di situ,
0: kriminal. Boleh diceritakan sedikit Bang?
2: Nah, ini cerita Guru Saman itu berlatar belakang di Sipahutar, di Tapanuntara, ada seorang semacam preman lah yang bernama Guru Saman, datang dari daerah Laubalang, itu daerah perbatasan Tanangkaro dengan Aceh, datang ke Sipahutar. Dia ke sana, memang ada temannya atau muridnya di situ, seorang kepala desa. Jadi kepala desa ini ada berseteru dengan petugas gereja di situ, semacam sintua, soal hutang, soal penggunaan uang, ya. Lalu si sintua ini menagih terus hutangnya, kapan dibayar, kapan dikembalikan uang itu, karena itu bukan uang saya tapi uang organisasi gitu kan, uang gereja. Lalu si kepala desa ini merasa tersinggung, lalu kebetulan Guru Saman di situ, guru kata, guru ada yang merasa lebih hebat dari guru. Siapa itu? Ada di sana guru. Jadi si kawan itu sebenarnya memprovokasi lah kepala desa itu. Guru Huria kebetulan, bukan Sintua ya, Guru Huria. Oh iya, tambah apalah. Nah, mereka sepakatlah. Udahlah, kira-kira itu nanti akhirnya dibunuh Guru Huria itu, dibunuh istrinya. Istrinya yang sedang menghamil dibunuh, dan yang tinggal adalah anaknya. Dan itu sering dikaitkan dengan dikaitkan dengan kriminal waktu itu. Dan si Saman itu, Guru Saman itu dihukum secara hukum Belanda, ya, di Tarutung waktu itu ada pos Belanda di Tarutung. Jadi setting waktunya itu sekitar kalau pemerintahan kolonial lah, tahun 1930-an lah. Itu cerita Guru Saman itu kasus sosial atau kriminal.
0: Nah, selama Abang berkiprah nih di opera Batak, kira-kira tema atau pertunjukan yang paling membuat terkesan gitu?
2: Ya, semua cerita-cerita yang dibuat oleh Tilhang itu menarik. Ya. Ya, menarik secara secara sastra juga menarik, karena bahasa-bahasanya itu kan, penggunaan bahasanya itu bukan bahasa-bahasa yang seperti sekarang, bahasa Batak Toba, tapi ada yang harus dipelajari atau harus kita buka kamus baru paham betul kalimatnya ini dengan kata-kata yang tidak dimengerti lagi. Tapi para penonton zaman dulu, beberapa yang kita ketemu dan mengaku, wah itu mereka pahami karena kata-kata, kalimat yang diucapkan melalui dialog masih mereka mengerti. Kalau yang sekarang belum tentu bisa mengerti itu. Saya sendiri juga harus selalu membawa kamus ya, ketika revitalisasi prabata menggunakan misalnya contoh apa teks percontohannya si Buru Tumbaga.
0: Nah, ini untuk karya-karya dari Bang Thompson nih, ada nggak yang diangkat ke layar lebar misalnya atau di-share ke media sosial sesuai dengan kebutuhan sekarang nih Bang?
2: Ya, jadi saya setelah apa, setelah terlibat dalam revitalisasi, punya pikiran janganlah hanya cerita yang lama itu. Jadi harus ada usaha baru untuk membuat teks atau naskah yang baru. Jadi tahun 2005 plot ya, nanti diceritakan oleh Ibu Leni, itu ada untuk melanjutkan revitalisasi. Di plot lah, melalui plot kita mulai menciptalah ada cerita-cerita yang baru. Dan saya sendiri juga ada membuat beberapa termasuk yang tahun 2018 ada judul Nai Hasagian saya buat, ada beberapa lah yang pernah di TVRI juga disiarkan, saya buat cerita yang baru. Tapi untuk film ini hanya saya mengadaptasi seperti film Anak Sesada misalnya, itu saya adaptasi dari cerita Nias dan saya buat dengan cara pandang Batak Toba.
0: Nah, yang menjadi tantangan nih Bang, karena kan opera Batak ini dari masa ke masa mungkin memiliki tantangannya tersendiri ya.
2: Ya.
0: Kalau sekarang ini bagaimana nih Bang, yang menjadi hal apa yang, aduh, opera Batak ini harus bangkit kembali nih?

0: Lalu opera bata ini setelah kita bangkitkan, tidak selalu kita arahkan kepada orang Batak saja, siapa saja bisa main opera bata itu, tapi kita jelaskan ini dramaturginya loh, gitu. Mau kompromi bahasanya juga ya, kita ketika pertama kali ke Jerman 2013, pemain kita ada orang Jerman. Jadi kita pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa? Batak. Itu dicampur-campur. Lalu konsep itu kita bilang kompromi bahasanya.
1: Oke, Bang, tadi kita sudah mendengar tentang plot. Saya penasaran nih, plot itu apa sih, ya kan? Nah, ini kita juga ingin berbincang bersama Kaleni Natalina Sipayung. Plot itu apa sih, Kak? Boleh diinformasikan nih.
2: Plot itu pusat latihan opera Batak,
1: yeah,
2: di mana didirikan tahun 2005 oleh Pak Thompson, Ibu Barbara Brower, almarhum Sitor Situmorang, dan Kak Lena Simanjuntak. Jadi plot ini didirikan untuk di mana pengembangan dari 2002 itu revitalisasi opera Batak yang pernah dilakukan oleh Pak Thompson melalui operasi lindung yang ada di Tarutung.
1: Revitalisasi ini bentuknya seperti apa sih, boleh diinformasikan, entah itu misalnya penggunaan format atau apa begitu?
2: Kalau untuk revitalisasinya sendiri sih, kita opera Batak itu untuk mengenalkan ke kalangan yang sekarang itu bahwasanya opera gaya Batak itu masih ada, dan kita sekarang membawanya itu dengan tidak dengan konsep yang lama, tapi dengan konsep yang sekarang.
1: Nah, pasti ada yang namanya pro kontra ya. Pro kontra artinya gini, ketika misalnya romantisme generasi lama mengenal opera Batak itu dengan alunan musik yang pakem begitu ya. Nah, ini bagaimana tentang pergolakan atau pro kontra di masyarakat mengenai revitalisasi ini, ada nggak?
0: Jawab ya soal ini, soal pro kontra revitalisasi. Yeah. Awal-awalnya revitalisasi itu mana mungkin dia bisa bangkit lagi.
1: Nah.
0: Dan kasarnya malahan ada yang bilang, bukan kamu yang mengubur itu, kok kamu yang membangkitkan. Kira-kira begitu.
1: Yeah.
0: Tapi setelah bisa terbukti, bisa kita revitalisasi, kita yeah, pertunjukkan lewat cerita si Burtung Baga misalnya. Oh, bisa juga ya, kata ya. Termasuk pemain-pemain yang lama itu,
1: yeah,
0: pemain-pemain opera Batak terdahulu, sebelumnya mereka pesimis. Lalu mereka melihat, oh, bisa juga ya. Cemana kamu buat itu? Cemana kalian buat? Ah, kita terangkanlah siasatnya, strateginya, cara-caranya. Apalagi generasi yang baru itu mau belajar ya. Mau belajar, lalu kita support terus, kita fasilitasi terus lewat plot. Oke, kemana-mana kita terangkan ya, kita buat workshop ya. Jadi fungsi plot misalnya itu memfasilitasi generasi baru dan pemain lama, di sanalah mereka bertukar, yang lama memberikan pengalamannya. Ada beberapa pemain lama itu mau bergabung ke plot, seperti almarhum Julkai Darab, almarhum Alister Nenggolan, dan beberapa orang lagi. Dan mereka berbagi, oh, kami dulu kalau main ini begini-begini. Oh, ya, anak muda, generasi baru mulai memahami, oh, begitu rupanya. Tapi kami tidak pintar dengan bahasa Batak Toba yang lama. Ya udah, dicampur-campur aja. Ya, yang penting ada cerita yang mau ditampilkan, dipahami, dan apa yang tidak bisa saya terangkan, nanti mereka tambahi. Ya, pemain lama itu. Jadi pro kontranya tidak terlalu menonjol ya. Tidak.
1: Dan menonjol. Untuk ini nih, Bang, saya juga yang tergelitik dengan generasi lama yang masih eksis. Mungkin masih ada enggak, entah itu opung atau siapa, generasi yang masih memang melestarikan opera Batak ini?
0: Ya, jadi 2013 setelah kita ke Jerman sudah mulai mempunyai orientasi ini harus kepada generasi baru. Pemain lama itu duduk santai saja lah, ya. Kalau mau main dia, oke. Tapi kalau untuk militansi tidak bisa lagi. Jadi hanya informan kita, hanya narasumber kalau kita perlu informasi yang lebih komprehensif soal opera Batak yang lama. Tapi orientasi kepada cara lama.

0: itu bagaimana pemain-pemain lama tidak kita ikuti, misalnya mereka harus punya layar setiap pertunjukan, sekarang kita enggak perlu pakai layar. Misalnya mereka selalu menuntut, kok enggak ada layarnya? Ya tiga layarnya kan harus ada. Untuk apa layarnya? Kita bilang, ya kalau pakai layar enak. Iya, kalau ada pakai layar harus ada lagi minimal dua orang tarik buka layar, harus ada pekerjanya itu. Kemudian beli layarnya kan enggak ada uang beli layar. Tapi mau kalian enggak dipotong honornya biar beli layar kita? Oh, enggak usah lah. Ya, jadi
1: pencahayaan gimana?
0: Kemudian juga lampu dulu kan lampu general lah, pakai strongking lah, strongking katanya lampu-lampu yang waktu itu dikenal gitu. Jadi itu kan enggak mungkin, itu hanya memori. Ada beberapa kali pertunjukan opera Batak setelah revitalisasi dibuatlah strongking itu untuk kenangan kepada penonton yang masih tersisa. Penonton lama maksudnya. Oh, sekarang kita udah mulai beradaptasi kepada teknik-teknik panggung secara modern gitu ya. Dan termasuk tadi kompromi bahasa itu, kompromi bahasa itu. Jadi kita beradaptasi. Sifat-sifat dari pertunjukan ini sebenarnya karena dia muncul di masa transisi, ya dia harus berani beradaptasi, bukan harus berani kembali ke yang lama. Tapi begitu biasanya apa seni pertunjukan yang muncul di masa-masa transisi, termasuk seperti Katopra, Ludru, beradaptasi dia apa yang berkembang, ya apa yang berkembang.
1: Jadi artinya opera Batak pun mengalami perubahan ya Bang ya?
0: Ya perubahannya begitu, tapi dia tidak langsung berubah total ya.
1: Iya.
0: Tetap melihat, oh dari mana dia datang, ya tradisi-tradisi yang di apa dibangkitkan atau dimanfaatkan pada opera Batak terdahulu itu tetap kita lirik. Ketika opera apa grup opera Silindung sebagai grup percontohan revitalisasi, kita naikkan pakai keroncong di situ.
1: Oh, okay.
0: Pakai keroncong. Kenapa ada keroncongnya? Yeah. Ya, di Tarutung itu ada pembuatan gitar dan keroncong. Lalu kita coba main gitarnya juga kita coba, ya. Nah, kita beradaptasi. Tapi kalau keyboard belum kita pakai, ya.
1: Nah, ini terkait tentang alat musik nih, Bang. Kita juga ingin mendengarkan nih alat musik khas dari Batak Toba ya. Berikut ini Abang dan Kakak, kita akan sama-sama menyaksikan tampilan dari Bang Ivan Siahan dan Ilham Siregar untuk instrumen musik Batak. Berikut ini.

0: Baik, Abang dan Kakak, tadi kita nikmati alunan instrumen khas dari Batak dengan judulnya yaitu Si Buka Pikiran, ya. Ini Bang Ipan, mengenai alat musik tadi boleh diinformasikan nih jenis musiknya apa yang dihadirkan tadi?
1: Ketepatan tadi kita membawakan beberapa instrumen saja ya, seperti seruling dan hasapi. Begitu. Enggak semua ensemble-nya lengkap karena yang main cuma beberapa tadi.
0: Iya. Dan kalau lengkap tadi kan ada dua instrumen ya. Jika lengkap musiknya apa aja nih alat musiknya?
1: Nah, kalau lengkap biasanya ada dua jenis, ada yang namanya gondang sabangunan sama gondang asapi. Ya, kalau gondang sabangunan itu dia dalam pengertiannya ensemble besar, dilakukan pada ritual-ritual besar ataupun kegiatan yang besar. Gondang sabangunan itu di dalamnya ada sarune, taganing, ogung, sama hesek gitu. Sedangkan gondang asapi ada hasapi dua buah, ada sarune etek, ada seruling, dan ada juga garantung, ada juga hesek.
0: Ya, ini beralih sedikit nih ke Bang Ilham Siregar ya. Untuk khusus opera nih, jenis alat musik apa yang mengiringi pertunjukan? Apakah memang pakemnya harus seperti itu dari dulu hingga sekarang? Boleh diinformasikan?
2: Untuk penggunaan alat musik di dalam opera itu mungkin pada zaman dahulu, zamannya Tilhang Gultom, mungkin ada beberapa alat, contoh seperti taganing, hasapi, suling, keretung juga, dan sarune. Nah, untuk di zaman sekarang yang terkait dengan revitalisasi opera Batak, sudah mulai masuk alat musik barat, contohnya seperti gitar sudah masuk. Nah, seperti kita juga kemarin waktu ada acara kegiatan opera Batakem itu, kita sudah mulai memasukkan alat musik seperti gitar untuk memperindah nada di dalam lagu-lagu operanya, seperti itu.
0: Oh ya. Dan untuk Bang Ivan nih, saya juga ingin penasaran juga, apakah misalnya alat musik yang dari dulu tetap harus dihadirkan, tapi bisa berkolaborasi dengan alat musik baru seperti tadi Bang Ilham bilang gitar gitu.
1: Iya, mungkin bisa ya, dan juga pasti bisa untuk perkembangan. Mungkin beberapa alat musik modern yang memang dia harus ada dan dia mendukung sebuah pertunjukan opera Batak tersebut, ya kenapa tidak gitu.
0: Artinya kolaborasi bisa ya.
1: Iya, tapi dia kadarnya musik tradisionalnya harus memang
0: tetap menonjol.
1: Oke.
0: Iya. Dan tadi Abang juga menyinggung tentang tulina. Saya penasaran nih,
1: tulila.
0: Saya bukan orang tulila ya.
1: Iya, tulila.
0: Saya bukan orang Batak, tapi saya juga penasaran juga mengenai tulila itu seperti apa.
1: Nah, tulila itu sejenis alat musik tiup. Ya, sejenis alat musik tiup yang juga dia memiliki nada-nada seperti layaknya seruling gitu. Cuman dia ditiup dari tengah. Ditiup dari tengah dan dia menghasilkan suara seperti seruling yang sangat merdu, dan biasanya digunakan itu di luar konteks ensemble, di luar konteks kelompok musik, yaitu digunakan para penggembala sapi ataupun kerbau di sekitaran Danau Toba gitu.
0: Iya, Bang Ivan, kalau untuk ilustrasi musik nih, apakah harus disesuaikan dengan tema dari yang diangkat opera Batak? Misalnya lagunya tentang apa, tema opera Bataknya tentang kesedihan, lagunya pun harus sama atau seperti apa sih?
1: Iya, harus sih. Itu menurut beberapa karya-karya yang udah ada juga, musik itu harus menjadi pendukung sebuah pertunjukan sebagai back sound ya. Kalau dia scene-nya lagi sedih ataupun menceritakan hal yang sedih, musik harus mendukung begitu, harus sedih gitu juga, layaknya musik-musik pendukung teater ataupun opera lah gitu. Kalau dia berakting senang, dan musik juga harus mendukung gitu.
0: Iya, baik, untuk Abang dan Kak, kita lanjutkan kembali obrolan kita setelah yang berikut ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 件俺妈不懂。
1: 俺妈二叔给堵住了。
2: 也是吧。
1: 俺一桌俺妈出什么人家不让着俺爸不打那巴掌。

0: Lah semada mesin nabarakku. Dia bunga tumbang-tumbang nabagas di harangani.
1: Jadi benar, lo bagus tuh ninggal.
2: Nanto wana di dokne. Patene sami jemi yo wana ngene tuh. Ayo dok foto sa kasih deh.
1: Guru,
3: iya Tuhan.
1: Baik kembali.
3: Baik Tuhan. Kita amin tengah.
2: Buruk buka siang. Kuih buka busong mahal. Jalan bagi aminan.
4: Ya pemirsa dan pendengar, tadi kita nikmati cuplikan singkat ya mengenai opera Batak. Nih Bang Thompson balik lagi. Tadi itu temanya tentang apa?
5: Cerita ini apa? Menceritakan bahwa si Pulau Batu itu adalah cucu pahlawan nasional Sisingamangaraja 12.
4: Oh, jadi
5: ceritakan
4: benar.
5: Itu.
4: Yeah.
5: Dibayangkan secara apa? Secara imajinatif. Seandainya ada dinasti itu berlanjut, ya, kira-kira Pulau Batu inilah Sisingamangaraja berikutnya, kira-kira gitu kesannya gitu.
4: Jadi penyampaian apa namanya silsilah dilakukan juga melalui opera Batak ini ya, Bang,
5: iya,
4: ya.
5: Silsilah dan hubungan keluarga ya, hubungan keluarga yang mendukung ini, yang mendukung termasuk Sitor sendiri sebagai pengarang cerita itu adalah bagian dari pendukung Pulau Batu itu.
4: Iya. Dan masa kejayaan dari opera Batak ini kira-kira tahun berapa, Bang? Masih diminati terus bagaimana tentang alur mengalami kemundurannya dan upaya dari plot nanti kita juga akan berbincang bersama kali ini. Gimana nih, Bang?
5: Iya. Mulai tahun 1980-an mulai surutlah itu, ya. Mereka bilang melep-lep kayak lampu yang sudah mulai kehabisan minyak, mulai redup lalu akhirnya padam. Nah, makanya itu latar belakang dari dilakukan revitalisasi tahun 2002 di Tarutung dan tahun 2005 muncullah plot untuk meneruskan ini biar jangan berhenti upaya memperkenalkan, menunjukkan bagaimana sesungguhnya opera Batak terdahulu dan bagaimana ini dimanfaatkan ke depan oleh siapa saja, termasuk oleh apa menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan kita ke luar negeri ketika plot membawa tim ke Jerman 2013, 2015 dan 2017 dan 2018. Jadi juga sudah apa kayak kita bawa ke Vietnam bersama isi Padang Panjang dan Kuala Lumpur.
4: Ya. Nah ini terkait tentang regenerasi nih untuk kalian nih, untuk peminat atau pemain atau pelakon dari opera Batak ini biasanya diambil dari formal sekolah atau memang yang punya bakat alam juga bisa bergabung di plot?
6: Semua bisa bergabung di plot. Yang mau belajar kebudayaan, yang mau belajar opera, silahkan datang ke plot. Cuman kita butuh komitmennya aja mau belajar atau tidak, atau dia hanya untuk memanfaatkan. Itu biasanya kalau orang-orang seperti itu kita membatasi diri. Jadi siapa aja bisa bergabung.
4: Siapa aja boleh ya.
6: Siapa aja boleh.
4: Dan untuk manajemen pelaku seni supaya tetap semangat begitu di situ kan perlu juga ada biaya dan seterusnya. Ini kerjasamanya ada beberapa dengan swasta atau dengan siapa gitu?
6: Tidak, kalau untuk sumber dana kita sampai saat ini paling kita dapatnya itu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan plot. Kalau ada sisa dana itu akan jadi operasionalnya kita. Tapi yang terutama itu kita dapat dana itu dari pendiri plot.
4: Iya.
6: Di mana sampai sekarang kita masih disupport oleh Kak Lena Simanjuntak dan Ibu Barbara Brower dari Belanda.
4: Oke, jadi artinya tetap eksis ya plot ini melalui opera Batak dan tidak hanya opera Batak juga ya di situ.
6: Iya.
4: Iya. Ini Bang Thompson kedepannya nih tentunya memiliki rintangan yang harus dilalui dalam upaya pelestarian opera Batak sekaligus juga untuk harapannya seperti apa? Ya, rintangan yang harus dilalui nih untuk supaya menjebatani antara dua generasi yang lama dan juga yang baru.
5: Ya, rintangannya nanti bagaimana membuat karya-karya baru. Bahannya bisa kita sediakan seperti kemarin di Opera Batak Camp, kita kasih satu contoh ini buat lagu. Ilham dengan teman-teman membuat apa itu syair yang atau puisi yang saya ciptakan itu dibuat menjadi lagu. Nah, itu rintangan ya. Jadi sekaligus tantangan ya, tantangan kepada orang yang bergabung kepada plot. Jadi ada banyak yang sudah kita sediakan bahan, ada naskah-naskah yang baru Ya, misalnya kayak Padang Panjang sampai 2 seri itu kita yang tulis, saya yang tulis, tapi ya, belum sepenuhnya bisa dipahami itu naskah itu, meskipun itu berbasis penelitian. Jadi kita orientasinya atau rintangan itu mau kita terobos, bahwa semuanya cerita-cerita yang baru itu kalau bisa berdasarkan penelitian atau berbasis data, yeah, dan disesuaikan dengan apa kemungkinan-kemungkinan yang baru, lalu termasuk lagu-lagu juga jangan terlalu menggunakan lagu-lagu yang dibuat Tilang atau pemain-pemain opera Batak terdahulu, karena itu juga sudah masalah ke hak cipta, ke hak ekonomi,
4: artinya
5: apa segala macam.
4: Dituntut kreativitas untuk pemain,
5: ya,
4: musik
5: kreativitas
4: juga.
5: Kreativitas dan inovasi, yeah, nah, kita dorong itu. Yeah. Jadi bukan hanya sekedar naskah atau lakon cerita yang baru, tapi harus ada dong yang lagu yang baru, harus ada dong tarian-tarian yang apa, yang punya ide baru. Jadi terkadang saya selain menulis naskah, mendorong itu untuk para koreografer, saya menjadi koreolog. Jadi koreolog dengan koreografer itu berbeda. Kenapa itu? Yeah. Harus kita jelaskan. Saya tahu idenya tari itu harus begini, harus begini. Ya, lalu saya butuh koreografer yang menerjemahkan itu.
4: Tanpa gitu, melepaskan ke apa namanya, ke khususan atau kepakeman dari alat,
5: iya,
4: musik itu ya Bang.
5: Jadi
4: ya?
5: Jadi orientasi ke depan rintangannya,
4: nah,
5: itu,
4: nah, ini agendanya ke depan gimana nih?
5: Itulah penciptaan.
4: Penciptaan
5: karya-karya baru di opera Batak, okay, baik lakon ceritanya, yeah, lagu-lagunya atau musiknya dan tarian-tariannya. Jangan lagi berkiblat kepada yang lama, itu hanya apa, sebatas memori,
4: yeah,
5: dan memang bagus juga ditampilkan sesekali karena masih ada penonton-penonton yang menyukai cerita seperti itu.
4: Betul.
5: Tapi untuk cerita-cerita yang kontekstual itu akan apa, ditonton oleh semua orang, ya, bukan hanya orang Batak. Terkadang dengan kompromi bahasa itu dengan bahasa yang apa, bilingual, yang lebih dari satu bahasa, itu akan memberikan atau memenuhi selera-selera publik yang baru atau penonton yang baru.
4: Iya. Ya. Baik nih, di kesempatan sesi terakhir ini kita juga ingin mendengarkan harapan-harapan dari para pelaku budaya ini dari Bang Thompson. Bagaimana harapan kedepannya nih mengenai opera Batak?
5: Ya, harapan kita ini ada yang melanjutkan ide-ide apa, revitalisasi itu, kemudian ada apa, kreator-kreator yang baru, termasuk juga yang betul menganggap opera Batak ini adalah sebuah pengetahuan yang dapat membuka apa, pintu-pintu kepada tradisi dan apa, interaksi-interaksi apa, interaksi-interaksi pengetahuan pertunjukan atau seni pertunjukan.
4: Ya, silakan juga untuk kalian ini menyampaikan harapannya mengenai plot dan juga opera Batak.
6: Kalau untuk harapan kita itu ada satu gedung pertunjukan opera Batak, mm-hmm, di mana kalau orang datang ke Sumatera Utara, mereka tahu kemana harus menonton opera Batak tersebut.
4: Okay.
6: Dan menciptakan generasi-generasi baru di mana mereka merasa bertanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan Batak sendiri.
4: Nah, ini kalau menurut Bang Ivan nih, Ivan Siahaan ya, yang mana seorang koordinator OBC Opera Batak Camp, etnomusikolog, untuk generasi muda kedepannya seperti apa nih supaya tetap lestari opera Batak?
7: Yang diharapkan untuk teman-teman generasi pelaku industri kreatif di Batak Toba, kreativitas harus selalu didukung, inovasinya seperti yang dibilang Bang Thompson tadi, selalu menciptakan hal baru untuk kemajuan kesenian tradisional Batak Toba, itu harapannya.
4: Oke, silakan juga untuk Bang Ilham Siregar nih.
8: Sedikit menambahi apa yang dikatakan oleh Ivan tadi, mungkin lebih ke niat untuk generasi muda, lebih ke niat bahwasanya opera Batak ini bukan hanya sekedar tontonan belaka saja, cuman ada beberapa pesan yang akan kita dapat dari opera Batak ini, termasuk kita sebagai memposisikan diri sebagai penonton kah, atau sebagai pelaku kah, atau sebagai bahkan sebagai pemusiknya. Nah, ada banyak aspek yang bisa kita dapat, hal positif yang bisa kita dapat dari opera Batak ini, dan juga tentunya generasi muda untuk melanjutkan opera Batak ini harus juga mendapat dukungan dari pelaku-pelaku seni yang sudah senior seperti Bang Thompson juga, tetap mendukung generasi muda, tetap mengajar generasi muda juga.
4: Baik, Abang Daniel, kan kesempatan hari ini tentunya hampir di penghujung persoalan kita di obrolan budaya RRI Net, yang mana harapan besar mengenai Batak Toba, maksud kami harapan besar mengenai opera Batak agar tetap lestari. Baik, kesempatan hari ini terima kasih untuk narasumber kita Bang Thompson, Bang Ivan, Bang Ilham, juga Kaleni ya. Sukses selalu untuk plot dan juga opera Batak, dan mengakhiri persoalan kita ya. Kita nikmati satu tampilan yang mana sebagai sesi closing ya di kesempatan hari ini, alunan lagu Anak Tading-Tadinga. Sampai jumpa, dan tentunya kita akan hadir kembali di obrolan budaya berikutnya. Horas.

Bangkit bersama menjaga sejarah bangsa. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai sadar akan pentingnya pendidikan, persatuan, dan perjuangan bersama demi kemerdekaan. Semangat kebangkitan itu menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi warisan perjuangan yang harus dijaga generasi muda. Dengan mengenal sejarah, kita belajar menghargai jasa para pahlawan dan terus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mari, jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk bangkit, berkarya, dan menjaga persatuan Indonesia. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Rompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu aneliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Sahabat budaya, telah kita dengarkan tadi obrolan budaya yang membahas mengenai opera Batak, dan juga kita dengarkan tadi lagu-lagu dari Batak Toba. Sekarang kita masuk ke acara Jazz Music sampai nanti jam 10 malam ya, sebelum kita nanti bisa request-request lagu di jam 10 malam. Dan kita mulai acara Jazz Music dengan sebuah lagu karo Bang Kakak, kali ini dari Erwina Hani Berubangun, berjudul Rimbangken Pusuh Praten.

0: Di tengah perbedaan, kita tetap satu suara. Di tengah tantangan, kita tetap melangkah bersama. Karena semangat kebangkitan bukan cuma tentang sejarah, tapi tentang bagaimana generasi hari ini terus bergerak, berkarya, dan saling menguatkan. Anak muda dengan ide-idenya, para pekerja dengan perjuangannya. Dan setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, semuanya adalah bagian dari Indonesia yang terus tumbuh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan, tapi juga pengingat bahwa kita punya harapan, punya semangat, dan punya masa depan yang bisa dibangun bersama. Tetap semangat, tetap bersatu, dan terus jadi alasan Indonesia bangga.
1: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Dato' Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilad Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik di negara
2: kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Peleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, peleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi peleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi peleng. Peleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti peleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan peleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.
1: Sapa Malam Prompat

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: ...88,4 FM RRI Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Kita kembali lagi Bang Kakak, kali ini di acara Sapa Malam Pro4, di mana Bang Kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam. Ya, ini belum dikasih tahu nomornya, udah nelpon kita angkat aja lah ya. Halo, Sapa Malam Pro4.
2: Halo, Suara Budaya Nusantara.
1: Gimana?
2: Selamat malam, Arlan.
1: Selamat malam. Gimana kabar suaranya, Umi?
2: Suaranya udah mulai cetar, membahana, ya kan?
1: Tapi masih ada serak-seraknya dikit ya.
2: Iya, masih ada juga memang, Marlon.
1: Waduh.
2: Ini yang belum kusuk aja ini asuk angin ini, Marlon.
1: Oh, tadi kena hujan enggak?
2: Enggak, oh kena hujan sedikit aja, Umi udah konten meriang.
1: Oh, untung
2: nggak bisa
1: ya.
2: Sana hujan.
1: Di sini kayaknya masih gerimis.
2: Ya sama kayak gitu.
1: Oh, gerimis juga.
2: Gerimis juga. Tapi, Marlon, makan sore.
1: Udahlah, ini udah jam berapa ini, Umi?
2: Ya mana tahu, sore belum makan juga tantangan, malam makannya, ya kan?
1: Enggak lah.
2: Kalau Umi makan udah 4 kali, udah 4 porsi.
1: Wih, kok bisa 4? Kapan aja tuh?
2: Ya, pagi, ya kan? Jam 8.
1: Terus?
2: Nanti jam 11 lapar lagi, makan lagi.
1: Oh.
2: Nanti habis zuhur lapar, makan lagi.
1: Baru malam habis isya?
2: Baru ini tadi baru makan lagi. Malam tetap makan, Umi Marlon.
1: Iya,
2: mau tidur, makan, dan terbiasa.
1: Semoga tetap sehat ya.
2: Ya, amin.
1: Malam ini mau lagu apa nih kita putar,
2: lagu
1: Umi?
2: Lagu inilah, Tapanuli.
1: Judulnya apa
2: doge,
1: tuh?
2: Doge-doge. Iya, ada kan?
1: Bentar ya, Tapanuli Selatan apa Tapanuli Tengah itu ya?
2: Tapanuli, yang mana yang enak, Marlon?
1: Bentar ya, doge-doge judulnya?
2: Iya. Tapanuli apa itu, Selatan ya?
1: Doge-doge. Enggak tahu sih Tapanuli mana. Pokoknya ada lah. mau versi siapa nih? Charles Simbolon atau poster si Hotang?
2: Simbolon.
1: Simbolon ya. Oke, ya. Nanti diputar yo.
2: Yo, cok lali yo muter lagune.
1: Oh, iya.
2: Ambo misumi nunggu-nunggu. Umi tidur, turu, nanti puter.
1: Enggak lah, pasti kita puter lah.
2: Ya, salami ya. Salami, Bu Susana, ya kan? Dari Mama Rizky, Pak Bambang, Jal Bu Ana, Opa Rasa, ya naik Opa Rasa. Ya kan, Pak Abdullah, sama Ibu Nurnya, Mama Rizky, Pak Enga, Pak Anto Sinti, Kepi Genjer, Pak Jiman, Bunda Eva ya.
1: Bunda Eva.
2: Bu Wati juga, Ida Tarigan, Amel, Mama Idra, ya kan lupa jangan sampai Mama Idra ya kan. Udah lama gak naik ya, Marlon?
1: Iya.
2: Udah tuh, inilah tadi Janudin. Udah lama juga dia gak naik Janudin.
1: Zainuddin
2: ya kan?
1: Siapa?
2: Ya?
1: Zainuddin Sopo.
2: Janudin, Gendung Melawa. Hari itu sedang naik, Marlon.
1: Oh, gak lupa, Wak, lupa.
2: Enggak. Tadi dia ngebel. Kok gak pernah naik lagi, gak dapat jalur katanya. Iya, betul. Ini aja lah, samperin aja aku Bu, katanya gitu, ya kan? Ya udah semua aja lah ya.
1: Iya.
2: Udah semua kan, udah semuanya ya kan, Marlon? Marlon jaga kesehatan.
1: Iyo,
2: Gomi wis mari, Marlon pula, ojo sampai yo.
1: Iyo.
2: Engko nak bali hati-hati.
1: Iyo.
2: Ya weh, Pak Ngang belum tadi ya, Pak Ngang ya.
1: Kayaknya belum tadi.
2: Oh belum, mau Pak Ngang lah, untuk Pak Ngang. Pak Ngang pula jadi lupa, ya kan. Ya udahlah, terima kasih waktunya malam.
1: Sami-sami Umi.
2: Selamat malam, selamat tinggal sampai tuntas.
1: Iya.
2: Horas.
1: Horas, ya tinggal kursu aja kata Umi Sumi ya Bang Kakak di BJ. Dan Umi Sumi request lagu Tapanuli ya, tapi gak tahu Tapanuli mana ini, pokoknya judulnya Doge Doge, pokoknya ketemu aja lagunya. Halo, selamat malam Rompat. Halo, kok kecil kali suaranya. Halo, halo.
3: Sapa malam perempat.
1: Ah, baru ada suaranya. Kirain mana orangnya tadi siang?
3: Ada, ini ada ini Jack Murphy ngajak cerita jadi lupa tadi. HP-nya ngangkat sendiri, mikir sendiri.
1: Oh, ini siapa nih?
3: Tidak nih apa? Perempat dapat jalur, tak sadar kita dipijit.
1: Oh. Ini siapa yang nelpon nih?
3: Sudah dapat nih jalur. Malam ini lagu nih, lagu Melayu.
1: Iya, ini siapa dulu nih biar awak tahu.
3: Panga, ini Panga.
1: Oh, tadi Umi Sumi titip salam tadi, hampir lupa tadi dia.
3: Pak Goni katanya salam-salamnya.
1: Maaf, mana pakai goni-goni.
3: Ini ngangkat jalur play master di perumpat siaran.
1: Lagu Melayu kita malam ini.
3: Iya, lagunya judulnya Iyolah Mole, Iyolah Sayang.
1: Iyolah Mole, oke nanti diputar yo.
3: Nah, salamnya tuh ini Jack Marfwing yo. Siapa namanya? Ikan Dopa. Oh iya, saya sehat bagi selalu keluarga. Kasih taninya melimpah ruah. Ada gua di Binjai, Pak Bambang Umi Sumi yo. Untuknya itu udah yo. Bang Rizal Buana juga selamat malam. Udah Ginting, Bunda Eva. Maksudnya Bu Ratmi, Mbak Farida juga di sebelah di sana sehat. Ada Vira. Mana rumah Vira tu?
1: Hah?
3: Vira.
1: Vira? Vira siapa?
3: Woiwi Erara.
1: Wira.
3: Nah, Wira swasta tak mungkin lah Vira lah mungkin.
1: Aduh,
3: selalu nyamperin tapi panggah selalu lupa.
1: Tak tahu lah saya Wira.
3: Wira selamat malam sehat sana. Pak, saya lupa, maaf ya. Untuknya Pak Ina di Pantai Labu, Bang Irfan juga suaminya, saya set kalian. Adanya si Abdullah, Bu Nur Hayati, Pak Latif, Bu Atik kalau monitor. Puan Ira juga di perapat sana. Sehat-sehat, bahagia selalu keluarga. Raman Hasibuan, Bang Al juga. Bahagia selalu, kenapa rasa? Saya di siapa, Pak Tanjung juga. Sehat-sehat Pak Tanjung. Untuknya Mak Rizky. Sehat-sehat Mak Rizky. Bagitulah Mak Rizky. Mas Ali Genjar juga di kolam. Bu Wati juga di Samora. Sintini yang lagi ngumpul-ngumpul. Sehat-sehat kalian. Di Helpet siapa? Bunda Roslia juga di sana. Pak Legi-Legi juga di sana. Pak Putri Madu kalau monitor selamat malam. Sehat-sehat. Udah banyak ya.
1: Iya.
3: Penyawanya pada dia maju, udahlah.
1: Saya tak, kan kadang-kadang saya tak paham.
3: Tidak ada yang... sambutannya.
1: Saya kadang tak paham apa yang dibilang.
3: Ngapa belum tak paham? Ini kan bahasa Indonesia nih.
1: Mana bahasa Melayu tuh?
3: Bahasa Indonesia itu 85% diambil dari bahasa Melayu.
1: Ya kadang-kadang saya tak paham juga lah.
3: Tak paham udahlah ya. Yang penting itu sehat-sehat semua nih ya.
1: Iya.
3: Lemas juga sehat-sehat ya, bahagia selalu ya.
1: Iya Pak Ngah juga ya.
3: Depan menggo-menggo tetap lindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Makasih ya Pak Ngah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Diam-diam aja katanya penyiarnya ya, cuman lah orang tak paham juga yang dibilangnya. Halo, selamat malam Perempat.
4: Halo, selamat malam Perempat.
1: Iya.
4: Assalamualaikum Marlon Martinus Simanjuntak.
1: Waalaikumsalam. Tadi barusan dapat apa nih tadi? Dapat salam tadi nih.
4: Dari
1: Pak Ngah lah.
4: Iya, ditokoi nyawa.
1: Apanya ditokoi?
4: Ngobrol di samping Mioner. Lagi teleponan kami itu. Rupanya dua handphonenya coba.
1: Oh, ngeri kali ah dua handphonenya ya.
4: Kukirin aku ngomong sendiri, nanya sendiri. Rupanya dia kuat kami di radio coba kan.
1: Aduh.
4: Kurang asem pak nggak ini pikir kucingannya wah.
1: Tak bilang-bilang dia ya.
4: Iya ngobrol di samping ya kan. Dia ngomong-ngomong sama siapa lah ini pikirku ya kan. Handphonenya on air.
1: Aduh, aduh.
4: Tak iya lagi bang, nah inilah betul.
1: Besok-besok bikin gitu juga bang Jack.
4: Hah?
1: Besok-besok bikin gitu juga.
4: Oh, aku yang kayak gitu udah masa lalu.
1: Oh iya.
4: Kalau orang ini dulu kukurung.
1: Kurung kayak mana tuh?
4: Iya, masuk mereka dalam lingkaran awak-awak. Apa di luar komat kami sama kawan.
1: Oh itu ya.
4: Iya.
1: Tapi
4: itu masa lalu.
1: Berarti ini balas dendamnya nih, karmanya
4: nih. Udahlah lagu.
1: Lagu apa Karo?
4: Ini kan lagu hari kebangkitan nasional kan. Aku minta lagu perjuangan, lagu Karo ada itu.
1: Apa tuh judulnya?
4: Padang Sambo.
1: Padang Sambung.
4: Sambo.
1: Padang Sambo.
4: Iya.
1: Padang Sambo. Bukan
4: ada kemarin diputar sama Kang Kiki.
1: Bukan Ferdi Sambo.
4: Hah?
1: Bukan Ferdi Sambo.
4: Oh, bukan Freddy. Siapa namanya Freddy Sambo itu?
1: Itulah itu, janganlah kita bahas nanti kena kita. Ini Juliana Brutarigan.
4: Iya, lagu perjuangan itu.
1: Oke, nanti kita putar yo.
4: Salamnya buat Pak Ngah tadi ya. Sering-sering gitu ya Pak Ngah ya. Wah, komat kami di samping ngomong sendiri. Rupanya ngomong lagi dia di radio coba. Ada juga buat itu Bang Arman Hasibuan. Ada Puan Ina, Mas Suami, ada Pak Jenderal Tanjung, ada juga Bu Ratni, Pak Abdullah Bu Nur, Pak Farida Sembada, ada juga buat Mama Rizky, Mbak Centini, Bang Al, Mas Santo Sintis, Opa Rasa, ada Bang Lumi, ada Punggolek. Ada juga buat Rani Pringgan. Muamuanya deh.
1: Oke, muamuanya ya.
4: Buat Marlon sama tugas ya.
1: Iya.
4: Mau lihat di godang.
1: Sami-sami.
4: Hurah.
1: Ya, hari kebangkitan nasional. Jadi requestnya juga lagu perjuangan. Nasionalis sekali Bang Jack ya. Baru tahu saya kalau beliau nasionalis. Ini udah ada 3 lagu Bang Kakak. Kita tambahlah satu dari WA ya. Ada Kak Ira Tarigan. Sapa malam Prompat katanya. Selamat malam Marlon. Kak Ira Tarigan di Parapat. Request lagu Batak judulnya Anak Naburju. Salamnya buat Umi Sumi, Bu Ratni, Pak Al, Pak Zainal Tanjung, Mas Paijo, buat Bang Lumi, Ririn, Mbak Eva Pancur Batu katanya, Cynthia, terus juga Pak Anton Saintis, Opa Rasya, salam kompak selalu. Ya Bang Jack gak dapat salam. Bercanda ya. Katanya buat Marlon selamat malam dan selamat tugas. Oke, kita punya 4 lagu untuk diputar nih ya Bang Kakak. Jadi nanti agak sabar lah ya untuk telepon-telepon lagi. Kita mulai dengan lagu yang direquest Umi-Sumi. Doge Doge dari Tapanuli. Tapi gak tahu Tapanuli mana. Inilah dia, Doge Doge.
5: Di hamu rombongan di Bupati Toba Samosir, 5 kabupaten termuda di Indonesia, Roma Mutujolon. Pare denami, baik kamu maede, martabe, manang, marsipatu.

0: Di tengah perbedaan, kita tetap satu suara. Di tengah tantangan, kita tetap melangkah bersama. Karena semangat kebangkitan bukan cuma tentang sejarah, tapi tentang bagaimana generasi hari ini terus bergerak, berkarya, dan saling menguatkan. Anak muda dengan ide-idenya, para pekerja dengan perjuangannya, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, semuanya adalah bagian dari Indonesia yang terus tumbuh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan, tapi juga pengingat bahwa kita punya harapan, punya semangat, dan punya masa depan yang bisa dibangun bersama. Tetap semangat, tetap bersatu, dan terus jadi alasan Indonesia bangga.
1: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-448.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada yang pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
4: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.
5: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

Triluh Arif, rasulah kamu terbapak-bapak anakku. Mulih ke aku pepagi, mulih ngeca kita merdeka anakku. Rasku babangai pepagi berita si mekulu, nandai kam anakku.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Anak-anak burcu dari bahasa dari trio ya, banyak kali kayaknya. Kalau misal sekali empat kayak gitu jadi kayak lama kali ya. Jadi mungkin lain kali tiga aja kita tampung baru kita putar Bang Kakak ya. Kalau empat kayak macam tak request lagu orang jadinya kita bikin. Halo, selamat malam Pro 4.
1: Selamat malam Pak Ron.
0: Selamat malam Pak Zainal Tanjung, apa kabarnya?
1: Kabarnya sehat, bagaimana dengan Pak Ron?
0: Kabar sehat juga dong Bapak.
1: Syukur.
0: Di sana hujan gak Pak?
1: Tadi gerimis, tapi sekarang udah berhenti.
0: Wih, enak yang udah berhenti ya.
1: Di sana masih hujan?
0: Kayaknya masih, aja-aja lah yang sini berhenti juga hujannya.
1: Lain langitnya rupanya kita ya.
0: Langitnya sama, awannya yang beda kayaknya nih. Iya, Bapak mau lagu apa malam ini Pak?
1: Lagu keroncong judulnya Kau Bukan Dirimu Lagi.
0: Weh, oke nanti kita putar ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk pertama tadi Umi Sumi ya. Kemudian Mbak Gentini, Farida Sembada, Bunda Eva, ya Karijan, Mama Rizky, Mama Buratni, Mas Pajo yang tadi, Sri Jel Pratama, Pak Abdullah, Rizal Buana, Bu Atita Mora, Bang Parif, Bang Jack tadi, Mas Adi Genjer, Bang Al, Bang Perasa, Puan Ina, Pak Andi, Mas Anto, Opung Jole, dan Pak Jumari, Mas Dusam, siapa lagi?
0: Siapa ya?
1: Putri Madu. Dan semua-muanya aja lah dari A sampai Z.
0: Oke Pak Zainal Tanjung.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Selamat tugas, selamat boringin.
0: Selamat boringin juga. Apakah ada Pak Zainal Tanjung di Pantai Bokek ya? Ya enggak di pantai di pantainya, di pinggir pantai lah pokoknya. Kalau di pantainya kena air lah dia ya. Halo, siapa malam Pro 4?
2: Halo, siapa malam Pro 4?
0: Wow, apa kabarnya di Puan Nina?
2: Ini barulah masuk.
0: Dari tadi
2: siapa
0: enggak masuk.
2: Siapa yang tidak senang silakan protes.
0: Kenapa kok tidak senang tidak ada, senang gini?
2: Ada yang enggak suka sama saya.
0: Loh, siapa itu?
2: Kalau dia masuk awak dibilangnya kita ngomongnya komisi itu saja.
0: Oh.
2: Tapi
0: gitu.
2: Itu terserah aku lah. Kalau enggak senang datang ke sini.
0: Enggak lah.
2: Nah, tadi malam dia protes juga.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Ya, tapi maunya
2: memangnya radio ini dia yang punya.
0: Iya, maunya dimaklumi mereka lah ya. Soalnya agak
2: ini
0: iya.
2: Kan radio umum semua punya.
0: Iya, iya.
2: Itulah adalah laki-laki itu cowok anak kemarin sore. Sedangkan awak udah lama di sini enggak senang protes orang.
0: Iya, tapi jangan
2: iya,
0: naik.
2: Iya, suka kan merotes-merotes.
0: Iya, jangan naik darah tingginya
2: apa,
0: nanti.
2: Apa dirinya itu sudah sempurna.
0: Iya.
2: Ini radio umum loh, bukan radio sendiri.
0: Iya, awas naik darah tingginya loh.
2: Ini udah naik ini.
0: Aduh. Kalau gitu
2: dari tadi malam udah naik darah tinggi awak.
0: Kalau gitu kita turunkanlah darah tingginya ya.
2: Alah, tidak bisa.
0: Janganlah.
2: Jangan diprotes-protes lagi aku ya. Kalau enggak senang tutup kuping.
0: Nanti sakit loh, darah tinggi
2: kalau
0: loh.
2: Kalau enggak tutup kuping, tutup radionya. Sementara saya ngomong ya. Sekarang saya mau minta lagu.
0: Lagu apa tuh?
2: Lagunya lagu kesenangan kami berdua.
0: Apa tuh judulnya?
2: Surga Idaman.
0: Lagunya siapa itu?
2: Dari Azizah Muhammad.
0: Surga Idaman Azizah
2: dari Malaysia
0: Muhammad. Oke, nanti kita putar yo.
2: Iya, inilah dia lagunya khusus untuk yang tidak suka sama saya. Kalau tidak suka silakan ke sini.
0: Aduh.
2: Saya tunggu. Saya tunjukkan untuk suamiku ya. Bang Irfan Effendi. Lagi dengar di dia tuh. Buatnya Pak Dullah dan Bu Ayati. Bu Wati juga di Tamora.
0: Iya.
2: Juga buatnya Bang Jack, Pak Engah, Bang Adi Genjer, Kak Sinta, juga Kak Farida Sembada, Bu Ratni, Rani Peringgan, Kak Ayang Parido, juga Ibu Ida SPR, juga Bu apa itu Bu Mama Bunga dan Bu Ayati, juga buatnya Mas Bambang dan Kak Jamila, Bu Sumi juga ya, buat Mai Marlon dan Kak Anum ya. Tapi nggak semua ya, nggak marahi cuma satu. Yang suka merotes-merotes orang.
0: Iya.
2: Memangnya dia itu siapa ya? Anak kemarin sore. Benar aja merotes aku.
0: Sabar, aku sabar.
2: Aku punya pulsa sendiri, nggak minta loh. Udah yuk Bang Marlan.
0: Iya.
2: Nanti banyak-banyak kali aku ngomong nanti dimarahin. Tapi kalau dia nggak yang marah, aku nggak takut.
0: Enggak lah.
2: Silakan ya, aja ya.
0: Jangan
2: siapa
0: emosi.
2: yang merasa lah ya.
0: Iya, jangan emosi-emosi lagi yo.
2: Jangan itu, jangan aku nggak mau sebut nama. Walaupun suaraku tidak cantik, tapi hatiku belum tentu tidak cantik ya.
0: Iya, betul
2: sekali.
0: Sudah
2: ya, terima kasih, mohon maaf ya semuanya ya. Bu Eva Mencerbatu juga dengan Mas Pairon ya. Juga Kak Ira Terijan. Untuk Bang Marlon ya.
0: Iya.
2: Malam ini aku gak banyak cerita, cuma cerita ini aja.
0: Iya.
2: Nah, silakan dengarkan lagu itu. Karena aku belum dapat dengar lagu itu, karena aku masih rindu dengan lagu itu. Nanti aku berkomor diprotesnya juga lagi nanti.
0: Waduh, waduh.
2: Udah sering kali aku dengar diprotesnya aku.
0: Waduh, waduh.
2: Ya udahlah. Mohon maaf, ribu maaf ya. Nanti kalau silakan protes lagi ya, aku dengar ini. Aku tunggu nih, aku tunggu di radio ini sampai tutup nanti aku tunggu.
0: Iya.
2: Ya, Bang Marlan.
0: Iya.
2: Terima kasih Bang Marlan.
0: Sama-sama.
2: Latih.
0: Iya, mau lihat juga. Selamat malam. Apakah ada Puan Ina di Pantai Labu ya, request lagu Surga Idaman dari Azizah Muhammad. Tapi kita baca dulu dari WA nih ya. Ada oh, bentar. Bu Ratni ada bilang, Puan Ina jangan naik darahnya, kata Bu Ratni. Nah iya, sabar-sabar aja lah ya. Untuk Ito Farida sabar ya, juga akan kita bacakan nanti. Soalnya ini Bang Edi Karo, dia masuk duluan WA-nya tadi. Bang Edi Karo bilang, selamat malam Bang Marlon, mau request lagu Duru yang nyanyikannya Datuk Muda Barus. Ini lagunya lagu Karon ya, dari Edi Karo di Kaban Jahe. Bujur ya katanya. Bujur juga Bang Edi Karo. Oke, kita punya 3 lagu untuk diputar ya. Kita putar lagu yang direquest Pak Zainal Tanjung dulu, Kau Bukan Dirimu Lagi versi Keroncong.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak, Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Sebuah lagu karo berjudul Nduru ya, dari Datu Muda Barus. Dan abang kakak yang merequest lagu silakan telepon di 061-846-3115. Halo, siapa malam perempat?
1: Halo, selamat ya. Malam perempat.
0: Selamat malam, siapa di mana ini?
1: Selamat malam, Relai Marlon.
0: Selamat malam.
1: Apa kabarnya leku?
0: Kabar mendai-mendai saja.
1: Aku nggak pandai mendai-mendai.
0: Jadi
1: aku
0: apa?
1: Orang Batak aku ini.
0: Oh,
1: orang mendai-mendai.
0: Kabar sehat-sehat, bah. Sehat dong.
1: Sehat leku.
0: Sehat dong.
1: Bah, paten.
0: Ini siapa di mana ini?
1: Ya, selamat leku.
0: Siapa?
1: Gak tanda?
0: Enggak.
1: Sebenarnya kok di perempat udah banyak beradul manusianya ya.
0: Iya.
1: Iya, jujur aja aku bilang.
0: Mas Bembeng ya.
1: Kapas.
0: Nah,
1: iya. Di perempat itu banyak udah beradul, perempuannya pun begitu, laki-laki begitu semua. Malu aku dengar saya kan.
0: Waduh.
1: Tahu dengar malu loh.
0: Yang
1: laki-laki pun begitu, yang perempuan begitu.
0: Aduh.
1: Ikan kakak ikan gabus, banyak cakap pun gak bagus.
0: Iya ya.
1: Marlon,
0: kenapa tuh?
1: Aku lagu apa aja lah.
0: Lagu apa?
1: Aku ringgi-ringgi.
0: Lagu karo itu ya?
1: Enggak lah.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Teman Uli lah.
0: Ringgi-ringgi?
1: Maku ringgi-ringgi.
0: Makuring?
1: Maku ringgi-ringgi.
0: Tunggu ya.
1: Dari apa?
0: Ya.
1: Dari Petra Barat ya.
0: Maku ringgi-ringgi.
1: Nah, dari Perserta Barat. Ada Marlon.
0: Sebentar ya, kita cari dulu. Oh, Makuling Giring-Giring.
1: Adong.
0: Makuling Giring-Giring ya?
1: Adong dah.
0: Makuling Giring-Giring atau apa?
1: Hah?
0: Makuling Giring-Giring.
1: Iya.
0: Oh, yang penyanyinya?
1: Ya, dari kalau enggak dari Perserta Barat, dari Desi Litonga mah boleh.
0: Robert Simorangkir enggak mau.
1: Boleh juga lah.
0: Tapi kita cari.
1: Akurnya emang banyak cakap Marlon.
0: Oke.
1: Banyak cakap nggak bagus sang payah ya kan.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Itu aku tahu yang dibilangkan tadi itu, yang dibilangnya tadi siapa semalam itu waktu bapak yang nyiar.
0: Emang siapa?
1: Siapa lah? Siapa itu si apa orang ser yang bedagi juga? Siapa itu si apa? Remana Sibuan.
0: Okay,
1: kalau aku okay. Aku transfer aja, aku bilang aku mana mau menyindir-nyindir, aku langsung tembak langsung ngilangin itu nggak perlu yang gitu.
0: Iya.
1: Jadi ini cari keluarga, bukan mau cari musuh.
0: Iya.
1: Iya, keluarga yang penting ya kan.
0: Oke.
1: Okay. Ah, kalau aku cari musuh bentar aja. Selesai aku buat semua. Aku kalau orang jual tetap aku beli. Siapapun dia nggak peduli ke orangnya.
0: Iya.
1: Kalau aku Marlon ya.
0: Nanti
1: tahu sendiri kok jiwa aku cemana. Aku di udara, di darat siap aku. Siapa aja pula ada orangnya.
0: Oke. Bilang. Tapi kan gak ada yang nyinggung Mas Bambang ya.
1: Oh gak ada, kalau ya. Aku disinggungnya kacau. Cuman aku dengeran ini menjijikkan gitu loh.
0: Okay.
1: Udah lah, salam-salam Marlon ya.
0: Iya.
1: Salamnya pertama itulah untuk Misumi ya. Sama Al ya. Al di apa, di Kapten Muslim ya.
0: Iya.
1: Terus ada Pak Nga ya. Ada juga ini Mas Pairun ya sama Mbak Eva ya. Terus apa lagi ya? Ini siapa? Amel.
0: Iya.
1: Amel itu yang paten dia kalau pen. Amel bukan orang sembarangan ini, suaminya pun polisi, ayah pun polisi. Nah ini baru paten, nggak banyak cakap dia. Kerjanya pun bagus. Nah, ini Amel di apa ya? Di apa namanya? Dan baru
0: Ring Road ya.
1: Ring Road ya. Malam Mela, selamat bertugas. Salam sehat dan salam keluarga Mel ya. Terus apa lagi ya? Inilah. Tadi Mas Pairunda ya. Itu Pak Giman ya. Udah lah untuk semua-semuanya lah Marlon ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita akan gabus, banyak pun gak bagus nanti ya kan.
0: Iyo.
1: Terima kasih Bang Marlon ya.
0: Sama-sama Bang Bambang.
1: Selamat bertugas melihat godang ya.
0: Mau lihatnya juga.
1: Oras Mas, selamat borongin.
0: Selamat borongin. Abang kakak ada Mas Bambang ya di Binje, katanya request lagu dari tadi dari Utara Barat kayaknya, cuma nggak ada, jadi versi Robert Simorangkir aja kita putar nanti. Halo, selamat malam Rompat.
2: Halo, selamat malam berempat, suara budaya Nusantara.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: Orang Pancur Batu.
0: Bunda Eva.
2: Iya.
0: Apa kabarnya Bunda Eva?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kenapa ketawa-ketawa ini kayaknya?
2: Lucu kerasa. Jangan-jangan sama Nek Dara lu Mas Bambang, nggak mau Wanina. Sabar awak.
0: Iya, sabar-sabar aja lah.
2: Iya, sabar orang sabar subur. Tenang apa? Aja di boncengan, santai.
0: Apanya yang subur orang sabar? Rezekinya.
2: Biarkan anjing bergonggong, nikah pila berlalu, oke?
0: Okay? Iya, oke lah. Tapi Bunda Eva sehat ya?
2: Sehat, malam sehat.
0: Sehat juga.
2: Kepengen kau lewat nengok wajah tu wajah iya ini.
0: Agak ganteng ya, janganlah tengok-tengok.
2: Iya, langsung nanti kepincut pula aku ya kan.
0: Enggak.
2: Seluruh ya kan. Itu kan baru enak, jangan emosi-emosi lah.
0: Iya,
2: ya kan.
0: Iya, betul sekali tuh.
2: Kita jiwanya boleh tua, apanya jangan. Orangnya boleh tua, jiwanya jangan ya kan.
0: Jiwanya jangan, betul.
2: Apapun gitu lah, orang tua jiwanya harus enjoy aja. Aduh ya Allah.
0: Malam ini mau lagu apa kita nih?
2: Lagu yang apa aja lah. Lagu Jawa aja lah.
0: Judulnya apa tuh?
2: Kuli Bangunan.
0: Oke, nanti kita putar ya.
2: Ya, salam-salamnya ya. Bercepat dikit nanti orang emosi lagi Pak ya. Buat Mas Bambang tadi dengan umi-suminya ya. Buat Puan Nina, harus sabar ya Puan Nina. Sama Mas Irfannya. Kayak sehat selalu. Tenang aja kita. Biasanya kok banyak itu ya kan.
0: Iya.
2: Untuk Bunda Ratmi, untuk Bunda Susana Ginting, Pak Abdullah dengan Ibu Nurnya, semoga sehat selalu. Orang yang paling ganteng dari jam pertama. Siapa lagi ya, Mas Paijo, Bang Lijar Buana, Bang Rudi, Pak Wena Tanjung, salam sombong lewat aja dia gak ingat dia ya kan.
0: Aduh.
2: Dapat makan keripik kok gak ingat deh sama aku ya.
0: Aduh.
2: Beli lo dia Marlon.
0: Oh iya.
2: Bukan minta, beli lo.
0: Iya awak kan gak ada.
2: Pantar pula kesana.
0: Awak kan gak ada bilang dia minta.
2: Kok ketawa Marlon tadi. Itu kayak perasaan jadinya.
0: Oh enggak lah, enggak gitu maksudnya tadi.
2: Namanya pedagang tuh lalu sedikit pun diantar lo.
0: Oh iya.
2: Iya kan. Marlon kok beli kuantar. Gak diacak-acak ya kan. Pak Marlon gak beli lah. Orang ini kan idola ya kan. Idola penyiar lu. Ada itu untuk salamnya untuk Bang Jack, untuk Bunda Dona, siapa lagi ya Bunda, siapa dari Bunda Susana Ginting ya. Siapa lagi Pak Ijo. Udah lah semua-semua lah. Jadi lupa pun aku Marlon.
0: Oke.
2: Untuk Marlon sama bertugas sampai tuntas ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih ya selalu. Nanti insya Allah ada gilirannya. Nak marah. Enggak lagi dan makan keripik maksudku lo.
0: Tapi enggak usah dikasih gratis lah sogen lah Wak. Kalau beli nanti. Ya,
2: nanti usahanya bayar aja lah kalau gitu.
0: Betul. Harus bayar
2: memang. Ya, Marlon. Ya kalau pulang hati-hati, harus ada apa di belakangmu.
0: Ada
2: yang
0: apa?
2: Ngantung-ngantung di
0: pohon. Jangan lagi itu. Aduh, jangan takut-takuti lah. Ngeri.
2: Di pohon tangga belakang itu loh.
0: Udah lah.
2: Ya udah ya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Oke, Abang Kakak, ada Bunda Eva di Pancur Batu ya. Request lagu dari Sony Jos, Kuli Bangunan, lagu Jawa. Dan kita baca dari WA dulu ini ya. Ada... mana tadi yang duluan masuk ini, lupa nih mana ya. Oh iya, itu Farida duluan tadi masuk. Ini ada itu Farida di Sembada. Itu ini aku, mana tadi ya, ini aku WA ya. Judul lagunya Engkau Laksana Bulan versi DJ. Oke, nanti kita putar ya. Dan salam-salamnya katanya untuk semuanya, mau lihat Horas. Oke, untuk Burat nih, sabar ya Bu, nanti kita bacakan ya. Tapi kita putar dulu karena udah punya 3 lagu untuk kita putar nih. Sekarang kita putar lagu yang dari request Mas Bambang dulu, Makuling Giring-Giring dari Robert Simorangkir.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Engkau Laksana Bulan versi DJ. Tadi di request oleh Ito Farida di Sembada. Dan kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, siapa malam Pro 4?
1: Halo Marlan.
0: Halo, siapa di mana ini?
1: Ini Puan Ina tadi ya. Jadi Puan Ina mohon maaf.
0: Iya.
1: Karena tadi suami Puan Ina kena marah ya Wak.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Jangan emosi, dia cari sahabat, jangan marah-marah, dimarahinnya Puan Ina.
0: Iya, dinasihatilah gitu
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi Puan Ina di sini mohon maaf ya atas ketelanjuran kata-kata tadi ya. Semoga teman-teman kita jangan kecil hati.
0: Iya.
1: Ya tadi Puan Ina lagi emosi karena kepala Puan Ina lagi sakit.
0: Oh iya.
1: Ya jadi suami Puan Ina ditelepon Puan Ina, jadi Puan Ina dimarahi.
0: Iya.
1: Ya mohon maaf ya untuk kawan-kawan ya.
0: Iya.
1: Untuk Marlan juga ya.
0: Kok sama awak? Awak enggak ada. Sama awak enggak ada.
1: Ya nanti tadi terlanjur lah kata-kata Puan Ina ya.
0: Iya.
1: Lain kali jangan ulangi lagi ya.
0: Aman.
1: Udah terima kasih ya atas kemaafannya ya.
0: Iya.
1: Puan Ina mohon diri. Semoga persahabatan kita perpanjangan ke.
0: Iya.
1: Ya, buat Marlan juga ya. Malam.
0: Selamat malam Puan Ina. Ya Puan Ina kalau sama Wak enggak ada masalah sih ya. Dan Maro juga sebenarnya enggak tahu-tahu kali sama siapa Puan Ina bermasalah ya. Ya semoga itulah ya. Tapi memang Abang Kakak yang bisa minta maaf itu cuma orang-orang berjiwa besar sih gitu. Dan kayaknya Puan Ina ini salah satu orang yang berjiwa besar gitu, karena dia berani untuk minta maaf gitu ya. Jarang loh orang kalau misalnya dalam hari itu juga minta maaf gitu. Biasanya orang butuh waktu berapa lama gitu kan. Tapi ini cepat aja. Walaupun kalau sama Marlon sih Puan Ina gak perlu minta maaf ya, karena Marlon gak ada, kita gak ada selek apa-apa ya gitu. Tapi mungkin sama yang dimaksud ya. Ya, semoga berdamailah begitu. Halo, selamat malam Pro 4.
2: Pro 4, suara budaya Nusantara.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: Ini dengan Wira.
0: Bang Wira.
2: Iya.
0: Kayaknya baru pertama kali kita teleponan ya.
2: Kalau sama Bang Marlon ya.
0: Wow, Bang Wira di mana nih lokasinya?
2: Ini di Seseberang.
0: Seseberang tuh daerah mana ya?
2: Lewat Langkat.
0: Oh, jauh juga nih Langkat.
2: Oh, lumayan jauh lah kalau jalan.
0: Iya, kalau jalan nih naik kereta juga kayaknya jauh lah.
2: Ya, lumayan lah.
0: Apa kabarnya Bang Wira, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, di Langkat hujan nggak tadi?
2: Sampai hari ini masih apa malam ini apa?
0: Gerimis
2: mengandung.
0: Oh iyalah ya. Jadi untuk dari menemani. Iya, untuk menemani gerimisnya kita putar lagu apa nih?
2: Apa ya? Ini dari Nyawa UT, Tiga Kali Kawin.
0: Tiga Kali Kawin, kenapa nih? Iya. Mau menginspirasi lagunya ini. Tunggu ya, Tiga Kali.
2: Satu pun tak laku apa ya?
0: Tiga Kali, oke, nanti kita putar yo.
2: Oke, salam dulu ya.
0: Iya.
2: Salam tadi, salam kenal buat Puan Ina tadi ya.
0: Puan Ina ya.
2: Ya, yang dari Pantai Labu itu ya. Terus ada juga Pak Jenar Tanjung, ada Bang Jack, ada juga Kang Paijo, ada juga Bang Adi Genjer.
0: Iya.
2: Semua lah yang lagi panteng keempat ya.
0: Oke, tapi ini tiga, ngomong-ngomong Tiga Kali Kawinnya nih Caca Hasan itu beda sama UT ya?
2: Ah, itu nggak tahu, biasa dengar dari UT.
0: Tiga Kali Kawin tulisannya nih memang.
2: Udah sama lah, yang penting tiga kali lebih.
0: Oke lah, nanti diputar ya.
2: Oke, terima kasih waktunya Bang ya.
0: Iya, sama-sama Bang Wira. Oke,
2: selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke Bang Kak, ada Bang Wirah ya di Langkat ya, berarti ya jauh juga itu. Dan dari WA ada Burat.

nih, tumben nih agak malam tadi Bu Radni, agak-agak jam 11 tadi dia nge-WA. Selamat malam, apa kabar Mas Marlon, sehat kan? Sehat Bu, Bu Radni request lagu Minang judulnya Pulanglah Udah. Salam-salamnya untuk Puan Ina, baru turun tadi ya. Terus untuk Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasya, Uda Rizal Pratama, Umi Sumi, Pak Rizal Sembada, Bu Wati, Ira Tarigan, Bu Eva, Mama Rizky, Pak Anto, Pak Andi, untuk semuanya lah ya katanya. Untuk Mas Marlon sehat-sehat, lancar rezeki, dan cepat dapat jodoh yang setia. Iya, ini doa yang tidak pernah lekang oleh waktu ini kayaknya. Oke, terima kasih Bu. Dan ini ada Bang Ahmad di Helvetia Pasar 4 Dusun 4. Assalamualaikum Kak. Janganlah Kak, Kak, Kak. Udah tahu yang siaran ini Abang. Assalamualaikum Bang, itu kenapa ya? Ini namanya, nama saya Ahmad dari warga Helvetia 4 Pasar 4 ya. Kayaknya kita udah pada kenal ya. Dan katanya boleh request lagu dari Korban Setia. Oh, lagu Korban Setia judulnya ya. Ini lagu Batak ini. Oke, nanti kita putar ya. Untuk kakak, untuk abang nih maksudnya, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, assalamualaikum. Mohon diputar lagunya ya. Oke, nanti kita putar lagunya ya. Jadi kita punya 3 lagu untuk diputar nih ya bang kakak ya. Kawin 3 kali, 3 kali kawin maksudnya. Terus Pulanglah Udah sama yang terakhir tadi ini Korban Setia. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

Terima kasih untuk kakak-kakak yang dari tadi sudah mendengarkan dan juga sudah request lagu ya. Tadi ada Umi Sumi, ada Pak Angah, ada Bang Jack, ada Kak Ira Tarigan, ada Pak Zainal Tanjung, ada Puan Ina, jangan sedih lagi Puan Ina ya. Terus ada Bang Edi Karo, ada Mas Bambang, ada Bunda Eva, ketawa-ketawa aja. Ada itu Farida, ada Bang Wira salam kenal, ada Bu Ratni, ada Bang Ahmad. Dan terakhir ini di WA ada Bang Adur Rahman, dia request lagu Bimbang Menanggung Rindu. Jadi ini lagu kita yang terakhir Bang Kakak ya. Dan kita akan jumpa di lain waktu, tetap di Prom 4 Medan.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali, inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan. Kembali mengudara pada hari ini edisi Kamis 21 Mei 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Kecamatan Medan kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Apakah saatnya azan sholat subuh untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah sholat subuh, semoga kembali pada kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 半分。
1: أشهد أننا

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Bukankah saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Medan dalam Mutiara Pagi untuk hari ini di edisi Kamis 21 Mei 2026 dengan topik larangan berbuat zalim. Selamat mendengarkan.
1: Mei 2026, pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro SMM dengan topik larangan berbuat zalim. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan, Anda dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro SMM. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustaz? Pagi ini sehat Ustaz ya?
2: Alhamdulillah sehat ya Mbak.
1: Alhamdulillah. Dan tentunya untuk pendengar kita ya semuanya di pagi hari ini yang sedang mendengarkan dan juga menyimak kajian Mutiara pagi hari ini, semuanya semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik Ustaz, untuk kajian kita pagi hari ini seputar larangan berbuat zalim, langsung saja kepada Ustaz saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya. Tepat dulu Ustaz.
2: Ya. Ya, terima kasih Mbak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Shadallah ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita keseluruhannya nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan, masih bisa kita berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, masya Allah. Kemudian nikmat umur sehingga kita masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat memanfaatkan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya dan dapatlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini, kajian kita berkaitan tentang larangan berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Hud ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la'natullahi 'alaz zalimin. Ketahuilah bahwasanya laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, zalim bisa kita artikan adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Atau bisa juga kita artikan zalim itu melakukan perbuatan yang melampaui batas atau semena-mena sehingga dapat merugikan diri sendiri atau orang lain ya. Jadi perbuatan zalim ini adalah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Secara garis besar, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, zolim ini bisa kita bagi pada tiga jenis ya. Zolim yang pertama adalah kezoliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kezoliman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah. Kemudian pada saat dia menyembah Allah, dia menyembah juga kepada yang lain atau meminta pertolongan kepada orang lain, baik itu datang ke dukun-dukun, yang mendatangi tempat-tempat yang keramat-keramat dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk kezaliman kepada Allah. Begitu juga pada saat seseorang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian dia kufur nikmat kepada nikmat-nikmatnya Allah, tidak bersyukur dia, itu juga bisa dikategorikan zolim atau melakukan kezoliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, marilah kita jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian kita jaga ketaatan kita kepada Allah sehingga kita tidak melakukan kezoliman-kezoliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zolim yang kedua, jenis yang kedua adalah zolim kepada diri sendiri, ya. Artinya apa? Kita suka melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas sehingga dapat merugikan diri sendiri, baik itu secara fisik maupun secara spiritual, ya. Secara fisik bagaimana contohnya? Kita melakukan kezaliman kepada diri sendiri, contohnya melakukan perbuatan bunuh diri, ya. Bunuh diri itu adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar yang kita lakukan kepada diri sendiri apabila kita melakukan bunuh diri, sehingga dosanya sangat besar di sisi Allah. Kemudian apalagi yang dilakukan kepada diri sendiri atau kezaliman kepada diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Sudah tahu kita sesuatu itu tidak baik untuk diri kita, tapi masih kita konsumsi. Taunya kita sesuatu itu dapat memberikan mudarat, dapat memberikan yang namanya keburukan, kerugian kepada diri kita, tapi masih kita makan, masih kita konsumsi, jelas-jelas tidak baik. Itu untuk kezaliman kepada diri sendiri. Allah mengingatkan kepada kita di surah Al-Baqarah ayat 168, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa saja yang ada di permukaan bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi Allah memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk memakan makanan yang halal, ya, yang halal. Halal itu landasannya atau persyaratannya, ya, itu harus sesuai dengan hukum syariat Islam. Apa-apa saja yang boleh dimakan, apa-apa saja yang tidak boleh dimakan. Kemudian tidak hanya cukup halal, juga harus baik, kata Allah. Baik itu berarti berbicara tentang masalah kesehatan, berbicara tentang masalah ilmu kedokteran, ya. Apa-apa saja makanan, minuman yang dapat memberikan mudarat kepada diri kita, tidak boleh kita konsumsi walaupun itu halal, ya. Walaupun halal, tapi kita tahu makanan tersebut dapat memberikan sesuatu hal yang tidak baik, kerugian bagi diri kita, enggak boleh kita konsumsi, apalagi yang haram. Nah, uzubillah. Sekarang banyak kita lihat, ya, banyak melakukan kezoliman-kezoliman kepada diri sendiri. Ada kita lihat suatu kemasan di dalam produk tertentu, dibuat di situ, di produk tersebut, dibungkusnya itu titik-titik dapat membunuhmu. Nah, uzubillah. Ini kan sesuatu hal yang sangat bisa memberikan mudarat, kerugian kepada diri kita. Tapi kita lihat saat sekarang ini, ya, khususnya umat Islam banyak mengkonsumsi sesuatu hal tersebut, bahkan mengatakan itu baik, kata mereka. Nauzubillah. Jadi pada saat kita memberikan kerugian kepada diri sendiri, baik itu dari segi makanan, minuman yang kita konsumsi, atau kita lakukan perbuatan dapat menyakiti diri sendiri secara fisik, itu adalah kezaliman kepada diri sendiri. Tapi tidak hanya secara fisik, secara spiritual juga dapat memberikan kerugian bagi diri kita, itu juga termasuk kezaliman. Apa contohnya? Tidak taat kepada perintah Allah, tidak melaksanakan ibadah sholat sebagai kewajiban kita sebagai seorang hamba, tidak berpuasa di bulan Ramadan, na'udzubillah, tidak mau melaksanakan atau menunaikan ibadah zakat pada saat sudah sampai nisab dan haulnya. Sudah wajib kita berzakat, tapi tidak kita keluarkan 2,5% dari harta kita untuk berzakat, itu termasuk kezaliman kepada diri sendiri, ya, dari segi spiritual, ya. Jadi kita harus bisa mampu, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, untuk menghindarkan diri kita dari kezaliman-kezaliman kepada diri sendiri. Bahkan ada doa yang sangat bagus diajarkan Nabi Adam alaihissalam dalam Al-Quran, pada saat Nabi Adam melakukan kezoliman kepada Allah, melakukan kezoliman pada diri sendiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doa Nabi Adam yang biasa kita baca? Rabbana zolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka apabila engkau tidak, ya, tidak mengampuni dosa-dosaku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi, ya. Jadi kita harus mampu setiap saat menjaga diri kita untuk tidak melakukan kezoliman kepada diri sendiri. Kemudian kezoliman yang ketiga adalah kezoliman kepada orang lain. Ini banyak kita lihat, ya, zaman sekarang begitu mudahnya orang lain menyakiti orang lain, ya, baik itu dengan perbuatan maupun ucapannya. Ini adalah kezoliman kepada orang lain. Kita lihat saat sekarang ini, apalagi di kota-kota besar seperti kota Medan, begitu mudahnya mengambil hak yang bukan haknya, menyakiti orang lain, ya, baik itu dengan perbuatan, tindakan, ucapan, ya. Bahkan sekarang kita lihat pencurian, begal, perampokan, na'udzubillah. Ini banyak terjadi, kita lihat di sekitar kita. Itu adalah kezoliman-kezoliman yang nyata yang dilakukan manusia pada saat sekarang ini, ya. Jadi kita harus bisa berhati-hati agar dapat menjaga diri kita untuk tidak melakukan kezoliman-kezoliman kepada orang lain, baik itu dengan lisan kita menghina, mengejek orang lain, merendahkan orang lain dengan lisan kita, atau dengan perbuatan kita mengambil hak yang bukan hak kita, ya, mencuri, merampok, begal, dan lain sebagainya, korupsi, ya, na'udzubillah. Ini adalah perbuatan-perbuatan kezoliman yang harus kita hindari. Apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dosanya sangat besar, bahkan nanti di akhirat kata Rasulullah, kita akan termasuk orang-orang yang bangkrut. Ya, bangkrut artinya apa? Banyak pun pahala kita bawa nanti di akhirat, ya, banyak pahala kita bawa di akhirat akan kita berikan kepada orang-orang yang kita zolimi. Bahkan kalau sudah habis pahala kita, dosa orang-orang yang kita zolimi akan diberikan kepada kita, dan kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah, wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik Ustaz, kita persilakan kepada pendengar, ya, untuk bergabung. Silakan menyampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kita di 0811616943. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Fatimah di Bencirim. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, bagaimana kalau kita dizolimi oleh orang lain Ustaz, ketika kita tahu bahwa orang yang dulunya kita bantu namun tidak berterima kasih kepada kita, dan justru malah menyombongkan diri dan tidak mencakapi kita Ustaz. Nah, apa yang mestinya kita lakukan Ustaz? Kita harus memaafkan, namun apakah kita lebih baik berdiam diri dan menghindar dari orang tersebut? Ya.
3: Ya. Terima kasih Bu Fatimah, ya, di Semen Cirim atas pertanyaannya. Bagaimana, ya, apa perbuatan kita atau bagaimana sikap kita pada saat kita sudah baik kepada orang lain tapi orang lain tersebut zolim kepada kita, ya Bu Fatimah, ya. Yang perlu kita tekankan atau kita pahami, ya Bu Fatimah, ya, pada saat kita berbuat baik kepada orang lain, niatkanlah ikhlas lillahi ta'ala, jangan sampai kita mengharapkan balasan dari orang tersebut. Na'udzubillah. Jadi pada saat ikhlas itu kita beramal atau berbuat baik kepada orang lain, artinya apa? Kita menyerahkan semuanya, amal yang kita lakukan itu kita menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Artinya apa? Kita tidak akan mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu tersebut. Apa fungsi ikhlas ini? Salah satunya adalah pada saat orang lain tersebut tidak membalas kebaikan kita, kita tidak merasa rugi, kita tidak merasa sakit hati, karena kita sudah menyerahkan seluruh amal kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita sakit hati kemudian kita balas perbuatan orang tersebut, akan hapuslah amal kebaikan kita, tidak ada nilainya di sisi Allah, ya. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian rusak sodakotikum, janganlah kalian rusak seluruh kebaikan yang kalian lakukan kepada orang lain dengan suka mengungkit-ungkitnya dan suka menceritakannya. Na'udzubillah, ya. Jadi Bu Fatimah, pada saat kita berbuat baik kepada orang lain, ikhlaskanlah semata-mata lillahi ta'ala, kalaupun orang lain tersebut tidak membalas kebaikan kita dengan kebaikan, kita tidak merasa sakit hati, kita tidak merasa rugi, ya. Kemudian pada saat orang lain tersebut berbuat zalim kepada kita, lebih baik kita diam, tidak membalas perbuatan orang tersebut. Dan kalau bisa kita menghindar, kita hindarilah orang tersebut sehingga tidak timbul sakit hati, tidak timbul dendam dalam diri kita, ya. Wallahualam bishawab.
1: Baik Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Aslah di Laudendang. Ustaz, apakah kezoliman itu bisa dari perkataan? Seperti apa kalau kita zolim kepada Allah, kepada orang lain dan diri sendiri? Apakah kalau kita tidak memberikan pendidikan agama pada anak-anak kita, itu juga termasuk zolim, Ustaz?
3: Terima kasih ya Bu Aslah di Laudendang. Bagaimana contoh kezoliman dengan ucapan kepada orang lain? Ya, bisa dengan menghina, merendahkan orang lain, mengatakan hal-hal yang buruk kepada orang lain, ya. Bagaimana contoh kita zalim kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, syirik kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, ya Bu Aslah, ya. Kalau zalim kepada diri sendiri, suka menyakiti diri sendiri, tahu kita hal tersebut tidak baik untuk diri kita, dapat menyakiti diri kita secara fisik maupun spiritual. Apa contohnya secara fisik? Bunuh diri, apalagi menyakiti diri sendiri, mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak baik, yang tidak halal, ya. Itu adalah hal-hal yang dapat, itu adalah hal-hal contoh untuk menyakiti diri sendiri, ya Bu Aslah, ya. Begitu juga pada saat kita tidak taat kepada perintah Allah, tidak melaksanakan ibadah sholat, itu zolim kepada diri sendiri dalam hal spiritual. Kalau zolim kepada orang lain, ya Bu Aslah, ya, banyak yang dilakukan. Seperti zaman sekarang ini kita lihatlah, banyak orang yang mengambil haknya orang lain, mencuri, merampok, ya. Begitu mudahnya merasa tidak bersalah, menyakiti orang lain, memukul, bahkan sampai membunuh. Nauzubillah. Ini adalah contoh-contoh hal-hal yang dapat memberikan kerugian kepada orang lain. Berarti kita artinya zolim kepada orang lain. Apakah pada saat kita tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita juga termasuk zolim kepada anak? Termasuk, ya Bu Aslah, ya. Jadi zolim tadi kan kita artikan di awal itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya. Anak-anak kita ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu untuk bisa kita menyelamatkan kehidupan anak kita, dunia maupun akhirat, tidak hanya dunianya. Karena banyak sekarang kita lihat orang tua itu sibuk hanya berusaha untuk menyelamatkan anak-anaknya dari urusan dunianya, tapi banyak orang tua yang lupa untuk menyelamatkan anak-anaknya dari urusan akhiratnya. Kita harus mampu mendidik anak-anak kita untuk dapat menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat anak-anak kita. Wallahualam bishawab.
1: Ya Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Ega, ya, Bu Sri Ega di Tambak Bayan. Pertanyaannya, Ustaz, apakah boleh puasa sunnah Zulhijjah? Itu niatnya mengkodo puasa Ramadan, Ustaz. Berarti kita puasa Tarwiyah sama Arafah, nanti boleh dikodo juga, Pak Ustaz. Mohon penjelasannya.
3: Terima kasih, Bu, ya, atas pertanyaannya. Apakah puasa sunnah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah dapat kita gabungkan dengan mengganti puasa kita yang tertinggal di bulan Ramadan, ya Bu, ya? Jadi berkaitan tentang ibadah puasa, ya Bu, ya, pada saat kita melakukan ibadah puasa sunnah di bulan Zulhijjah, niatnya kan untuk melakukan ibadah puasa sunnah. Boleh gak kita gabungkan dengan ibadah puasa wajib, ya, ibadah puasa Ramadan, ya, yang kita tinggalkan, ya? Tidak boleh, ya Bu, ya. Jadi kalau puasa sunnah yang kita lakukan boleh digabung dengan ibadah puasa sunnah. Contoh, pada saat kita melakukan ibadah puasa sunnah Zulhijjah, dari mulai kita kan dicontohkan Rasulullah untuk bisa melakukan ibadah puasa sunnah Zulhijjah itu dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, ya. Pada saat kita melakukan puasa sunnah Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu, ya, ketepatan juga kita melakukannya di hari Senin atau hari Kamis, sehingga kita gabungkanlah ibadah puasa sunnah Zulhijjah kita dengan puasa sunnah Senin Kamis. Itu boleh, Bu, ya, karena sama-sama ibadah puasa sunnah. Sedangkan kalau kita gabungkan dengan ibadah puasa wajib, tidak boleh, ya Bu, ya.
2: Contohnya apa? Mengkodo atau mengganti puasa wajib Ramadan kita yang kita tinggalkan, tidak boleh kita gabungkan dengan puasa sunnah Julhijjah di tanggal 8 atau tanggal 9, atau dari tanggal 1 Julhijjah sampai tanggal 9, ya Bu ya, enggak boleh kita gabungkan puasa wajib kita yang tinggal di Ramadan itu dengan puasa sunnah Julhijjah, ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kemudian berikutnya pertanyaan dari Pak Khairul di Tawang, Tanjung Morawa. Ustadz, bila ada seseorang berhutang dan berjanji akan membayar tetapi hingga waktunya belum mampu membayar hingga ditagih, apakah ini termasuk zolim dan munafik, Ustadz?
2: Ya, terima kasih ya Pak ya atas pertanyaannya. Bagaimana dengan seseorang yang dia berhutang kepada orang lain, berjanji akan dibayar tapi tidak dibayarnya, ini termasuk zolim ya Pak ya. Kenapa zolim? Karena dia mengambil hak orang lain, ya, mengambil hak orang lain ya,
3: dengan cara yang tidak halal ya. Jadi dia berjanji akan dibayarnya hutangnya tapi tidak dibayar barnya, bahkan na'uzubillah ya, semua na'uzubillah. Jadi bisa kita bilang dosa hutang ini adalah dosa yang sangat berat. Karena pada saat seseorang meninggal dunia saja, apabila dia masih berhutang, ya dia tidak akan bisa masuk ke surganya Allah karena dia masih berurusan dengan manusia ya. Harus diselesaikan ya utang-utangnya seluruhnya sebelum dia meninggal dunia. Bahkan Rasulullah pernah tidak mau menyolatkan orang yang sedang berhutang ya. Nauzubillah minazzalim. Jadi pada saat orang berhutang, seseorang berhutang kepada orang lain, kemudian dia ingkar janji atas hutangnya, dia termasuk zolim, bahkan ini termasuk dosa yang besar ya. Maka kita harus berhati-hati ya dalam masalah hutang piutang ya, tidak boleh kita sepele. Karena zaman sekarang kita lihat begitu mudahnya orang berhutang tapi untuk urusan bayar sangat sulit ya, sehingga ini memberikan kerugian kepada orang lain yang memberikan hutang, padahal orang yang memberikan hutang belum tentu dia memiliki keuangan yang baik, memiliki ekonomi yang baik. Karena memang niat ingin membantulah dia, makanya mengusahakan memberikan hutang. Dan tetapi pada saat diberikan hutang, orang yang berhutang ya menganggap sepele, bahkan tidak ada niat untuk membayar. Na'uzubillah ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di 08116 sekian. Ustadz, bagaimana dengan bentuk pengkhianatan ya ketika pasangan kita selingkuh, Ustadz? Apakah memang itu juga termasuk zolim, Ustadz?
3: Ya, berkaitan tentang pasangan ya, suami istri melakukan ibaratnya perselingkuhan atau tidak setia dengan pasangannya, ini kan termasuk zolim yang sangat besar ya. Kenapa zolim sangat besar? Karena dapat merugikan pasangannya ya, bahkan dapat menghancurkan rumah tangga. Jadi pada saat seorang ayah atau seorang suami melakukan tindakan ya seperti perselingkuhan ya, penyelewengan dan lain sebagainya dalam rumah tangga kepada istrinya, dia tidak hanya zolim kepada istrinya, dia juga zolim kepada anak-anaknya, kepada keluarganya ya, bahkan kepada mertuanya ya. Na'uzubillah ya, karena dia berjanji akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada pasangannya. Begitu juga sebaliknya, pada saat seorang istri melakukan tindakan yang tidak setia dengan melakukan perselingkuhan ya, itu juga termasuk kezoliman yang sangat besar ya. Karena dia telah menipu suaminya, menipu anak-anaknya, menipu keluarga besarnya, dan dapat menghancurkan keluarganya ya. Jadi pada saat seseorang dia melakukan yang namanya penipuan atau ketidakjujuran dalam rumah tangga ya, sudah tentu itu adalah kezoliman yang sangat besar dilakukan kepada pasangannya. Jadi pada saat melakukan ketidaksetiaan atau ketidakjujuran kepada pasangan kita, tidak hanya berdampak kepada diri kita, atau tidak hanya zolim kepada pasangan kita kan, tetapi zolim juga kepada keluarga besar kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada mertua kita, dan orang-orang yang di sekitar kita yang kita sayangi ya. Sehingga kita harus bisa lebih berhati-hati dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jangan sampailah kita menyakiti pasangan kita dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, tindakan-tindakan kita yang tidak baik ya. Karena akan besar pertanggungjawabannya di sisi Allah. Kenapa? Kita tentunya hidup, dalam kehidupan kita selama 24 jam kita lebih banyak bergaul dengan pasangan kita, dengan istri, suami kita. Sehingga kita harus bisa menjaga sikap kita sehingga tidak menimbulkan kezoliman ya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Ya baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita Ustaz.
3: Ya. Terima kasih ya Mbak ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, marilah kita supaya bisa muhasabah diri ya, evaluasi diri. Dengan sebaik-baiknya kita selalu melakukan introspeksi diri ya, setiap saat. Apakah yang kita lakukan selama ini, baik itu dari ucapan maupun tindakan kita, apakah sesuatu hal yang baik? Apakah sesuatu hal yang tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, atau tidak zolim kepada Allah? Muhasabahlah kita selalu setiap saat. Sehingga dengan kita muhasabah, evaluasi diri, selalu kita bercermin kepada diri sendiri, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, baik itu dari segi ucapan, tindakan kita, sehingga kita tidak melakukan kezoliman-kezoliman kepada Allah, kezoliman-kezoliman kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Karena pada saat kita melakukan kezoliman, Allah akan memberikan laknatnya kepada kita, dan nanti kita di akhirat akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Berikanlah selalu petunjuk-Mu kepada kami ya Allah, jalan yang benar, jalan Engkau ridho ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami selalu menjolimi diri kami sendiri ya Allah. Maka ampunkanlah dosa kami ya Allah, supaya kami tidak termasuk orang-orang yang merugi ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Malik Sudiro yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara Pagi hari ini seputar larangan berbuat zolim. Ya, semoga dengan apa yang Ustadz sampaikan ya dalam kajian kita di pagi hari ini tentunya dapat menambah amal jariah Ustadz dan dapat menambah pengetahuan baru kepada kita pendengar yang tentunya sudah mendengarkan dan menyimak kajian Mutiara Pagi hari ini. Semoga bermanfaat pendengar, dan kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Selamat malam, Kompas FM, Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang dan kakak masih bersama lagi pastinya di pagi hari ini ya, yang akan menemani aktivitas pagi abang kakak sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat nih. Dan ini sudah menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Nanti sampai pukul 7 akan ada informasi sumut menemani pagi hari abang kakak yang mungkin sedang dalam perjalanan akan menuju ke kantor ya. Jadi mungkin jaraknya jauh, jadi harus subuh-subuh nih pagi buta kayak gini udah berangkat. Atau yang lagi bingung mau makan apa, sarapan apa, masak juga nih ya. Semangat pastinya menjalani hari ini. Karena kalau misalnya pagi kita dimulai dengan semangat, seharian itu bakalan bagus ya suasana hati atau mood kita. Jadi sebisa mungkin apa kakak jaga suasana hati di pagi hari ini. Karena kalau misalnya pagi ini udah bad mood ya, mood kita udah berantakan, nanti seharian pun udah entah kayak mana-mana. Nah pastikan apa kakak untuk tetap bersama aja sampai pukul 10 waktu dari Jawa Barat. Tanya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,5 FM Permata RRI Medan, Suara Budaya Nusantara Bangka Kak, dikutip dari laman rri.co.id, Kemensos terus salurkan bantuan lanjutan pasca bencana Sumatera Utara. Dan juga menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di Aceh dan juga Sumatera Barat pastinya. Bantuan tersebut meliputi bantuan sosial reguler hingga bantuan rehabilitas pasca bencana. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menerima audiensi Wakil Gubernur Aceh di kantor Kementerian Sosial Jakarta. Pertemuan juga membahas usulan perluasan penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat Aceh. Menurut Saifullah, tahap pertama bantuan pasca bencana telah disalurkan hampir 1 triliun dan penyaluran terhadap lanjutan akan dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi pemerintah. Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadullah mengatakan bencana menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Aceh. Pemerintah Aceh juga mengusulkan perluasan cakupan PBIJK untuk masyarakat terdampak. Pastikan tetap bersama Najwa sampai pukul 7 di waktu

www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Hei, kisana, mandek di sini.
1: Karena wong malang kadak nang
0: jenengmu sapa, enggak apa-apa. Arep kok sapa ge?
1: Jenengku Kaki
2: Reksaguna. Adalah cuplikan adegan tradisi begalan di Kabupaten Banyumas. Tradisi begalan di Kabupaten Banyumas merupakan kombinasi antara seni tari dan seni lawak dengan iringan gending. Tradisi tersebut dilakukan pada acara pernikahan bagi calon pengantin lelaki yang dalam silsilah keluarga adalah anak sulung atau anak bungsu. Syahdan, sang adipati Banyumas, memboyong kedua mempelai di tengah perjalanan rombongan dibegal.
0: Orang kena lewat dalam kene. Tegaluk barang dia.
2: Sejak itu, para leluhur daerah Banyumas berpesan untuk mentaati tata cara persyaratan perkawinan agar kedua mempelai terhindar dari mara bahaya.
3: Delapan delapan koma empat Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Laman Komunitas FM Promoter Medan Suara Budaya Nusantara Bang dan Kakak dikutip dari laman rri.co.id, tim Direktorat Siber Polda Sumatera Utara memperkuat kemampuan Polres Pedang Sidimpuan dalam menangani kejahatan siber serta merespon cepat aduan masyarakat di ruang digital. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan kepolisian menghadapi dinamika kejahatan berbasis teknologi yang terus berkembang. Asistensi tersebut digelar di ruang Fitcon TD05 Polres Padang Sidimpuan. Dan kegiatan dipimpin Kabak Wasidik AKBP Darwin Sidaga yang memberikan pengalaman teknis kepada personel Satreskrim Polres Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan dan juga Madinah. Dalam arahannya, tim menekankan tiga fokus utama yaitu optimalisasi patroli siber untuk memantau isu viral dan juga potensi gangguan Kaptimmas di media sosial. Peningkatan kapasitas personel dalam penanganan tindak pidana siber agar penyidikan lebih efektif serta percepatan respon terhadap setiap laporan masyarakat yang masuk melalui kanal digital kepolisian. Dan selain itu, jajaran juga diminta memperketat monitoring terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dan juga konten provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Di sisi lain, publikasi kegiatan kepolisian melalui akun resmi dinilai perlu dimaksimalkan untuk menjaga komunikasi publik yang transparan dan juga menghadirkan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dan pastikan apakah untuk tetap bersama aja sampai pukul 7 di Info Sumut hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus memburunya.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Lawan-lawan Komat FM, Robot RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya abang dan kakak ya. Medan pagi hari ini cuacanya sejuk. Gak tahu nih kalau misalnya bentar lagi matahari udah terik ya. Cuman emang dari subuh tadi tuh udah hujan ya. Dan belakangannya memang diguyur hujan, tapi siangnya terik, ntar masuk sore mendung lagi. Jadi cuaca gak bisa diperkirakan gitu ya. Jadi abang kakak selalu juga kesehatan dimanapun berada. Ya kalau misalnya tiba-tiba mendung gitu ya, yang penting kita udah ada sedia mantel atau payung lah seenggaknya. Kayak lagu ya. Dan abang kakak jangan lupa sarapan pagi dulu pastinya sebelum memulai aktivitas pagi hari ini. Karena kalau misalnya kita mulai aktivitas tapi gak sarapan tuh rasanya kayak aneh gitu ya. Nah jadi jangan lupa untuk sarapan pagi pastinya. Dan tetap bersama Najwa sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Propan FM, Suara Budaya Nusantara.